0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Ella Langley tinggal sedikit lagi menggulingkan rekor Mariah Carey di tangga lagu Billboard Hot 100 berkat lagunya yang fenomenal, Jujin Texas. Lagu tersebut sudah 20 minggu bertahan di puncak tangga lagu populer Amerika Serikat itu dan menjadi lagu non-liburan dengan durasi terlama yang pernah menduduki posisi puncak Billboard Hot 100. Sementara dari berita entertainment, Avengers Endgame Encore dipastikan menjadi penghubung cerita dan jembatan sebelum memasuki pertarungan kolosal baru Marvel Cinematic Universe Avengers Doomsday pada Desember 2026. Dengan durasi 185 menit, Endgame Encore memuat sekitar 4 menit rekaman tambahan dan menyertakan cuplikan singkat Avengers Doomsday. Footage tersebut diduga akan berisi sejumlah adegan yang semula menjadi cerita asli penulisan Endgame yang konon jauh lebih brutal dibanding yang ditampilkan pada tahun 2019. Kita beralih ke berita sepak bola, Enzo Fernandez resmi bergabung dengan Manchester City setelah menyelesaikan kepindahannya dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Gelandang asal Argentina itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama The Citizen. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Apa tuh?
1: Gue sampe kayak, gue kira wait, tapi lo ini kirain, oke lah.
0: Sabar, maksud lo kaiwet. Bukan, tenangkan diri.
1: Hai kaiwet, kalau mendengarkan.
0: Selamat pagi.
1: Dia lagi siaran juga sih.
0: Jam berapa sih dia?
1: Jam 7 sampai 8.
0: Oh iya, benar. Selamat pagi juga buat teman-teman yang baru saja bergabung. A very good morning. Greetings from us Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Betul.
0: Bareng Danar Gumilang, bareng Astriovi yang sekarang ini lagi live di TikTok.
1: Yes, betul banget. Untuk good friend yang baru aja gabung ya, boleh banget kalau misalnya mau lebih deep lagi ngobrolnya sama kita,
0: lebih dekat dengan kami
1: sambil melihat wajah kami yang
0: sambil melihat kerandoman Ovi dengan joget-jogetnya.
1: Boleh gabung loh.
0: Rambut yang udah rapi berantakan lagi, makeup yang udah jadi berantakan lagi. Hidup yang udah rapi berantakan.
1: Masih rapi.
0: Di situ kita bercanda. Mbak Eka, terima kasih banyak loh udah dikirimin makanan. Mbak Devi juga mau kirimin
1: Mbak Devi
0: makanan.
1: Juga, terima kasih banyak loh.
0: Terus juga Kang Rahmat yang udah kirimin paket.
1: Terima kasih semua. Banyak.
0: Boleh gak usah acting di situ okay. Ya.
1: Senang aku.
0: Tapi kalau happy ya Vi ya. Zaman kecil, gue tuh happy banget ketika apa yang gue inginkan bisa tercapai.
1: Apa tuh maksudnya, kayak misal, waktu kecil tuh apa cita-cita?
0: Bukan, apa? Zaman kecil cita-cita punya ada. Tapi zaman kecil pingin punya mainan itu tuh menjadi salah satu happiness tersendiri.
1: Iya lagi, soalnya kan kita jarang tahu bisa beli. Maksudnya kan kalau beli mainan, of course gak bisa ya. Jadi kita harus nunggu orang tua atau dikasih gitu kan.
0: Gue pada masanya sudah bisa beli mainan sendiri karena gue dipaksa oleh nyokap gue bekerja, enggak ya, bercanda.
1: Lo kan OST Subatsa.
0: Lo diam di situ, tapi maksud gue pada masa kecil ketika bisa mempunyai game-game tersendiri, itu tuh happiness. Buat cowok, biasanya kayak misalnya lo punya Sega, punya Nintendo, itu bisa menjadi happiness tersendiri. Bokap gue akhirnya beliin gue Sega ketika gue sering main ke rumah tetangga.
1: Oh, nggak pulang-pulang anak gue di mana?
0: Nggak pulang-pulang. Gue inget banget nama tetangga gue. Udah ini zaman gue kecil ya. Namanya Pak Darman.
1: Pak Darman, halo.
0: Pak Darman. Terus gue mainnya tuh sama anaknya, jadi kakak dari teman TK gue. Namanya Mas Halid namanya.
1: Mas Halid.
0: Bukan Om Halid ya. Mas Halid ya.
1: Beda
0: Halid gitu. Mas Halid sama teman gue namanya Nisa. Jadi terus satu teman TK gue. Nah, di situ wah, pertama kali gue ngelihat yang namanya main Nintendo bisa pakai pistol-pistolan nembak bebek.
1: Oh, keren.
0: Di masa itu kan Nintendo main pakai game konsol apa pistol itu kan buat nembak bebek-bebekan ya pada masanya ya.
1: Bener.
0: Nah, dari situlah bokap gue ngerasa kayak anak gue kayaknya butuh game konsol, dibeliin Sega pertama kali gue.
1: Oh, seru banget.
0: Main Sonic pada masanya.
1: Oh, si muter-muter itu ya.
0: Si muter-muter nyari si apa namanya cincin emas di kepalanya itu sambil berlari cepat. Waduh, itu yang namanya Sonic tuh idamanku pada masanya.
1: Tapi itu core memory lo lah ya.
0: Core memory gue.
1: Tapi berbicara dengan konsol ataupun elektronik gadget pada masanya gitu ya, itu kan emang ada ya, nggak sebanyak sekarang pilihannya. Tapi itu ketika kita sebutin, ya itu legend banget.
0: Ya,
1: salah satunya kalau ngomongin soal gadget pada masanya untuk permainan itu adalah Tamagotchi kan, di mana kita bisa memelihara peliharaan online ibaratnya.
0: Benar.
1: yang bukan online sih karena nggak terhubung internet juga ya. Jadi itu lebih ke bentuknya digital lah gitu, bukan sesuatu yang real gitu kan.
0: Merawat binatang dalam bentuk Tamagotchi.
1: Betul.
0: Dari telur sampai pecah telurnya.
1: Sampai bisa mati.
0: Sebentar, Tamagotchi itu tuh sebenarnya dinosaurus kan? Atau justru malah dia itu adalah binatang tersendiri?
1: Gue gak tahu, tapi di masa kecil gue udah bisa milih gitu. Kayak kelinci, apa.
0: Betul. Apa gitu ya, kalau misalnya dia lagi pupi gitu ya, bersihin di situ.
1: Kita kasih makan dan lain sebagainya. Iya sih, anyway, ngomongin Tamagotchi itu kan kemarin ada informasi muncullah nih versi yang kayak tasbih
0: super mini, tasbih digital kalau kata
1: digital. Itu kan Tamagotchi-nya bisa ditaruh di jari sehingga kita kayak bisa flashback nih di masa dulu. Tamagotchi kan biasanya digantung. Tapi ngomongin soal
0: gantungnya, gantung yang kecil-kecil-kecil itu dicantolin belakangnya gitu kan.
1: Iya,
0: yang,
1: si lada-lada itu.
0: Emang namanya lada-lada ya?
1: Lada-lada.
0: Emang namanya lada-lada ya? Gue tuh gak tau namanya apa, kayak ya pokoknya gitu
1: deh. Si lada-lada itu kan.
0: Si itu ya, terus.
1: Ya pokoknya intinya kita mau nanya sama Loni good friend sambil flashback juga ke masa kecil gitu ya. Pada masa kecil dulu ada gak sih konsol game atau mungkin juga gadget pada masanya lo memang kayak wah ini gua banget, gua sampai main mulu, gue punya cerita tentang itu, boleh diceritain di sini ya.
0: Pada masanya kalau mainin game-game kayak gini nih bisa apapun itu ya, maksudnya zaman-zaman dulu tuh nggak cuma Sega, Nintendo, PS, tapi juga ada Tetris misalnya,
1: Game Boy
0: misalnya.
1: Game Boy apa Game Boy sih
0: bilang? Gua sih nah taunya Game Boy ya.
1: Ya di dekat rumah gua sih main Game Boy.
0: Oh ya main Game Boy bikin pusing.
1: Cakep.
0: Dulu gembrot sekarang langsing.
1: Tapi boleh yuk diceritain di 0811-887-8991. Kalau lebih nyaman bercerita dengan voice note boleh banget. Mau boleh. Cerita di komen kita juga boleh. Di live TikTok kita di @deltafm.

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Menurut gue. Lo mau denger gak? Menurut gue. Teman lo ini gimana? Menurut gue. Istighfar, Nar.
1: Gue tuh ini oh indahnya sekali melihat banyak sekali teman-teman baik kita mengirimkan. Iya. Mulai dari pastel tutup dikirimin sama Mbak Eka.
0: Ada Kartika Sari dari Kang Rahmat.
1: Terus ada lontong sayur lontong dari Mbak Devi. Oh indahnya.
0: Seindah masa kecil kita yang penuh dengan permainan-permainan. Karena kan dulu waktu masa kita kecil, kenapa kita tuh hidupnya dengan konsol game, dengan gadget-gadget pada masanya seperti Tamagotchi dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita tuh tidak terhubung dengan internet, ya gak sih?
1: Lo stop di situ. Tamagotchi tuh biasanya punya perempuan ya. Yang cowok namanya Digimon. Lo stop di situ. Kita punya dragon-dragon untuk bisa kita pamper.
0: Oh gitu.
1: Kita pamper, kita ajak mereka tawuran.
0: Tapi maksudnya kayak hal-hal yang kayak gitu tuh dulu kita mainin gitu ya. Karena kan memang dulu tuh kita gak terhubung dengan internet juga, Nar.
1: Benar.
0: Jadi kayak kalau sekarang nih anak gue aja kalau gue buka laptop, buka dong game online, udah ngerti.
1: Oh ponakan gue mainnya Minecraft. Tadi dia mau main Roblox kan, gak dibolehin sama orang rumah. Kayak no good.
0: Tapi maksudnya kayak ya mungkin karena kita dulu gak ada banyak pilihan ya. Sehingga kalau misalnya kita sebutin nama permainannya atau konsolnya atau si gadgetnya pada masanya itu, pasti lo tahu, gak mungkin gak.
1: Karena kayak pasti ada satu permainan.
0: Permainan unik sekali, gak bisa dipancing, sorry. Tapi intinya kayak kenapa gue juga tahu gitu ya. Walaupun tadi lo sebutin Digimon, gue tahu.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan yang anak-anak mungkin ada yang mereka sebutin, teman lainnya nggak tahu karena nggak mainin, website-nya mungkin beda atau lain sebagainya. Nah kalau zaman dulu tuh kita pasti tahu.
1: Benar. Kalau ngomongin tentang apa namanya teman-teman kita yang di live TikTok jadi Delta FM ramai sekali. Bahkan dari gue juga baru tahu Vi kalau ada Tetris yang bisa ngomong,
0: ngomong kasar dia kalau kita salah.
1: Jujur gue nggak tahu loh, Vi. Emang ada Vi?
0: Ada.
1: Sumpah loh.
0: Seperti Mas Edi Edoy bilang katanya main Tetris tuh, tapi Tetrisnya specifically yang bisa ngomong begitu. Anara nih. Anara bilang waktu main Tamagotchi, bos aku suka ingetin lihat anaknya tuh nanti mulai lagi dari awal. Maksudnya? Pemaksud.
1: Gimana? Aku suka main Tamagotchi, waktu main Tamagotchi, bos aku suka ngingetin, lihat anaknya tuh nanti mulai lagi dari awal.
0: Oh, maksudnya kamu main Tamagotchinya tuh sekarang mungkin. Jadi bosnya kayak setiap ngeliat dia yang kayak, udah lihat belum anak lu? Mati nanti.
1: Atau mungkin gitu. Kalau sekarang kan ibaratnya anabul itu kan adalah bos kita semuanya ya. Atau mungkin anabul, atau mungkin yang ada di Tamagotchinya dia dirasakan lah bosnya. Nanti coba kita cek lagi ya. Tapi di atas tuh ada tadi yang ikutan bercerita tuh, Vi.
0: Iya, yang coba ya.
1: Sama seperti bilang kayak Allah.
0: Di mana ya? Oh, ini Hendrik nih, Hendrik cerita. Sok banget ini nih.
1: Kita cutie. Coba kita hadirkan sambil ini, Vi.
0: Nih. Bete gue.
1: Bilang apa dia?
0: Dulu kata Hendrik, pertama kali punya konsol itu adalah Game Boy. Masih ingat dulu beli tuh hampir 1 juta harganya. Emang mahal sih zaman dulu ya. Ada siapa lagi nih tadi di
1: itu sih yang tadi cerita Allah udah ya tadi ya. Mana ini sebenarnya di bawahnya Hendrik. Nah itu.
0: Cahaya bersinar terang. Tetris nih, tapi yang bisa ngatain katanya. Kalau nggak bisa dikatain pemainnya.
1: Tapi jujur gue baru tahu loh ada yang kayak gitu, Vi.
0: Ya kan lu belinya yang internasional.
1: Enggak, bukan. Mungkin juga bokap nyokap gue udah tahu. Jadi kayak jangan didekatkan ke anak ini. Jadi gue nggak tahu sama sekali. Gue nggak tahu loh ada yang kayak gitu.
0: Ada. Ada itu lucu banget tapi.
1: Oh kalau Binang bilang boleh juga loh katanya Chester gitu. Jujur gue baru tahu, sumpah baru tahu. Tapi memang kalau ngomongin tentang kayak gini, di masa-masa sekolah, itu ada abang-abang yang memang menjajakan Game Boy-Game Boy untuk bisa dimainin sama orang-orang.
0: Itu adalah cikal bakalnya rental PS ya.
1: Bener banget loh.
0: Karena disewain tuh Game Boy, dan Tetris dan semacamnya.
1: Masanya di Game Boy itu tuh bisa main kayak Mario Bros gitu. Tapi bukan Mario Bros, karena kan masih layarnya masih dual color ya. Si hitam atau enggak sama si hijaunya itu, walaupun walaupun hijaunya dari layarnya dia. Yang pokoknya ujung-ujungnya nanti bisa sampai ke castle, terus tiba-tiba menang sesuatu, ada aduh tuh iconic banget tuh, ada fireworks-nya, tapi fireworks-nya cuma kayak gitu doang. Tapi bisa mendapatkan sesuatu gitu, nanti benderanya naik.
0: Tapi ini ditambahin lagi nih sama si cahaya bersinar terang ini.
1: Bilang apa dia?
0: Dia konsol game atau lebih tepatnya gadget mainan zaman dulu. Tapi yang benar-benar enggak ada baterainya. Jadi mainan yang isinya tuh air terus masuk-masukin ring gitu.
1: Ini yang gue ceritain waktu itu buat nyokap gue agar anaknya tuh enggak tantrum. Kalau enggak dikasih apa namanya? Enggak dikasih mewarnai, dikasih si pencetan-pencetan air untuk masukin ring ke dalam. Biasanya tuh isinya tuh ini kok kuda lumping kata gue.
0: Kuda laut
1: gitu kan. Karena biasanya ada di dalam situ. Ibaratnya kayak lagi ada di ini, apa namanya? Yang negeri di bawah laut?
0: Apa tuh?
1: Jangan bilang ini dong.
0: SeaWorld.
1: Apa?
0: Jakarta Aquarium.
1: Allah Akbar, lupa. Nantilah gue ingatkan lagi. Tapi ada yang ngirimin voice note dan juga bercerita. Ada Linda.
0: Hai Linda.
1: Di Bandung, teteh kita yang satu ini, selamat pagi. Katanya game waktu kecil yang unforgettable, salah satunya waktu zaman udah ada handphone Nokia. Layar kuning main snake atau ular. Yang ambil makan itu sampai snacksnya panjang dan game over kalau kena badan atau buntutnya. Dulu gue jago main ini. Kan paling males itu adalah ketika awalnya lama banget. Boleh gak sih udah dengan speed yang lebih aman gitu ya buat kita, buat nyampe ke speed yang cepet ya itu tuh agak lumayan luar biasa.
0: Effort
1: zaman dulu ada teman gue yang bisa banget sampai akhirnya seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, seluruh layarnya itu badan ularnya sampai tinggal satu titik aja untuk ngambil si makanannya itu.
0: Oh keren.
1: Mohon maaf, hidup lo buat main snacks di Nokia.
0: Iya, benar juga. Tuh tadi ada yang bantu jawab tuh, katanya Atlantis yang di bawah laut.
1: Atlantis bener. Maci.
0: Ada Budi Setiawan.
1: Ini ada yang bilang katanya game CTR.
0: Oh CTR.
1: Ini CTR tuh?
0: Bukan. CTR tuh. Crash
1: Bandicoot itu iya, kalau Crash Bandicoot nama gamenya berarti yang dimainin tuh udah di PS tau gue. Crash Bandicoot itu tuh
0: Sega ya kalau gak salah, pertama atau PS ya?
1: PS1.
0: Oh Crash Team Racing kepanjangannya.
1: Crash Bandicoot, gue tahu nih. Ini main di yang pertama, karena gue main PS tuh cuma PS1 doang. Abis itu bokap gue gak mau beliin lagi karena tahu bahwa game ini akan menjadi game impulsif yang nanti anak gue akan beli lagi. Jadi cuma PS1 doang. Selain CTR pada masanya main, aduh gue lupa, pokoknya ngambil kok bukan salah satu kayak
0: ngambil apa
1: aduh pokoknya Spyro ada Spyro di di PS1 namanya Spyro V. Jadi si permainan ini adalah salah satu yang gue mainin. Nah ini dia Spyro.
0: Gue malah game PS1 yang gue masih inget banget sampai sekarang itu adalah Bass Move. Oh. Jadi dia tuh kayak nembak-nembakin bola-bola berwarna. Okay. Kalau tiga dia pecah gitu.
1: Oke. Ini gak ada yang mau bercerita mainnya adalah Zumba.
0: Sama Plants vs Zombie ya.
1: Oh iya benar.
0: Tapi kalau misalnya ada yang mau bercerita tentang konsol game atau gadget masa kecil gitu ya, berkaitan dengan game yang lo inget banget, boleh share ke kita ya di 0811-8878-991.
1: Boleh, kirim voice note juga boleh di sana, atau mampir ke TikTok-nya kita @delta FM. Mampir ke IG kita berdua juga silahkan banget. User ID-nya @danergumilang @astriovi. Kita tunggu ceritanya sambil dengerin lagu yang saat ini dulu, yuk.
0: You

bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: We're in the Throwback Thursday era.
1: Betul banget. Coba itu dagu ada.
0: Lupa.
1: Kuah lontong sayur. Kebetulan nih, izin.
0: Aduh ya Allah, ini enak sekali. Gue lagi mengudap lontong sayur yang dikirimin sama Mbak Devi.
1: Enak, suka.
0: Ini enak banget loh, maksudnya kayak gue tuh suka sama kerupuk. Kalau misalnya gue makan kerupuk dengan ada kuahnya di situ, kerupuknya pasti akan gue tenggelemin.
1: Iya, supaya dia blenyek-blenyek.
0: Iya, gitu kan. Bukan termasuk yang akan menikmati kerenyesnya gitu, tapi gue justru malah suka itu.
1: True, sama-sama.
0: Lemes.
1: Persis.
0: Kerupuk lemes. Anyway.
1: Kerupuk lemes.
0: Thank you banget loh, Mbak Devi. Thank you juga untuk Mbak Eka dan juga Kang Rahmat yang ngirimin banyak sekali berkat untuk kita di hari Kamis ini.
1: Betul.
0: Masih ngebahas mengenai pada masanya main game. Di masa-masa kecil itu game konsol atau mungkin game-game taking care of your digital pet. Di Tamagotchi, Digimon, itu yang mungkin menghadirkan memori-memori tersendiri tuh yang mana?
1: Tadi tapi sempat gue ketika membuat video ya, tadi gue sempat bilang ada si handphone-handphonean. Huh? Ya kan, yang kalau angka 5 dipencet, butterfly. Nah itu juga gue inget banget.
0: Tapi itu mainin itu bukan pada masanya Vi. Zaman pada masanya kita dulu belum ada tuh hiya ini mimi butterfly. Itu zaman-zaman kita udah mulai kuliah kayaknya deh.
1: Masa sih?
0: Zaman lagu.
1: Kok gue waktu kecil udah ada itu ya?
0: Ya.
1: Karena itu adalah lagu 90-an. Si mimi butterfly itu lagu kayak ada duo gitu tahun 90-an di handphone-handphonean gue pada masa kecil.
0: Gue tahu tuh yang biasanya
1: itu tuh ada flip, lagu
0: kan?
1: Iya itu sama I love you, I love you. Itu ada juga.
0: Iya, gue lupa loh pada masa aja. Tapi lagu itu sangat memorable banget tuh sih. Ini mimi butterfly.
1: Kenapa gue inget banget? Karena kalau misalnya anak perempuan nih, kan gue waktu kecil gue cewek ya.
0: Sampai sekarang lu juga masih cewek ya. Lu stop di situ ya. Lu punya anak ya Rami ya.
1: Itu biasanya tuh adalah kayak main rumah-rumahan gitu loh.
0: Jadi kalau misalnya
1: bokap gue punya handphone ya gue juga harus punya handphone gitu. Karena kan kita ceritanya jadi dulu tuh main-mainan itu jadi wanita karir.
0: Oh, luar biasa.
1: Pulang ke rumah ngurus anak. Anak gue tuh boneka-boneka gue. Ada yang kelinci, ada yang beruang gitu.
0: Tapi Ciko yang kita bahas tuh sebenarnya bukan yang Yoyo, Tamiya, Beyblade, tapi lebih kepada yang digital, kayak misalnya Game Boy, Tetris. Pada masanya dulu kan sebenarnya Game Boy itu evolution ya. Jadi dari Game Boy terus ke Game Boy-nya tuh yang bentuknya vertikal, sampai sekarang ada yang bentuknya horizontal gitu, Vi.
1: Bener.
0: Yang gua punya tuh yang horizontal.
1: Oke. Okay.
0: Yang udah ada apa, ada atas-atasnya gitu tuh, ada pencet-pencetannya udah kayak
1: R1 R2 ya.
0: R1 R2 kayak lagi main di PS. Nah, ini ada yang ngirimin voice note ke kita. Kita coba hadirkan dulu yuk. Ini ceritanya apa sih?
2: Pagi Dana Rofi.
0: Morning.
2: And he's back. Ngomongin tentang konsol atau gadget atau game lah ya, yang zaman dulu gue banget. Kalau gue sih dulu karena bokap nyokap gue itu termasuk orang yang selalu update ya, dari segi apa ya, teknologi ya kayaknya. Jadi pertama kali PS1 muncul itu bokap gue langsung beliin.
0: Oke. Okay.
2: Nah, udah gitu game yang paling gue banget dari PS1 itu adalah Harvest Moon.
1: Oh. Harvest Moon
2: itu benar-benar ngefek banget ya, di mana kita masih usia kecil ya, usia muda lah ya, diajarkan untuk gimana caranya menanam. Kita bercocok tanam, pokoknya mengusahakan
1: ya
2: apa yang kita pengen tapi dengan kerja keras gitu. Jadi nggak ada yang instan di game itu.
0: Keren.
2: Kita benar-benar ngusahin sampai dengan panen, sampai dengan dapat ikan gimana caranya, ternak sapi, ternak ayam, dijualin telurnya, dapetin susu kayak gitu-gitu. Jadi game itu benar-benar kalau menurut gue ya, secara pribadi ngefek banget sih.
0: Mengambil
2: dari situ
0: hikmah.
2: Kita belajar kerja keras sejak dini walaupun dalam bentuk game. Dan itu gue masih kangen banget untuk mainkan game itu ya. Alhamdulillah sih di online sekarang banyak ya yang bisa dapetin game itu dan main Harvest Moon secara online gitu ya. Itu sih kalau dari gue.
1: Oke, terima kasih Andy.
2: Satu lagi.
1: Apa tuh Andy?
2: Game itu tuh benar ngajarin kita
0: Sebentar, sorry.
1: Sorry.
2: Kita untuk gimana caranya ngegaet pasangan hidup, ya gak sih? Karena di Harvest Moon tuh kan ada beberapa pilihan cewek ya.
1: Oh perempuan iya, bener-bener ya,
2: karena bener. Main Harvest Moon-nya yang cowok. Ada kalau gak salah ada 5 cewek. Nah di situ kan kita harus berusaha gimana caranya supaya kita ngegaet untuk mengubah warna hatinya mereka dari yang hitam nyampe dengan berubah warna. Jadi dari hitam, ungu, biru, merah kalau gak salah. Itu kita harus ngasih apa tiap harinya, ngajak ngobrol,
1: bener lagi,
2: supaya
1: bener.
2: Mereka jatuh cinta sama pemain yang kita mainkan.
1: Betul.
2: Gitu. Seru banget sih itu Harvest Moon.
1: Seru. Aku kangen sih Harvest Moon, apalagi di momen-momen Harvest Moon-nya tuh bisa pakai cheat code zaman dulu. Jadi ada satu buku gitu kita bisa beli, itu isinya cheat code game-game gitu loh.
0: I see.
1: Kalau gak salah tuh apa ya? Kayak atas bawah kotak segitiga, atas bawah kotak segitiga gitu.
0: Zaman dulu kalau misalnya cheat-cheat game di PS adanya tuh ini, Game Shark.
1: Game Shark, bener.
0: Iya, betul. Si Game Shark itu.
1: Betul.
0: Ini Karina ada ikutan bercerita di TikToknya Delta FM tahun 80-an. Konsol pertama yang dibeliin adalah Atari.
1: Yang nembakin pesawat-pesawat asing.
0: Sorry, gue gak tahu Atari ini
1: jujur.
0: Apa.
1: Jujur. Tapi ada Chico juga, nih Chico bercerita PS1. Main Spyro juga kayak lo.
0: Iya, si dragon warna ungu dragon itu terbang. Yang sangat ikonik. Atari tahun 80-an.
1: Coba. Iya. Terus ada Hastuti juga bilang kalau game PS itu yang paling favoritnya adalah Bishibashi, sampai sticknya hampir rusak katanya.
0: Luar biasa, Atari home computer game untuk saat-saat yang mendukung ceria. Bahkan ada ininya, ada iklannya di koran, Bi.
1: Iya.
0: Atari, hiburan kreatif keluarga.
1: Ya tapi seru ya cerita-cerita kalian ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau bercerita silahkan banget. Yang mau voice note juga dipersilahkan. 0811-8878-991 ceritain konsol game atau mungkin game-game pada masanya gitu ya, menggunakan sebuah gadget. Itu boleh banget diceritain di sini di 0811-8878-991.
0: Kita tunggu ceritanya.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Dago terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Riau. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Braga terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
7: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Sis my universe.
1: Sabar, tenang.
0: Mayuni.
1: Ini agak-agak out of topic dulu dari pembahasan kita hari ini soal flashback.
0: Kenapa?
1: Gue tuh punya idola baru kan?
0: Idola orang timur. Idola baru. Idola
1: cilik semua. Itu cilik.
0: Sorry. Oke.
1: Jadi adalah satu influencers di kayaknya di daerah
0: Uganda, Nigeria.
1: Bukan, apa sih namanya? Kupang.
0: Afrika
1: Kupang,
0: Selatan. Oh, oke.
1: Okay. Nah, namanya itu adalah Ratu Mawar. Amanda Manopo namanya. Nah, dia tuh lagi tanding gitu kayaknya kemarin, terus ada cuplikannya. Ya ampun, tadi gue nonton.
0: Oh, itu si Mawar itu.
1: Semangat.
0: Boxing.
1: Iya, kayak semacam boxing gitu. Dihadapkan dengan kayaknya influencers di sana juga.
0: Laki-laki atau perempuan?
1: Itu.
0: Dan jadi gini, si Mawar ini nih transpuan ya, good friend ya. Jadi memang
1: melawan transpuan juga.
0: Melawan transpuan juga. Jadi memang si

0: Selamat pagi,
1: Gabriela. Halo, Gabriela.
2: Morning, Kak Danar, Kak Ovi.
1: Morning, sayang cute.
2: Kalau ngomongin tentang game zaman dulu ya, dulu tuh ada di rumah, mulai dari Sega dulu ada, terus main Galaxy-Galaxy yang ditembak-tembak itu kan, yang tinggal kanan-kiri, kanan-kiri itu. Terus Nintendo itu ya klasik ya, Mario Bros.
0: Bener.
2: Terus juga dulu tuh main yang kayak, aku lupa deh itu mainnya di mana ya. Yang zamannya main sirkus, itu yang ada sirkus, terus ada sirkus. Bomberman, terus apa lagi ya, tuh mainan-mainan yang banyak itu loh, ada Popeye juga, terus juga PS1, PS1 waktu itu ganti ke PS1 itu zamannya City R itu kan,
0: terus ada
2: Kokobo Racing,
0: Kokobo Racing,
2: itu tuh Dance Revolution, yang ada karpetnya, terus
1: bener.
2: Yang kayak gitu dulu, emang seneng banget dulu ya, yang namanya bisa ngumpul sama teman-teman main ke rumah tuh.
0: Asli.
2: Ada aja yang dimainin gitu. Selamat siaran ya untuk Kak Ovi dan Kak Dana.
1: Sama-sama, Gabriela.
0: Ini Gabriela orang have di antara pertetanggaannya.
1: Pasti banyak banget teman-teman lu tetangga yang main ke rumah kan?
0: Karena dia bilang gitu, emang happy ya rasanya bisa ngajak teman-teman untuk main ke rumah. Pasti, Gabriela, main yuk.
1: Padahal dia gak mau ngajak lu, dia mau minjem PS-nya. Tapi ngomongin soal si Dance Revolution itu, kan ada masanya ketika ganti konsol berikutnya, si karpet yang lama tuh gak bisa dipakai kan?
0: Jadi
1: lu harus beli karpet berikutnya upgrade. Yang benar, yang masuk ke dalam si PS berikutnya gitu kan. Waktu pas gue beli, gue dibeliin sih sebenarnya, gue dibeliin si Dance Revolution itu, terus udah nggak dipakai kan. Sama nenek gue dipakai apa tau nggak?
0: Nyetrika.
1: Enggak, buat alas sholat. Jadi kayak si
0: masang itu dulu, baru sajadah,
1: baru di sholat.
0: Iya.
1: Gue kayak wow, Dance Revolution.
0: Itu sebenarnya gue tuh nggak punya. Jadi gue bertanya di pijakan. Si panah-panah itu bukannya ada
1: Gak ada kayak tombol, dia kayak sensor doang mungkin. Jadi bukan sesuatu
0: gitu
1: yang membuat permukaannya jadi gak rata. Maksud lo kan?
0: Gua pikir gitu. Enggak,
1: permukaannya tetap rata.
0: Makanya nenek lo pakai buat itu ya.
1: Bentuknya tuh feels-nya itu adalah kayak lo nginjek terpal. Tapi terpalnya agak tebel gitu.
0: Terpalnya mahal ya, Wak. Kalau dengan lagi harga yang bener, beli terpal bukan bermeter-meter.
1: Iya, bener juga sih. Pada masanya.
0: Terus stop di situ ya. Oke. Ada teman kita lagi nih yang ngirimin voice note.
3: Halo. Danar Ovi.
0: Morning.
3: Mengenai game masa kecil, gua tuh dulu paling suka main zaman PS1 itu Gran Turismo 2.
1: Gran Turismo benar-benar.
3: Mengenal
0: GTR.
3: Salah satu band yang lagunya itu dijadikan OST di game tersebut. Sekalian request ya.
0: Apa tuh?
3: Dari The Cardigans dengan judulnya
0: yang My Favorite Game.
3: Okay, Danar Ovi, thank you. Selamat bertugas.
0: Thank you.
1: Terima kasih banyak.
0: Gua putar lagunya karena lagu itu menyenangkan sekali. Itu lagu yang menurut gua buat pagi-pagi tuh kayak ini adalah sebuah mood booster. Gua putarin abis ini.
1: Iya, terima kasih Mas J Prabowo sudah cerita di sini. Tapi bener lagi, Gran Turismo tuh salah satu yang impian juga, main itu pakai si steer sama itu impian semua orang.
0: Itu
1: dan sekarang tuh sampai itu sekarang masih ada dan makin canggih tau.
0: Ih, itu pada masanya.
1: Kalau datang ke outlet game gitu di mall, itu tuh suka ada yang kayak versi percobaannya gitu.
0: Bang, gini, gue mau ngasih tahu nih bang. Lo yang bentukannya lo kayak lagi kayak main di F1 aja tuh ada sekarang.
1: Itu dia. Cuman maksudnya kayak gila banget sih sampai tempat duduknya ada. Jadi kita tuh kayak punya time zone di rumah gitu loh. Keren banget.
0: Yang punya ada?
1: Ada! Ada sih, benar juga.
0: Tapi kalau misalnya good friend nih, lo punya uang, lo bakal beli itu atau enggak?
1: Enggak, gue.
0: Iya sih, gue enggak.
1: Enggak, karena mungkin passion kita enggak itu. Kan ada orang yang kayak passionnya tuh main game banget gitu kan. Di waktu luang tuh happy-nya dia adalah bermain game. Kan ada, kalau lo kan masih ketemu temen.
0: Iya.
1: Gue juga.
0: Tapi ada juga orang-orang yang happy main game. Karena bisa dikontenin. Dapat
1: cuan.

0: benar banget.
1: Situ ya enggak sih? Oke, ini masih ada juga beberapa teman yang ikutan ngirimin voice note, nanti coba kita hadirkan sambil nih yang tadi nih Bapak J Prabowo bilang yang satu ini, aduh, coba lu dengerin intronya aja udah kayak bikin mau ngapain nih gua. Nih.
0: Nah, The Cardigans, my favorite game.
1: Mulai dari hentakan drumnya.
0: Gas.
1: Oke, gas.
0: Nomor
1: diam.

0: flight. We're so happy to receive a very good gesture coming from our friends, our listeners. We unboxing some present from Kang Rahmat and Teh Eka. Aduh. Kita tuh makan ini loh, good friend. Makan apa namanya? Makan.
1: Gue lagi makan cheese stick. Cheese stick Kartikasari gitu dibeliin sama sama Kang Rahmat. Makasih banyaknya. By the way, Kang Rahmat tadi kayaknya cerita tuh di
0: apa tuh?
1: Wawa kita.
0: Sebentar. Oke.
1: Kita cek.
0: Ini ada banyak teman-teman kita yang ngirimin voice note juga. Kita Kang Rahmat tadi bercerita ini adalah Tetris ya.
1: Tetris itu pada masanya.
0: Ini yang ngirimin voice note juga Kang Rahmat sebentar ya.
2: Halo Kang Danar, Teh Opi.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Kalau bicara Game Boy, kalau gue nyebutnya Game Boy ya.
0: Game Boy.
2: Lagi waktu SMP tuh di depan sekolah tuh ada yang nyewa-nyewain
0: batu
2: apa? Dulu karakternya cowboy nembak-nembak itu aku lupa namanya.
0: Itu.
2: Terus ada Tetris, ada Pac-Man gitu ya.
0: Pac-Man benar.
2: Pokoknya gue nyewanya seingat aku itu 100 perak atau 50 perak gitu ya per siklus permainan gitu. Jadi kalau misalnya start gitu, terus kalau misalnya
0: mati
2: karakternya udah gitu. Gua harus bayar lagi ya? Gitu. Itu seru juga, seru.
0: Iya benar. 100 ya?
1: 100 zaman dulu tuh kalau
0: tiba-tiba 1000. Mohon maaf, belum seinflasi sekarang ya.
1: Sekarang juga kan kalau misalnya rental PS mahal tahu.
0: Berapa sih rental PS sekarang?
1: Rental PS tuh sekarang belasan ribu atau 20-an ribu kayaknya. Kalau zaman gue tuh dulu masih 2000, 3000 gitu kan.
0: Dulu sebenernya main internet pun sebenarnya main rental PS sama rental internet di warnet itu agak 11-12 Pi. Per jamnya.
1: Per jam.
0: If I'm not mistaken 2500 dulu.
1: Betul. Kecuali kalau enggak salah tuh kalau internet ya, setahu gue ya, warnet. Itu tuh ada beberapa jenis yang main game sama yang buka email dan segala macamnya. Kalau yang buka email bener 2500, kalau yang mainnya main game lebih
0: main
1: mahal.
0: Main CS gitu-gitu ya.
1: Lebih mahal. Pada masanya kayaknya udah 5000-an deh.
0: Kayaknya di Pondok Gede enggak semahal itu deh. Kayaknya beda rayon kita.
1: Oh iya.
0: Lo kan rayon daerah sawit.
1: Sorry.
0: Gua rayon Pondok. Oh sorry. Maaf. Gua rayon Pondok Gede nih.
1: gua rayon.
0: Kenapa gua ingat? Karena gua tuh pada saat itu menyisihkan dari uang jajan gua. Lu dulu pas lagi sekolah uang jajannya gimana?
1: Uang jajan gue waktu sekolah apa nih, SD, SMP, SMA?
0: Iya, maksud gua tipe jenis uang jajannya tuh gimana? Karena harian. Gua dulu itu SD itu harian. SMP harian, SMA bulanan. SMP mingguan, SMA bulanan.
1: Oh, enggak, gue SMA baru mingguan. Sisanya harian. Kayaknya nyokap gue tahu deh, gue boros dari kecil.
0: Impulsif sedari dini, sudah ada tanda-tandanya. Bunda sudah bisa melihat kamu tuh seperti apa, Vi.
1: Betul.
0: Tapi emang pada masanya gara-gara itu, gue kayak masih notice tuh. Setahu gue sejam tuh 2500. Jadi pada masa-masa SMP, kita internet mulai kapan sih? SMA-ish ya.
1: Iya, kalau SMA kalo tuh udah mulai ada social media. Kalau SMP tuh baru ada yang modelan kayak YM-nya gitu.
0: Iya, pokoknya pada masa-masa itu gue udah mulai minta lagi tambahan. Atau enggak mulai curang gue.
1: Apa?
0: Gue tahu di mana nyokap gue naruh uang kalau lagi naik ojek lah, naik kendaraan umum sampai depan rumah. Bentar ya, Pak. Ini dia tempatnya. Ini Pak, gitu. Uang tabungan saya aman. Biasa-biasa nyokap gue, kemarin Bapak tuh naruh uang di sini di mana ya? Tuh.
1: Kalau gue paling bandel gue itu adalah gue cabut colokan telepon gue terus gue masukin ke colokan laptop gue.
0: Astagfirullah.
1: Atau komputer. Jadinya Telkom Net Instant.
0: Ketahuan dong billingannya.
1: Betul.
0: Terus gak diomelin?
1: Diomelin.
0: Anyway, ini ada teman kita yang bercerita di sosial media, di WhatsApp aja Delta FM. Kak Paulina Putri Gerap.
1: Hai Paulina.
0: Bercerita, dulu di rumah ada kayak Nintendo, tapi gambar depannya kayak koboi-koboi gitu. Tapi aku gak tahu karena udah mati gak bisa dimainin. Tapi aku penisirin kalau zamanku sih ya, udah ada game board, Tamagotchi gitu-gitu. Cuma aku lebih suka main bekel, BP-BP-an. BP tuh ini, apa?
1: Si kertas yang boneka-bonekaan itu.
0: Itulah, tercongklak, taplak, atau engklek gitu-gitu katanya gitu. Jangan-jangan Atari itu yang dibilang.
1: Mungkin ya.
0: Atari kayaknya tuh Gerard, sepertinya ya.
1: Iya.
0: Anyway, terus ada lagi sebentar. Tadi ikutan bercerita.
1: Oke, nih ada juga nih.
0: Siapa namanya?
1: Banovi. Ini katanya, wah Danar sekarang ketularan Ovi ya, agak asbun gimana gitu, seru kalian berdua. Emang dia asbun nih anaknya.
0: Loh,
1: nih.
0: Ketularan sama orang aslinya. Sebelah. Baik Eka tuh.
1: Eka, ya ampun, dia sampai nyari gambar gitu loh. Jadi waktu zaman dulu suka main game ini sampai lupa waktu. Sekarang sudah canggih ada di handphone. Itu Tetris klasik itu loh,
0: iya.
1: Yang ada tulisan brick game. Warna-warni.
0: Jangan lupa lagunya. Teng terereng terereng teng teng terereng tereng teng teng teng teng. Ini ada yang ikutan bercerita juga, Vi, sambil masih typing. Ayo ayo Indra, Indra gua tunggu nih typingnya nih. Typingnya gua tunggu nih. Indra, Indra typing sekarang juga. Indra, Indra, Indra send sekarang juga. Indra, Indra, Indra.
1: Katanya kalau game dari PS1 yang sangat memorable banget buat dia itu adalah Dance Dance Revolution. Jadi tuh bisa milih mau pakai dance pad atau olahraga jari pakai stick PS, katanya gitu.
0: Udah mulai sekarang sih ya, si apa tuh namanya, Nintendo DS.
1: Oh iya.
0: Yang udah dimainin bisa kayak main tenis gitu di situ kan. Tapi zaman dulu Xbox itu tuh udah ada belum ya?
1: Xbox tuh baru-baru ini kan.
0: Kuliah ya?
1: Baru-baru kita kuliah benar.
0: Kuliah ada Xbox ya? Yang pada masanya yang kalau mainnya pun juga bisa kayak pakai Nintendo Switch itu apa?
1: Yang kayak Nintendo Switch itu adalah PSP.
0: PSP, benar, mahal juga kan harganya.
1: Iya.
0: Oke, ini juga ditambah lagi sama Indra. Pagi kadara kopi, kalau game yang cukup memorable per device-an itu banyak sih. Kalau dari Nintendo ada Circus Charlie, Magic Jewelry, Arkanoid. Kalau dari PS1 ada game Suikoden 1 dan 2. Ini yang mana ya?
1: Iya ya.
0: Tapi ya, kalau dulu PS1, tadi kan gue bilang tuh ada CT, ada Crash Bandicoot, Spyro yang gue mainin, sama satu lagi gak boleh dilupa yang satu ini.
1: Apa?
0: Tekken.
1: Oh, Tekken, bener.
0: Bener, pada
1: tapi kalau
0: masanya Ryu.
1: Lo belum Tekken kan?
0: Diam lo!

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Ariana Grande emosional saat mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya saat menjalani konser terakhir di Eternal Sunshine Tour di O2 Arena, London sebelum rehat. Ariana Grande sebelumnya mengatakan ia akan istirahat sejenak dan mundur dari sorotan publik setelah menjalani tour ini. Di awal Agustus, perwakilan Grande menyebutkan sorotan publik yang terus-menerus sebagai salah satu alasan jeda tersebut. Sementara dari berita entertainment, serial dokumenter tentang Matthew Perry berjudul The One About Matthew Perry akan tayang di Netflix tanggal 27 Oktober 2026. Serial ini juga akan menampilkan foto dan video yang belum pernah dipublikasikan dari arsip keluarga Perry. Saudara perempuan Perry, Mia Perry Bowick, menjadi sosok kunci dalam serial tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Mikhailo Mudryk resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas 2026. Penyerang asal Ukraina tersebut didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman selama satu musim. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Dobem, teman untuk yang terus bergerak.
1: Masih ada Astri Ovi, masih ada Danar Gumilang dan juga ada Chester. Kita lagi ngobrol-ngobrol buat teman-teman yang ada di TikTok live kita di @deltafm. Kita tuh ngobrolinnya soal Chester kemarin tuh lagi abis perjalanan ke Jogja.
0: Abis dari Jogjakarta.
1: Terus tadi lagi nanya-nanya, Mbak Devi nanya ke pantai gak Ches? Gitu, ternyata udaranya atau ya, cuacanya lagi gak memungkinkan ya. Oke lah kalau begitu. Enak kopinya. Kak Dana,
0: lo tau gak sensasi makan cheese roll terus lo minum kopi hitam.
1: Gue liat-liat nih barisan pertama udah mau habis nih.
0: Jangan deketin sama gue. Gue tadi udah berpikir gue ngambil dua tadi. Gue mau ngambil lagi.
2: Kalorinya lumayan loh.
0: Tahu, gue tahu Ches. Makanya gue tadi main Ovi, gue bisik, Vi ini kalorinya, Vi ini kalorinya. Gue kayak Allah.
1: Tapi enak kata dia.
2: Gak apa-apa sih selama lu habis makan
0: FYI. Itu, gak
2: makan siang.
0: Oh enggak, gua pasti akan gua bakar juga kan. Ibaratnya walaupun memang menurut beberapa pegiat olahraga, alasan lo tuh gak boleh kayak gitu, Nar.
2: Bener.
0: Alasan gua adalah olahraga untuk bisa makan enak.
2: Bener.
0: Iya dong, maksud gua ya walaupun teman-teman gua yang olahraga, PT gua pun juga gak dulu gitu gak ngebolehin gua kayak gitu. Jadi kayak ya lo olahraga ya untuk fit gitu, jangan untuk bisa makan enak ya. Baik-baik Pak Guru dan Ibu Guru, tapi Allah enak sekali rasanya. Pagi ini lagi ngebahas mengenai permainan.
1: Iya, nih Suryawan juga udah cerita di sini kalau game favoritnya dia dari konsol game pada masanya itu adalah Sonic Hedgehog. Di Sega. Ada Donkey Kong Country.
0: Oh iya benar. Nintendo, hahaha.
1: Stop ga? Sama Winning Eleven, PS1. Sekarang udah nggak ada WE kan? Sekarang bilangnya FIFA.
2: PES sama FIFA.
0: FIFA.
2: Lu pada main nggak sih yang sirkus dulu tuh di?
1: Enggak. Nah itu sirkus tuh apa sih? Gue nggak tahu.
2: Kayaknya si Donkey. Bukan?
1: Tadi juga bukan. Ada yang ngomong sirkus.
0: Beda Donkey. Sirkus. Iya.
1: Tadi bahkan di atas ya, sorry Nar, di atas tuh tadi ada yang bercerita juga. Dia udah jadi dokter. Dia suka banget main lagi. Resident Evil barengan sama anaknya. Saking.
0: Nah,
1: aku dari kecil suka banget sama Resident Evil. Dan yang bikin aku happy sekarang masih main meskipun udah emak-emak jadi dokter. Bahkan aku mainnya sama anak aku karena ada versi remake-nya. Ini ada Dok Nikki.
0: Dokter Nikki, good morning.
2: Hello. Okay. Game buat itu ya, buat introvert. Cocok banget tuh Resident Evil.
1: Itu kan menyeramkan gitu dan mainnya sendiri gitu loh, Nar.
2: Dan dia tuh kayak berseri gitu. Gue kayak, aduh capek ya.
0: Setahu gue Resident Evil pun juga udah ada. Gini, sorry. Maksud gue adalah sampai PS yang sekarang pun juga ada. Dan ada. Lebih vivid kata gue.
1: Lebih nyata.
0: Lebih nyata ininya si Resident Evil-nya.
1: Temen gue
2: yang
1: main
2: disitu. Yang lagi ditunggu sekarang GTA 6.
0: Gen Turismo Animation.
1: Oh iya.
2: Makanya kalau ada suami-suami yang minta izin sama istrinya untuk ini GTA 6 ya. Lagi hype banget sih.
0: Okay. Jadi yang lagi minta izin adalah main GTA 6 atau beli sepatu baru?
2: Bukan.
0: beli gitar. Anyway, ada yang ngirimin voice note lagi nih, Vi.
3: Pagi Dana Rofik. Wah, bahasannya keren nih tentang game ya. Jadi kalau tahun 80-an tuh seingat gue itu ada bener yang kata Mas tadi ya, apa? Game Watch ya. Game Watch itu ada yang koboy-koboyan yang apa namanya? Nembakin piring gitu. Terus habis itu dia ketemu penjahat. Terus ada lagi yang game serupa tuh Game Watch-nya warna kuning kalau saya itu Submarine Battle ya. Itu perang kapal selam.
1: Ih seru banget, nah, perang kapal selam.
3: Kalau gue sih main nebeng sama tetangga gitu ya.
1: Sama lagi.
3: Itu harganya kan sekitar 15.000 atau 30.000 gitu ya.
1: Pada masanya.
3: Di saat mungkin gaji pegawai negeri itu 200.000 lah kalau nggak salah. Jadi cukup mahal lah ya. Kemudian abis itu baru ada tuh Atari.
0: Kemudian ya benar yang tadi diceritain.
3: Ada Nintendo, Mario Bros, gitu ya, dan lain-lain. Terus ada versi murahnya Nintendo, namanya Spica kalau nggak salah.
1: Spica.
3: Nah, kemudian baru tuh ada Tetris, terus Sega ya.
0: Mas Teguh apal banget loh dengan semuanya loh.
3: PS tuh tahun 90 berapa tuh?
1: Iya betul, PS1.
3: Nah itu juga Gue nebeng-nebeng aja kalau main sama tetangga, sama temen gitu ya. Karena kalau minta orang tua gak pernah dibeliin. Terus waktu gue kerja, gue tuh balas dendam akhirnya. Gue beli PS, gue main sepuas-puasnya. Terus gilanya lagi akhirnya gue beli 4, gue sewa tempat gitu buat rental PS. Jadi gue kalau pulang kerja, buka rental PS gitu sampai
0: ada malam side hustle-nya gitu.
3: Oh. Habis itu udah balik modal, gue jual, gue jual semua. Udah gue berhenti main game.
1: Oh, gitu karena udah puas.
3: Sukses buat Dana Robi.
1: Thank tapi you, memang Mas gitu Teguh. Sih, kalau masa kecil kita ada yang kayak gak tersalurkan dengan maksimal.
0: Betul.
1: Begitu punya uang balas langsung dendam.
0: Tapi gue justru malah salut loh sama Mas Teguh. Maksudnya gini, tahu bahwa dulu tidak hadir dari keluarga yang berkecukupan. Main, akhirnya tidak mendapatkan itu. Ketika sudah bekerja bisa di dia ngikutin hobinya dia. Tapi dia bisnisin.
1: Iya. Ini benar-benar loh, maksudnya ini nyari untungnya tuh benar-benar.
0: Lu kenapa enggak dilanjutin lagi sih di bisnisnya lagi? Sekarang siapa tuh Syarifah? Siapa?
2: Arafah.
1: Lu semua salah ya, Arafah.
0: Lu Syarifah katanya. Arafah punya rental PS loh. Sampai ada beberapa cabang kan. Warga Depok, lu pernah main di sana? Bawas.
1: Di tempat Arafah.
0: Lu warga, lu belum jadi warga Depok, lu belum main rental PS di tempatnya Arafah lu.
2: Dan rental PS sekarang tuh enak-enak karena bisa secara pembayaran bisa paket, dapat makan juga.
1: Gitu.
0: Jangan sedih, gua kemarin nonton podcastnya. Diceritain dia punya ruangan VIP, bro.
1: Wow. Yeah.
0: Ruangan VIP-nya apa? Satu ruangan tuh punya dia sendiri. Kayak kamar, dijadiin tempat lo buat main.
1: Oh, keren.
0: Gila ya, keren nih. Anyway, ini ada voice note lagi nih, Vi. Coba kita putar dulu.
4: Halo, Danar Ovi, selamat pagi.
1: Hai.
4: Mengenai game masa kecil, gue tuh dulu paling suka main zaman PS1 itu Gran Turismo 2. Sampai pada akhirnya gue mengenal salah satu band.
0: Oh, ini yang tadi Mas Prabowo udah kita hadirkan.
4: OST di game tersebut.
0: Ini yang si My Favorite Game.
1: Oh iya benar.
0: Anyway, ini buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, lagi ngebahas apa sih Ovi sama Danar. Kita lagi ngebahas tentang game pada masanya. Itu mungkin konsol ataupun mulai dari Tamagotchi. Karena memang sebenarnya trigger kita ngebahas ini dari Tamagotchi. Ada yang versi
1: cininya.
0: Versi cincin.
1: Bener banget. Dan kalau misalnya lo punya memori-memori tersendiri seperti ini, ada banyak banget nih yang cerita di live TikTok kita. Ada Ilmiu, dia bilang katanya, oh itu tadi yang sirkus-sirkusan namanya Sirkus Charlie. Terus ada Kak Pau masih bilang GTA gue, kata suamiku tuh Grand Theft Auto.
0: Oh iya.
1: Oh oke okay. Terus juga masih main katanya suaminya sampai sekarang yang online lagi nunggu yang ke-6. Terus juga ada Mas Agung dulu di PS1 tuh mainnya NASCAR Rumble, Metal Slug sama Smackdown. Oh iya bener.
0: Ibu semua.
1: Ada Suma juga katanya ada yang main Final Fantasy enggak di itu. PS. Terus ada main Team Hospital di PS juga, ada yang main Pepsi.
0: Pepsi ya? Sih bener. Pepsi Man. Wah. Pepsi Man. Wah, itu sih benar Pepsi Man.
1: Pepsi Man.
2: Dia lari gitu.
1: Bawa Pepsi.
0: Enggak, jadi
1: jualan Pepsi.
0: Enggak usah. Enggak, Vi. Link ke Sonic. Sonic itu kan ngambil si ring-ring itu kan. Ini kaleng Pepsi.
1: Oh.
0: Jadi dia lari untuk nyari kaleng Pepsi. Sama satu lagi, jangan sampai lupa dong.
1: Apa dong?
0: Siapa sih skater-skater itu?
2: Oh, Tony Hawk.
0: Tony Hawk Band. Lu gak main ya Tony Hawk ya?
1: Tony Hawk gue tahu aja, kakak gue mainin tapi gue gak main.
0: Tony Hawk tuh best banget.
2: Pada masanya orang bilang ini adalah game cewek-cewek, tapi gue gak setuju.
1: Apa?
2: Harvest Moon,
1: tadi sempat dibahas juga.
2: Sama kalau fighter tuh ada Mortal Kombat.
1: Tadi gue, kalau gue tuh mainan gue Bass A Move? Iya, Bass A Move tuh yang lempar-lemparin bola terus nanti pecah.
0: Jujur
1: yang sama tahu warnanya. Gitu deh, ya udah gue kayaknya gue doang yang beli.
2: Itu di mana, di PS?
1: Ada di PS.
2: Oh iya.
1: Yeah. Nih, benar main Pro Skater Tony Hawk katanya. Main Subway server Pepsi Man itu.
0: Iya, benar.
1: Iya. Oh, kayak Subway server. Oh iya. Yeah.
0: Asli.
1: Hai Indrawati, terima kasih sudah bergabung.
2: Kalau waktu jajannya rada berlebih punya Game Shark. Yang standar banget ada memori buat nge-save si game-game itu.
1: Oh iya, bener. Betul.
0: Iya. Ini kalau orang main Final Fantasy.
1: Oh. Ini Final Fantasy apa dunia fantasi?
0: Lo eh, diam ya. Kalau itu kan teneneng.
2: Bukan juga. Teneneng.
0: Gua tahu.
1: Tapi tahu liriknya enggak? Mari kita
0: marilah

0: gimana nih?
1: Suruh Medical Leon Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Masih bareng sama Ovi Danar, kita lagi ngobrol-ngobrol seputar game pada masanya.
0: Betul.
1: Yang memang jadi ya mainan lo gitu ya, main game konsol. Mungkin itu adalah Tamagotchi, Digimon,
0: betul,
1: gitu-gitu
0: betul,
1: ya,
0: Vi. Betul.
1: Ini ada yang masuk ke DM IG gue. Noni Iridice.
0: Hai.
1: Hai Kak Danar, Kak Ovi, mau ikut cerita. Konsol pertama aku itu Sega. Game yang aku mainin udah pasti Sonic. Sampai tamat dan seneng banget kalau main berdua. Abis itu aku main Game Boy-nya Nintendo, Mario Bros. Dulu kan masih pakai baterai ya Game Boy.
0: Bener
1: iya banget.
0: Bener lagi.
1: Sampai ngabisin baterai banget sebentar-sebentar. Minta beli baterai sama ibu. Sampai kena marah terus. Ku jemur baterainya biar kalau lobet bisa dipakai lagi. Kalau sekarang mainnya Nintendo Switch, main Pokemon. Aku juga main Pokemon Go dan juga Monster Hunter di handphone sekarang.
0: Seru banget. Eh, by the way, sekarang tuh bukan Nintendo DS ya? Apa sih? Yang sekarang ada juga tuh yang konsolnya tuh juga bisa dicopot kanan kirinya. Yang warna merah sama biru.
1: Iya, yang Nintendo Switch.
0: Switch. Itu juga lagi musim tuh sekarang. Switch di position.
1: Disposition.
0: Lu atur deh.
1: Tapi mau udah sih, Nintendo Switch itu tuh salah satu permainan yang memang menurut gue bisa main di konsolnya, bisa juga main di TV.
0: Oh iya.
1: Ya kan, bisa main di situ. Maksudnya lu bisa main pakai si kanan kirinya doang untuk dijadiin kayak misalnya main tenis. Karena beberapa teman gue yang main tenis, main Switch sama anak-anaknya tuh di TV mainnya tenis.
0: Tenis juga. Eh, ini by the way ada Reina Juna.
1: Hai Reina Juna, pasti lahirnya di bulan Agustus.
0: Bisa Maret jadi Juni. Dong. Bisa jadi Juna karena chef.
1: Benjuna.
0: Gue punya Tamagotchi, seneng sih, tapi mati mulu, lupa ngasih makan dan nyebokin katanya. Ya, nyebokinnya bukan karena ada yang salah ngomong kan?
1: Ah, gimana? tugas nyapu ya.
0: Tugas nyapu.
1: Katanya George of 91 wah seru, my favorite topic katanya gitu. Eh, dong cerita dong George, kira-kira
0: dong George,
1: apa nih
0: George,
1: permainan pada masanya?
0: George the Jungle.
1: Tapi dulu tuh ya main Tekken tuh menjadi salah satu yang menyenangkan juga loh, walaupun nih jujur ya. Gue punya PS, tapi gue gak tahu itu yang namanya trik-triknya, misalnya atas, bawah, R1, L2, atau L1, L2, gitu-gitu, gue gak pernah tahu. Gue mainnya kayak, main heboh aja.
0: Iya benar. Dulu kan kita kadang saking adrenalin kita melawan orang, kayak gue main Winning Eleven aja, kalau misalnya lagi khusyuk sih, iya benar. Kayak misalnya gue megang mencetnya, kotaknya, segitiganya, apa segala macam. Tapi kalau misalnya udah pertandingan,
1: semua lo pencet ya?
0: Semua dipencet, ya.
1: Gue lagi bertanya-tanya bisi-basi itu yang mana? Oh, gue nggak tahu, gue nggak main bisi-basi.
0: Oh tahu, aku bermain ini dulu.
1: Gue nggak main bisi-basi.
0: Bisi-basi.
1: Pada masanya nggak main bisi-basi. Anyway, buat teman-teman semua, thank you banget loh untuk cerita-ceritanya, sudah ngobrol-ngobrol bareng sama kita, true happy receive semuanya. Itu ada karakter Tekken favorit gue si Paul. Oh Paul nih, gue tahu nih tempat beli roti sama ngopi kan?
0: Ah, bukan dong. Partohap. Paul.
1: Game di Sega Sunset Riders katanya tuh. Yang mana ya? Oh, Street Fighter lebih legend, benar. Chun-Li dan lain-lainnya kan. Apa?
2: Liu Kang.
1: Benar. Final Fantasy, benar.
0: Kami dari ngomongin. Liu Kang. Ruming Kang.
2: Ada kejedam
0: mikir
2: ya
0: gitu
2: ya.
0: Sorry.
1: PS2 downhill.
0: Sepeda.
1: Gua taunya Thornhill.
0: Nih lo bust a move tuh kayak gini.
1: Oh, nah. Bust a move tuh itu.
0: Jadi gua bisa main lawan bokap gue dulu. Bokap gue tuh suka banget nih mainan-mainan yang kayak gini, yang pakai strategi.
1: Tapi kayaknya kalau yang enggak, kalau bokap gue, fun fact, sampai sekarang masih suka banget main Tetris.
0: Oh iya.
1: Jadi iPad-nya dia,
0: isinya tuh mainan-mainan kayak gitu.
1: Bekerja. Bekerja. Sekarang yang dilakukan adalah main Tetris, beda dan Tetris
2: ya. Kalau orang have beda ya. Mainnya iPad. Nggak harusnya kalau bapak-bapak kan catur gitu kan. Bokap
1: oh enggak iPad. Punya iPad dari zaman kerja.
0: Kalau lu tua nanti gak play kan.
1: Mahyong. Lu stop di situ.
0: Mahyong lagi naik lagi tahu.
1: Karambol. Udah lama deh gue gak main karambol. Main karambolnya di mana ya, main karambolnya?
2: Harus beli papannya dulu.
1: Kan? Masih dijual dulu kalau beli ada. Beli papan ada. Karambol tuh di toko musik biasanya.
0: Bener. Ya kan? Bener-bener. Jangan lupa tepung-tepungannya.
1: Iya, main mega bedak bisa dong.
0: Iya, tapi pakai tepung jagung paling gampang. Kalau orang iya, dulu ya? Iya, jadinya lebih licin.
1: Tepung jagung berarti maizena.
0: Iya ya. Iya benar. Benar-benar
1: kan, maizena tuh tepung jagung kan?
0: Benar.
1: Karambol di tukang fotokopi ada. Oh.
0: Betul, di tukang fotokopi juga dulu ada. Tapi ukurannya yang kecil. Kalau yang gede tuh adanya di toko buku.
1: Ah, iya benar juga sih. Cuma memang kalau ngomongin tentang mahjong yang tadi sempat lo sebutin, gue tuh penasaran loh gimana caranya main mahjong.
0: Ini soalnya lagi kegilaan mahjong.
1: Bahkan tuh di Informa, gue pernah ngelihat. Halo Informa, selamat pagi hari ini
0: gratis. Ada mejanya.
1: Ada mejanya.
0: Betul. Temen gue sampai mabar main mahjong. Lo tau di mana?
1: Di Pik. Selamat pagi Putri Tihtian. Dia ikutan championshipnya. Dia ikutan championshipnya.
0: Jujur kalau dia kan memang ada ini ya, ada dari suaminya ya, kebetulan ya, darah-darahnya ya.
2: By the way, nanti kita hadirkan komunitas mahjong di sini.
1: Gue pengen belajar dulu dong, boleh. Bener ya? Boleh ya?
0: Boleh.
1: Wah, menarik nih. Okay. Anyway, okay. Kalau gitu kita abis ini ada tamu. Kita mau, gue ngelihat trailer filmnya, menyentuh hati.
0: Oh.
1: Karena gue Bernard ya cukup dekat lah. Maksudnya gini, beberapa waktu yang lalu sempat ada event bareng sama teman-teman disabilitas. Terus ketika tahu film ini, luar biasa sekali. Nanti di jam terakhir kita akan ngobrol-ngobrol. So Good Friend tetap bareng sama kita. Tadi ada Mas Iwan juga yang ngirimin DM ke gue. Main CTR di PS1. Sukses buat Om Denar dan Sis Ovi katanya.
0: Terima kasih.
1: Thank you banget loh. Mas Iwan, sehat selalu. Salam untuk keluarga. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu-lagu enak. Abis yang satu ini, Good Friend, jangan kemana-mana. Kita akan hadir dengan bintang tamu yang... akan ngobrol-ngobrol seru bareng sama kita. So stay put only on Delta FM Hits. Terenak itu adalah tagline yang sebelumnya. Kalau tagline sekarang apa sih, Vi?
0: Teman untuk yang terus bergerak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Ella Langley tinggal sedikit lagi menggulingkan rekor Mariah Carey di tangga lagu Billboard Hot 100 berkat lagunya yang fenomenal, Jujin Texas. Lagu tersebut sudah 20 minggu bertahan di puncak tangga lagu populer Amerika Serikat itu dan menjadi lagu non-liburan dengan durasi terlama yang pernah menduduki posisi puncak Billboard Hot 100. Sementara dari berita entertainment, Avengers Endgame Encore dipastikan menjadi penghubung cerita dan jembatan sebelum memasuki pertarungan kolosal baru Marvel Cinematic Universe Avengers Doomsday pada Desember 2026. Dengan durasi 185 menit, Endgame Encore memuat sekitar 4 menit rekaman tambahan dan menyertakan cuplikan singkat Avengers Doomsday. Footage tersebut diduga akan berisi sejumlah adegan yang semula menjadi cerita asli penulisan Endgame yang konon jauh lebih brutal dibanding yang ditampilkan pada tahun 2019. Kita beralih ke berita sepak bola, Enzo Fernandez resmi bergabung dengan Manchester City setelah menyelesaikan kepindahannya dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Gelandang asal Argentina itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama The Citizen. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: sebenarnya. Can you come
1: through? Delta FM 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: penghujung jam di siaran kita hari ini. Tapi seperti yang sudah diinfokan bahwa kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu, menurut gue ini adalah satu apa ya, filmmaker yang memang hadir untuk memberikan tayangan yang berbeda di dunia perfilman tanah air.
1: Betul sekali, karena tadi sebelum kita masuk di on air ini, kita juga sempat ngobrol sama beliau yang memang bilang bahwa film ini bukan hanya sekedar sebuah karya, tapi juga pelayanan.
0: Aduh, luar biasa sekali. With no further ado, kita langsung ngobrol-ngobrol bareng sama ini dia, the maker dari film istimewa hadir, ada Mas Ruben Adrian. Selamat pagi, Mas Adrian.
2: Pagi Delta.
1: Iya, ini the director dari film istimewa.
0: Dan yang satu lagi, wah, yang satu ini.
1: Ini juga sangat istimewa sekali, aktor kita.
0: Aktor kita hadir di sini, ada Bambang Ceper. Aku sebenarnya tadi pas ketemu sama Bambang mau salaman kayak, aduh Bambang, aku kagak gimana gitu ya. Kita bertemu dengan yang tinggi sekali, bertemu dengan Mas Bambang di sini yang luar biasa
1: sekali.
0: Dengan spesialnya ini buat teman-teman yang pengen ngelihat seperti apa wajah-wajah beliau, silakan mampir ke TikToknya Delta FM, karena kita hadir bersama dengan dua persona yang luar biasa. Thank you banget loh.
2: Thank you banget.
0: Mas Adrian dan juga Mas Bambang sudah hadir di sini. Film istimewa September ini hadir tanggal 17. Dan ini akan jadi obrolan-obrolan seru bareng sama kita. Film istimewa menghadirkan wajah-wajah istimewa juga untuk dihadirkan. Dari Mas Adrian dulu deh, ini mungkin boleh diceritain sedikit gak? Walaupun tadi sejujurnya nih, kita udah nobar thriller sama teman-teman semua yang ada di live TikTok. Kita kayak let's go, kita mau menghadirkan persona yang luar biasa. Kita akan langsung nobar di sini gitu ya. Coba boleh diceritain gak?
2: Proses filmnya, ini salah satu film yang prosesnya sangat cukup lama menurut aku. Karena hampir 2 tahun, Pak.
0: Oke, okay.
1: Jadi proses apanya nih? Apakah
2: proses penulisannya itu aku hampir
1: 2 penulisan.
2: Tahun.
1: Okay. Jadi before-nya,
2: Kemudian kita pas syuting, pas sudah jadi, dan apa ya? Ini bentuk filmnya kan sebenarnya apa ya? Buat aku ketika film-film terakhirku tuh horor.
0: Bener.
2: Film-film terakhirku tuh horor. Jadi ketika bikin istimewa tuh aku udah enggak bisa nih pakai formula, pakai teknis, pakai cara-cara yang lain, karena di film istimewa yang bisa aku lakukan ya aku pakai hati aku.
0: Iya betul, karena ya Jagat Arwah itu kan salah satu filmnya Mas Adrian kan, ya, itu adalah film-film horor.
2: Horor fantasi.
0: Horor fantasi pada masanya yang memang dihadirkan di situ, dan kali ini hadir dengan film ibaratnya kayak keluarga
2: drama
0: tapi juga menghadirkan wajah-wajah istimewa di dalamnya. Bercerita mengenai istimewa, mungkin buat teman-teman semua tadi proses produksinya 2 tahunan udah untuk hadir di sini. Tapi why istimewa? Karena memang buat orang-orang yang udah nonton tahu lah ya istimewa. Belum yang belum nonton.
2: Jadi aku ketemu dengan Ayah Mansuri. Jadi Ayah Mansuri ini punya 2000 ya Bim ya kayaknya.
3: Ya 2000 lebih ya.
2: 2000 lebih ya teman-teman disabilitas di sana. Waktu aku ketemu dengan Ayah Mansuri, Ayah Mansuri selalu bilang bahwa anak-anaknya itu tidak pernah dia panggil dengan disabilitas juga.
0: Oke.
2: Aku tanya ke Ayah kan, Ayah panggilnya apa? Aku panggilnya mereka istimewa.
1: Memang buat, sudah panggilan sayangnya
2: ternyata
1: juga.
2: Ternyata panggilan sayangnya buat akhirnya aku dan Ayah ketika mau membentuk film ini, ya judul yang paling
1: tepat
2: gitu ya, dan mungkin jodoh dengan kata istimewanya itu kita pakai. Dan ternyata istimewa itu punya energi yang baik. Punya doa yang baik ya.
0: Untuk semuanya.
2: Untuk semuanya dan itu keren banget menurut.
0: Hadir kas-kas yang istimewa juga di sini. Salah satunya adalah Mas Bambang. Mas Bambang, boleh disapa dulu dong good friend-nya dong.
2: Halo.
0: Mas Bambang, waktu lagi awal mula dihadir film ini, lewat proses casting kah atau justru malah dari kreatornya Ayah dan juga apa namanya Mas Adrian di sini udah kayak udah tahu siapa-siapanya atau gimana? Boleh ceritain dong ke kita.
3: Kalau aku tuh langsung dihubungi Ayah.
0: Oke. Okay.
3: Langsung Ayah langsung disuruh ke Jakarta. Langsung di apa? Ditawarin kan. Nah, ini ada project, ini film istimewa. Ini kisah nyata kalian. Ya pastinya dengan bangga siap ya. Pasti saya akan kasih yang terbaik buat ayah. Uh-huh. Karena ayah ini apa ya, aku tanpa ayah ini bukan siapa-siapa. Dulu mm-hmm. orang yang pemalu, gak pernah keluar rumah karena bener. Keadaan fisik kan. Mm-hmm. Tak kenal ayah, bisa buat akun, bisa pede lah, pede mm-hmm. ngonten sampai sekarang ini ya berkat ayah.
0: Mas Bambang mm-hmm. Ceper ini followersnya 300 ribu lebih loh.
1: Memang aktif berkonten juga ya.
0: Tapi Mas, aku boleh bertanya nih sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang filmnya nih Mas Bambang. Boleh diceritain gak sih, ayah ini nih sosok yang memang di film ini dimainkan oleh Om Matias Mucus. Om Matias Mucus main di sini mm-hmm. dan memang bercerita mengenai ayah secara kedekatannya, awal mula kenal seorang ayah.
1: Itu gimana?
0: Yang sebenarnya bukan secara darah daging, bukan hubungan saudara, enggak. Tapi gimana caranya akhirnya semesta, Tuhan mempertemukan kalian, itu gimana ceritanya sih Mas?
3: Kalau aku tuh, aku kan ada teman dari Semarang kan.
0: Oke.
3: Itu dia udah kenal ayah duluan. Setelah itu aku diajak ke kemarin Bogor. Ada perkumpulan setiap tahun kan ada ke Bogor.
0: Nah, perkumpulan apa Mas?
3: Disabilitas. Semua disabilitas dikumpulin sama ayah. Ketemu ayah kayak gitu. Terus aku diajak ke sana. Itu aku masih itu diam, enggak apa ya, pemalu. Masih malu aku.
0: Yeah.
3: Terus aku ke sana terus ketemu ayah. Setelah pulang dari situ aku bisa berubah,
0: ngerasa lebih percaya diri. Oh, ucapan ayah apa yang menurut Mas Bambang itu tuh sampai ngena banget? Dari orang yang pemalu, orang yang bahkan mau keluar aja tuh berpikir berulang-ulang kali sampai akhirnya kayak
1: nutup diri gitu ya.
0: Aku harus bisa berani.
3: Begini, ayah itu bilang nih, sekarang udah ada ayah. Kalau ada yang bully kamu, ngomong ke ayah.
1: Jadi kayak pelindung juga ya ayah. Lanjut, ya.
3: Dipeluk, kan aku jarang dipeluk ayah, nggak pernah malah. Ini ayah Mansuri meluk aku kan. Jadi kasih motivasi, dikasih motivasi, dipeluk. Wih, sudah kayak apa ya, kayak ayah sendiri lah. Lebih dari ayah sendiri malah.
0: Lebih dari ayah sendiri.
1: Langsung emosinya nyambung gitu ya.
0: Luar biasa.
1: Tapi kalau berbicara dengan tentang film Istimewa ini sendiri gitu ya, Mas Adrian, boleh dikasih tahu dong kira-kira pemainnya ada siapa aja yang terlibat, supaya nanti good friend juga yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan di TikTok jadi tahu nih.
2: Jadi di film Istimewa ini, kalau film-film yang lain mungkin kita beda gitu ngomong dengan film, tapi di Istimewa ini pemeran utamanya adalah teman-teman Istimewa. Jadi 6 pemeran utama kita adalah teman-teman Istimewa. Yang dia ada Bambang Ceper ini karakternya namanya Bimo. Jadi aku sering manggilnya Bimo. Udah melekat aku panggilnya masih Bimo. Kemudian ada Bella di sana, Pak. Panggilnya Ella, kemudian ada Aldo, karakternya Aldo di situ, Aldi yang bermain, kemudian ada Mustafa.
0: Mustafa
2: itu di film namanya Mul. Kemudian ada Rain di film Ken gitu. Nah, yang lain cukup ya. Ada 6 itu. Kemudian yang lain itu ada Matias Mucus jadi ayah. Ada Jildito. Jildito, kemudian Mas Agus Kuncoro.
0: Mas Agus Kuncoro ada.
2: Kemudian ada Yani Melwani.
0: Iya. Pasti ngeliat ada kayak Mas Agus, ada Dito juga di situ, ada Mas Mucus kayak wah ini luar biasa sekali sih. Anyway, kita mau break dulu sebentar. Nanti mungkin buat teman-teman semua yang hadir di sini mau ikutan bertanya bareng sama Mas Adrian, bareng Mas Bambang, boleh banget tentang filmnya, nama filmnya adalah Istimewa. Buat yang penasaran silakan di search di YouTube, dicek dulu trailernya. Nanti kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol tentang film yang akan rilis di tanggal 17 September nanti. We'll be right back.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Pagi hari ini kita kedatangan wajah-wajah istimewa, karena memang tanggal 17 September nanti akan ada satu film yang dihadirkan oleh Kairos. Ini film yang menurut gue sangat apa ya,
1: beda sih kalau menurut gue daripada film-film yang lain. Karena kan kalau ya seperti yang kita tahu ya, kalau di Indonesia itu biasanya ada momen-momen tematik film tertentu. Nah, kalau misalnya kita lihat kan di kanan kiri lagi banyaknya film horor misalnya. Lalu tiba-tiba ada satu film yang istimewa dan judulnya kebetulan istimewa.
0: Betul, horor komedi lagi ada. Mm-mm. Tapi yang satu ini hadir dengan sebuah cerita istimewa. Mm-mm. Menghadirkan kas-kas istimewa. Dan hadir bersama dengan kita the director and also the cast from Istimewa Movie, ada Mas Adrian dan juga Mas Bambang. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman dari Suzuki.
1: Dan juga ada beberapa yang sudah bergabung juga nih di TikTok live-nya Delta FM. Nanya, mau nanya-nanya.
0: Ini warga-warga Semarang dulu dong, Mas Bambang ini warga Semarang nih.
1: Hai, mau sapa-sapa enggak khusus warga Semarang? Mungkin pakai bahasa Semarang kali ya.
2: Halo Semarang.
1: Halo Semarang. Gemes banget
0: ini buat teman-teman semua, for context gitu ya. Mas Bambang ini sekarang usianya 24 tahun. Mm-hmm. Dari usia 20 tahun tuh selalu menyuarakan hati yang gue, I don't deserve to live in this world. Mm-mm. I wanna end my life. Bahkan itu berdoa ke Tuhan sampai akhirnya bertemu dengan sosok pria ayah. Mungkin buat good friend tadi mendengar Mas Adrian, yeah. Mas Bambang bilang Ayah. Siapa ayah ini? Jadi memang ayah ini adalah satu sosok yang memang cukup dikenal good friend. Namanya Ayah Mansuri, nama panjangnya Abdullah Mansuri. Beliau ini nih punya satu yayasan, namanya Yayasan Rumah Mans Indonesia, yang memang dikenal sebagai sosok yang memang merangkul anak-anak istimewa di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan moral. Anak-anak yang gue waktu lagi nonton trailernya nih, Mas Adrian, kayak gak diterima sama keluarga. Keluarga tidak dalam tanda kutip mengakui keberadaan mereka. Tapi ternyata ada Ayah Mansuri yang sebenarnya dalam sosok kehidupan nyata tuh
3: memang begitu.
0: Seperti itu dipotret oleh Mas Matias Mucus.
1: Betul banget. Nah, sekarang kita di sini lagi nanya-nanya nih sama kedua narasumber kita yang ada di depan sini, tapi tentunya enggak cuma kita berdua yang mau nanya, ada juga beberapa yang udah masuk nih.
0: Yes.
1: Ada Bunga, tadi Bunga nanya, mau nanya sama Mas Bambang, ada kesulitan gak sih saat memerankan perannya?
2: Kalau kesulitan tuh, aku suka enjoy sih, karena ini kan peran, apa ya?
0: Film pertamamu. Ya,
2: kisah nyata kan. Kita, kisah nyata, kita mengeluarkannya enjoy. Tapi kesulitannya pas syuting ada.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Syuting sama Mustafa. Kalau ada kan sedih.
0: Mustafa itu?
3: Mustafa? Dia gagap.
0: Oke, Mustafa ini tunawicara bukan, tapi gagap ya?
3: Dia gagap, okay. Ada sedikit kesulitan bicara lah.
0: Oke,
2: kita lagi adukan sedih kan. Mustafa dateng lah. Nyinyinyinyinyinyinyin. Tawa lah aku.
1: Gak jadi adukan sedih ya.
2: Air mata udah keluar. Masuk lagi.
0: Tapi memang ini mau bertanya sama Mas Adrian sekarang. Mas Adrian sebagai seorang director. Bertemu dengan pemain yang mungkin bisa dibilang tidak seperti teman-teman istimewa kita ini pun juga punya challenge-nya tersendiri. Sekarang juga bertemu dengan teman-teman istimewa yang notabene mereka bukanlah aktor. Mereka adalah wajah-wajah yang memang setelah ada di kesehariannya Ayah Mansuri, yang juga menjadi salah satu writer di dalam film ini. Untuk ngedirect-nya itu kan pasti butuh tenaga yang luar biasa sekali. Gimana tuh,
3: kalau,
0: Mas?
3: Kalau bikin film horor gitu ya, segini gitu ya, action ya segini itu, istimewa ini berkali-kali lipat lebih sulit daripada keduanya. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya udah nggak bisa dengan pakai tadi teknis, formula dan segala macam, tapi ini harus pakainya pakai hati, Pak. Pakai ketulusan, Pak.
0: Biar energinya nyampe.
3: Energinya nyampe, karena gimana pun aku percaya filmnya yang dilihat nanti sama orang-orang yang akan menikmati film itu, ya energi di dalam filmnya itu, semua yang bermain di situ. Semua para kru, para teman-teman semua yang terlibat dalam film. Dan memang film itu buat aku sinergi kan. Jadi gak bisa tuh, yang paling keren siapa, yang paling bagus siapa, gak bisa. Memang semuanya bergerak dinamis.
0: Benar, semuanya harus bareng-bareng.
3: Harus bareng-bareng.
1: Benar, apalagi lagi kan based on true story juga.
3: Based on true story. Gitu. Nah makanya ketika kenapa filmnya menjadi, kalau teman-teman lihat bisa menjadi film dengan bentuk yang seperti itu ya karena di dalamnya aku lagi menceritakan tentang kasih. Dengan kasihnya ayah sama anak-anak dia.
1: Iya.
3: Saya, nah aku tuh 38 tahun. Nggak pernah ada ayah juga di dalam hidup aku. Jadi semua nilai itu aku, semua yang aku dapat dengan hidup aku transfer ke film Istimewa. 38 tahun saya nggak ketemu ayah, nggak tahu juga ayah di mana, pas sama papa aku di mana, pas ketemu papa 2 bulan kemudian papa meninggal. Jadi memang nggak punya figur papa. Nah semua yang aku rasakan tuh aku transfer ke film
0: ini. Luar biasa sekali.
1: Ini Bunga menambahkan juga pertanyaannya.
0: Om yang pakai topi.
1: Mau nanya buat Om yang pakai topi, namanya Mas Adrian ya, Bunga.
3: Halo Bunga.
1: Kenapa sih bikin film dengan background story dari teman-teman Istimewa? Ada alasan khusus kah? Kalau tadi kan memang ketemu sama ayah, ngobrol, pengen bikin gitu. Tapi kalau alasan dari kamunya pribadi gitu di dalam hati kayak oke. I'm gonna do this project itu karena apa?
3: Yang pertama karena buat aku ketika dulu belajar tentang manusia itu bisa kecewa, manusia itu bisa bahagia, bisa senang, bisa sedih gitu. Ada ternyata ada satu hal yang belum aku belajar dalam hidup ini. Ada yang namanya kemanusiaan. Ada namanya nilai kemanusiaan.
1: Ada tuh di Pancasila tuh.
3: Walaupun gak ada di Pancasila, tapi kita gak sadar gitu. Jadi ketika aku bikin film ini, yang selalu aku bilang ke diri aku gitu, aku berdoa, aku minta ke Tuhan, Tuhan tolong ajari aku untuk selalu melakukan kasih gitu. Jadi kasih dari Tuhan tuh aku transfer ketika bikin film ini.
0: Gini, aku pingin bertanya. Tadi kan memang ingin mentransfer rasa kasih. Tapi kan kadang ketika kita dalam tanda kutip ingin berkarya, kadang kan ada juga yang kayak gue juga butuh dalam tanda kutip apa yang udah gue keluarkan, pingin juga nih ada returnnya. Apalagi ini kan film kita kan ada bisnis kan Mas Adrian. Apa dari tingkat 1 sampai 10 deh rasa percaya dirinya bahwa memang film ini tuh bisa sukses atau mungkin bisa diterima oleh penikmat film tanah air tuh ada di level berapa sih?
3: Levelnya, wah ini pertanyaan yang cukup karena tiap orang udah beda kan?
1: Karena harus dipikirin dari banyak sisi nih.
0: Iya, dari banyak sisi. Aspeknya banyak sekali, spektrumnya kan banyak mas. Kayak kita memberikan kasih, tapi it's a business juga gitu ya. Untuk memberikan sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang, gimana?
3: Nah, aku jawabnya dengan gini deh. Buat aku tuh, buat film tuh ada dua bentuk sebenarnya.
0: Oke.
3: Lu mau bikin film yang amazing, atau yang life changing. Buat aku, Istimewa ini udah melampaui, bukan yang amazing, bukan yang sensasional, yang bikin keren-kerenan, nanti bisa dapat apa dan segala macam. Enggak, buat aku ini film yang life changing. Nonton Istimewa, keluar bioskop, perspektif orang berubah tentang hidup, tentang nilai, tentang kasih sayang. Buat aku itu udah.
0: Dan tentang anak-anak dan Istimewa tentang ini.
1: Iya, betul. Dan karena tentang pandangan kita terhadap anak-anak Istimewa juga ya. Jadinya bisa mengubah diri kita.
0: Vi, jujur ya, tadi ketika dengar ceritanya Mas Bambang gitu ya. He's 24 years old now. Bertemu dengan ayah itu di umur 20 tahun. Berarti 4 tahun udah berkenal sama ayah. Dari Mas Bambang baru notice seperti ini dengan kondisi yang maksudnya Istimewa ketika lulus SD. Soal dari situ sampai 20 tahun bertahun-tahun
1: mengunci diri.
2: Ya dulu aku lulus SD itu udah mau udah daftar SMP aku. Udah percaya diri aku kan. Ternyata aku tuh baru sadar kalau aku itu cacat gitu ya. Gak bisa tinggi. Setelah itu aku nggak mau sekolah.
1: Karena waktu itu ada rasa malu gitu ya, ketemu sama teman-temannya sebaya
0: Dan ada
2: aku
0: bully.
2: Tuh belum ngeh ya kalau lagi pergi kok sering orang liati, sering ledek gitu. Masih belum ngeh, setelah lulus SD baru ngeh. Karena aku tuh cacat ya gitu. Gak memutuskan tidak sekolah.
0: Dan kesel, memang sebenarnya tadi bullying itu yang somehow balik lagi. Kayak gini deh, di sosmed aja orang tuh segitu mudahnya untuk menggunakan jempol mereka mengolok-olok orang lain dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan sih dengan adanya film Istimewa ini kita tahu bahwa ada orang-orang istimewa di luar sana. Ada yang mungkin hadirnya ketidaksempurnaan dari pertumbuhan mereka yes. di badan atau mungkin cara mereka berucap dan lain sebagainya, tapi bisa apa ya, bisa menghadirkan perspektif baru yeah. bagaimana cara berhubungan dengan mereka-mereka yes. ini mm. yang istimewa ini, ya nggak sih Mas?
3: Ya betul, sama mm. aku menambahkan bahwa ketika kita bisa memberi kesempatan kepada teman-teman istimewa, kita di film ini tuh ingin ngebuktiin bahwa teman-teman istimewa juga bisa berkarya.
0: Ya mereka istimewa.
1: Ah, itu dia. Ya,
3: keren banget. Itu udah mengubah Indonesia ya, ya, ya, gitu, mengubah ya, ya, ya, dunia ya, ya, ya. Dengan pandangan seperti itu sih mimpi doa kita di film Wah. Istimewa.
0: Ih, best banget ya.
1: Dan gue tuh sebenarnya masih mau nanya-nanya sama Mas Bambang nanti deh abis ini deh, ngomongin soal gimana caranya ngebangun chemistry sama teman-teman yang lain, gak? Apakah sudah kenal sebelumnya dengan teman-teman yang lain? Tapi nanti deh. Kita yes. lagu dulu kali ya.
0: Kita lagu dulu sambil buat teman-teman semua yang mau mampir ke TikToknya Delta FM boleh banget. Ada Mas Adrian dan juga ada Mas Bambang di sini lagi ngobrol-ngobrol. Mau bertanya-tanya langsung di situ silahkan banget. Ada nanti kita during lagu kita juga ngobrol-ngobrol di live TikTok. Masih yes. di Good Mood Club bareng kita semua di sini ya.

0: Good friend, kita di Good Mood Club lagi ngobrol-ngobrol bareng sama kreator dari satu film yang 17 September nanti akan ada di layar lebar
1: seluruh Indonesia. Ada film istimewa, betul. Dan kita juga punya dua tamu istimewa. Ada Mas Adrian selaku director, terus juga ada Mas Bambang Ceper selaku cast-nya.
0: Yeay!
1: Yang tadi kita sempat nanya, gimana perasaannya ketika ngelihat wajahnya tuh di poster ganteng banget lagi di tengah gitu kan.
0: Best banget loh nih.
1: Langsung gaya loh.
0: Ini Mas Adrian foto kita berdua bisa ada di poster juga enggak kira-kira? Lihat aja tuh, di pot gitu.
1: Atau kan kita yang duduk di bangku belakang yang masih kosong tuh bangkunya ya. Tapi tadi aku mau bertanya sebenarnya sama Mas Bambang lebih ke gimana sih maksudnya dengan para cast yang lain, teman-teman istimewa lain yang menjadi cast-nya, apakah sebelumnya sudah kenal dulu karena memang sama-sama anaknya ayah atau udah pernah ketemu di acara sebelumnya atau baru ketemu di situ justru?
2: Kalau aku udah pernah ketemu.
1: Mm-mm.
2: Kan ada 6 kan?
1: Iya, betul.
2: Yang satu tuh enggak kenal aku.
1: Sama sekali. Yang mana tuh?
2: Yang Ren, Ren.
1: Oh, yang Ren.
0: Yang mana tuh?
1: Ren mana?
3: Yang mana? Yang itu tuh, yang sebelah yang Bambang.
1: Oh iya, heeh. Belum pernah ketemu aku.
2: Oh. Tapi kalau yang lain udah akrab sih,
0: udah bestie.
2: Ya, udah bestie.
1: Jadi kalau sama yang lain ibaratnya kan gak harus kerja ekstra untuk membangun chemistry kan. Tapi kalau misalnya sama Ken sendiri itu gimana cara bangun chemistry-nya? Apakah pas ketemu ayo kita nongkrong bareng dulu atau?
2: Ternyata Ren ini tuh orang Jawa juga. Dia dari Surabaya. Jadinya kita lebih cepat kloknya.
1: Karena sama-sama orang Jawa.
2: Iya, jadi orang Jawa.
1: Cuma beda area doang, Jawa Timur sama Jawa Tengah ya.
2: Sering guyon sama lagi. Sama Ren aku. Gampang sih.
3: Ya, yang menarik ketika karena mereka udah terlalu maksudnya udah akrab, udah jadi bestie gitu. Aku ada scene, aku ada adegan mereka harus berantem. Dan itu malah susah.
2: Susah itu.
1: Karena kalian biasa support satu sama lain kan.
2: Aku sering bercanda-bercanda, sering gini-gini. Suruh berantem, Pak. Mati kan.
0: Tapi jadi pingin bertanya juga ke Mas Adrian. Maksudnya kayak oke nih, katanya kalau misalnya dari level horror segini, action segini, untuk ini berkali-kali lipat gitu ya. Proses dalam film itu kan, correct me if I'm wrong. Iya, teman-teman produser atau teman-teman mengajak aku main film boleh ya di sini ya, gitu. Kita berdua main film di sini boleh. Ada namanya proses reading, casting, ketemu aktornya siapa, reading, terus abis itu pendalaman karakter.
1: Itu biasa sambil reading.
0: Langsunglah masuk ke prosesnya. Teman-teman ini belum punya basic acting sama sekali.
2: Yes.
0: Dari 6 tokoh utama, selain memang ada Dito, ada Mas Mucus, ada Mas Agus, terus ada aduh aku lupa namanya.
3: Yani Melani.
0: Betul. Mereka ini gimana nih prosesnya nih? Pendalamannya apakah mungkin satu-satu kah atau gimana?
3: Prosesnya dari 6 teman istimewa ini mereka dari nol apa segala macam ya udah kita ngasih kekuatan maksudnya ngasih pelajaran actingnya ilmu actingnya ya memang dari awal banget gitu.
0: Oke.
3: Permasalahan keduanya adalah ketika mereka harus beradu acting dengan Matias Mucus.
2: Senior.
1: Yang mana actingnya sudah level actingnya dewa ya.
0: Kita belum lahir beliau sudah ada di.
3: Iya benar. Saya ada datang sama Om Mucus, saya yang Salim. Ya iya kan, senior saya Salim.
0: Terus.
3: Nah, kesulitannya di situ ketika mereka harus beracting dengan yang sudah senior. Ketika mereka sudah berhasil belajar gitu dengan acting yang film gitu, Mas Ruben akan bentuk filmnya seperti ini, kita actingnya di sini gitu, mereka udah menguasai dan mereka ketemu dengan senior ini pasti kan ada apa ya, harus ada adjustment kan?
0: Betul.
3: Adjustment gitu. Tapi yang hebat adalah ketika pemain-pemain senior ada Om Mucus, ada Ajil Dito, ada ada Yani Mewani, mereka tahu mereka sedang beracting juga dengan teman-teman istimewa, jadi mereka yang adjust Pak. Dan buat aku ketika sebuah film actingnya bukan acting siapa yang paling keren actingnya, tapi semuanya punya energi dan sinergi yang sama, adjust bareng-bareng, itu powerful banget. Actingnya semuanya jadi powerful.
1: Tapi kita tadi nonton trailernya aja kita udah kebawa banget sih sama haru emosi, karena kan tadi yang dibilang katanya sempat berantem itu juga cuplikan sedikit itu ada di trailer sebenarnya. Jadi kita paham banget nih maksudnya kayak untuk situasi yang dalam seperti itu feel-nya, tapi Mas Bambang ketemu sama teman-temannya lagi nih yang biasa bercanda bareng, masa banget ya. Tapi ya itulah bersinergi bareng tadi sehingga dapat energi yang sama. Nah, ini banyak yang juga udah bergabung di sini, ada Groovely. Mau nanya momen paling haru saat syuting tuh gimana? Wah. Yang paling haru coba kalau dari
3: itu ya, panggung ya.
1: Dari Mas Bambang dulu deh.
2: Yang paling haru itu ada satu momen scene itu semua nangis semua.
0: Semua nangis
1: yang
0: semua.
1: Yang mana? Yang
3: semua.
1: Ada kayaknya kalau panggung tuh tadi ada di cuplikan trailer
3: ada
1: juga
3: yang,
1: ya.
3: Ada yang di panggung lah, yang di panggung.
2: Semua kru ikut nangis.
0: Semua kru ikut nangis.
3: Ya. Jadi syutingnya sampai berhenti, Pak.
2: Iya.
3: Gara-gara memang satu lokasinya semua berhenti karena saking strongnya.
0: Pembuatannya itu di mana sih Mas Adrian?
3: Kita ada syuting di Jakarta, di Bogor sama di Rumpin. Ya.
0: Di
3: Rumpin
0: itu di Bogor. Jadi memang Jakarta dan Bogor. Oke, okay. Prosesnya itu tuh tahun lalu reading berapa lama? Pembuatan filmnya itu berapa lama?
3: Readingnya sekitar 2-3 bulanan juga. Pembuatan film kita syuting hampir satu bulanan lebih lah. Tapi kan ada break, ada apa, segala macam.
1: Oke.
0: Luar biasa banget.
1: Nah, ini juga nih banyak yang bergabung lagi. Ada Kang Rahmat, relate banget Mas. Nggak ada alasan kita untuk tidak semangat katanya. Terus ada Mbak Sari juga di sini. I feel you karena anak pertamaku juga istimewa.
2: Semangat, ah,
1: peluk juga, peluk untuk Mbak Sari, peluk untuk keluarga juga ya. Terus juga ada Friska, dia bilang gini, pagi, terima kasih Mas Adrian dan Mas Bambang di pagi hari ini berhasil nyuil-nyuil hatiku plus bikin berbes sambil nyetir nih. Semoga semua kasih yang mau disampaikan melalui film ini tersampaikan dengan baik.
0: Amin.
1: Tadi juga ada beberapa teman spesial kita, teman istimewa kita yang sudah bergabung di sini.
0: Nih, banyak mans-mans yang hadir di sini.
1: Iya, ada Eva Sihombing, tadi juga ada Novika Dian.
0: Luar biasa, ini adalah teman-teman dari Yayasan Rumah Mans Indonesia yang memang kalau misalnya tadi teman-teman mendengarkan mau ngobrol bareng sama Mas Adrian, Ayah Mansuri ini adalah ayahnya anak-anak istimewa.
3: Betul.
0: Yang memang mendedikasikan diri untuk bisa menjadi tombak semangat untuk anak-anak bisa terus hadir dan juga menghadirkan semangatnya. Dan gak cuma memberikan moral support, tapi menghadirkan wadah untuk let's go yuk kita berkarya dengan satu film. Hadirlah Mas Adrian di sini berkolaborasi.
3: Betul.
0: Bikin PH sendiri. Susahkah untuk mendawarkan ini ke PH-PH yang ada?
1: Mau jawaban jujur atau jawaban aman?
3: Jawaban jujur. Makasih Manu,
0: Ya ya, maksudnya kan mungkin yang kayak gini kan justru malah bisa membuat teman-teman yang ada di PH-PH konvensional lainnya untuk bisa menjadikan ini bahwa balik. Makanya aku bilang pasti ini adalah obrolan bisnis, tapi kan kalau ngomongin tentang hati pun juga ada dong, yuk kita bisa melakukan ini gitu. Gimana?
3: Nggak semua PH di Indonesia punya pandangan yang sama kan tentang kemanusiaan, tentang semuanya.
1: Punya gitu.
3: value yang sama tentang kemanusiaan gitu. Jadi ketika aku dan ayah bergerak untuk bikin Kairos, ini nama PH-nya kita kasih nama Kairos Film, yang kita lakukan ya kita berjuang dulu semampu kita untuk bikin sendiri dulu.
0: Jadi memang ini ayo good friend bikin yang lainnya kayak membuat Kairos jadi makin semangat dan juga makin percaya diri bahwa nih penontonnya berjuta-juta gitu ya.
1: Kita aminin
0: di situ gitu bahwa mungkin kalau ngomongin tentang kemanusiaan kan berpikirnya maunya yang horor, orang-orang ini segala macam. Oke, kalian suka sama horor, kalian suka sama drama yang memang agak gimana gitu. Tapi yuk support juga teman-teman istimewa dengan cara yang berbeda sekarang ini. Dengan cara bukan cuma kayak follow mereka di sosial media, memberikan likes ke mereka, tapi ikut nonton karyanya mereka di layar kaca di bioskop, ya nggak sih?
1: Benar, ya, betul, benar, betul, benar, betul. Dan ya aku kan? Sebagai penikmat film Indonesia gitu ya, kan sekarang ini yang lagi naik itu adalah film tentang keluarga dan juga perjuangan hidup. Yeah. Keluarga bisa dilihat di sini. Betul. Ini juga keluarga ya, film tentang keluarga besarnya ayah dengan anak-anak istimewanya. Terus kalau misalnya ngomongin perjuangan hidup, justru teman-teman di sini yang akan menunjukkan perjuangan hidupnya yang luar biasa.
0: Gue bener-bener line yang itu, keluarga aku tidak mau menerima aku itu kayak,
1: oh, karena udah dibuka trailernya kayak itu, gimana kita gak banjir.
0: Gue akan lihat kayak itu bener-bener sama Adrian. Gue kayak apakah orang gini langsung gak, maksudnya mau nanya, apakah expect orang-orang nonton ini akan nangis? Atau
1: akan saya, nangis dengan sendirinya?
3: Saya, kalau sebagai director nangis atau enggak kan beda-beda orang. Tapi kalau saya di sini mungkin sebagai produsernya, saya bisa garansi. Saya kasih garansi kan.
1: Uang kembali. Okay. Wow.
3: Saya kasih garansi. Nonton akan ngerasain sesuatu di hati. Antara kesedihan, tentang kasih tadi, ataupun tentang apapun gitu. Dan karena gini, kita tuh udah beberapa kota lah kita nonton bareng itu.
0: Udah pre-screening ya?
3: Pre-screening gitu. Dapatnya dari orang-orang tuh beda-beda ya, Bini?
2: Iya, beda-beda.
3: Beda-beda. Ada yang dapat tentang kasihnya, ada yang dapat tentang
0: aspek
3: kehangatan.
0: Besar ya?
3: Oh, besar, Pak.
0: Oh.
3: Ini besar. Doa saya nggak cuma buat Indonesia, sebenarnya istimewa. Bisa dibawa buat dunia.
0: Yuk teman-teman publicis, yuk ajak nih yuk Kans ke, atau mungkin yang di luar negeri ke, bisa gitu. Tuh, kan
1: kalau
0: ya.
1: Kalau kata Kang Rahmat, kalau saya perhatiin film Indonesia sekarang mengangkat dari real life dan kena banget. Keep going film Indonesia.
0: Terima kasih
1: Kang Rahmat juga selalu jadi pecinta film
0: Karena
1: Indonesia.
0: Karena film-film kayak gini tuh bisa ikutin festival-festival yang di luar.
1: Benar,
0: setuju. Ada rencana?
3: Kita beberapa tepenya fokus Indonesia dulu sih.
0: Okay.
3: Fokus Indonesia dulu.
0: Jadi nanti kita coba break dulu sebentar.
1: Iya.
0: Ya, kita balik lagi bisa yang satu ini ya.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pemuda terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan MH Tamrin. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gajah Mada terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friend, balik lagi masih di keseruan Good Mood Club. Kita masih bareng sama Mas Adrian dan juga Mas Bambang.
1: Uh-huh.
0: Ini obrolan kita tuh gak berasa loh, ini udah di obrolan terakhir.
1: Iya, ini tuh udah mau sejam loh.
0: Tambah dong. Gak ada pengen sih kalau rasanya nambah. Tapi ini ya masih ada waktu juga untuk kita ngobrol-ngobrol sebelum kita babai-babai sama semuanya. Tadi Bunga sempat bilang kayaknya pernah ngelihat Mas Bambang di film lain.
1: Ternyata
0: deh.
1: Iya, pemain film memang ini
0: Mas
1: asli
0: Bambang
1: legit
0: pernah
1: nih.
0: Pernah main film di dua film dan ini adalah film ketiga.
2: Iya.
0: Tapi perbedaannya apa?
2: Perbedaannya kalau di sini full badannya kelihatan semua kan.
1: Mm.
2: Tapi yang pertama, yang film yang satu, yang kedua itu pakai kostum.
1: Oh.
0: Pakai kostum.
3: Ya. Jadi enggak kelihatan kan?
2: Jadi enggak kelihatan.
1: Oh.
2: Memang ini kelihatan
1: gitu. Kalau di sini jadi bintangnya.
0: Yeah. Sebenarnya somehow takut ngomongnya gini. Kadang teman-teman istimewa seperti ini hadir di industri.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: Itu untuk dalam tanda kutip dijadikan lucu-lucuan.
2: Iya, iya, iya.
0: Kok mau nangis kamu ini? Somehow kan kadang seperti itu ya. Yeah, kayak yeah. Oh biar lucu ada yang kayak gini. Balik lagi industri.
2: Yes.
0: Somehow yes, yes. Kita mau ngomong tapi industri.
2: Yeah.
0: Tapi industri.
2: Yeah.
0: Tapi di sini justru malah teman-teman ada Mas Adrian.
2: Yeah.
0: Itu menghadirkan mereka sebagai
2: pemeran utama.
0: Pemeran utama.
1: Main dan ini membuktikan loh bahwa memang teman-teman mereka istimewa kita tuh juga punya banyak kelebihan di luar dari mungkin yang kita lihat adalah sebagai kekurangan gitu kan.
2: Yeah.
1: Jadi menurut gue sih ini satu motivasi juga buat teman-teman istimewa di luar sana. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti bermimpi. Yes. Karena bisa jadi mimpi kita atau bahkan yang gak dimimpiin tuh malah jadi nyata ya. Pernah gak mimpi jadi pemain film dulunya? Kebayang, kepikiran dia kan? Kayak kita bahkan, iya gak nyangka dan wajahnya sudah terpampang di poster. Nanti juga tanggal 17 kita bisa lihat di seluruh bioskop di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Seru sekali.
0: Aduh, ini mungkin dari teman-teman.

0: teman-teman istimewa yang ada di seluruh Indonesia itu kalau dikasih kesempatan mereka juga bisa berkarya. Kita ngomong bahwa mereka sama dengan kita, mereka nggak perlu dikasihani karena mereka juga sama dengan kita manusia juga. Jadi harus semangat terus.
1: Main aktor kita dulu dong. Gimana nih main aktor nih? Aktor utama kita nih. Gimana aktor utama kita nih?
2: Semoga di film ini itu bisa menjadi motivasi banyak orang kan ya. Kayak gitu kalau aku.
1: Banyak orang terutama teman-teman istimewa ya, juga ya.
2: Ya, anak-anak disabilitas. Setelah nonton ini menjadi lebih semangat lagi.
3: Atau juga sudut pandang kita juga untuk teman-teman yang istimewa juga bisa berubah gitu kan, jadinya lebih positif.
2: Dan jangan beda-bedakan anak disabilitas gitu kan.
1: Iya.
2: Di dunia ini kita beda.
1: Iya.
2: Tapi ntar di arah sana kita sama.
1: Luar biasa.
3: Quotes-nya hari ini nih di sini kita boleh beda. Di akhirat nanti kita sama.
1: Luar biasa. Ih, gue merinding loh. Karena tadi ketika momen di awal pun juga kita mencoba untuk kayak, Mas mau dibantu gak naik kursinya? Gak. Oke, ya memang gue tuh cukup dekat dengan teman-teman disabilitas gitu ya, bahkan teman-teman autism juga gitu ya. Karena kan mereka juga berbeda gitu, dan mereka pun ya balik lagi ada momen dimana gue bisa ngerjain ini kok, kita mandiri. Jadi membedakan, mau membedakan silakan, tapi kayak jangan terlalu obvious banget untuk ngebedain itu. Karena ada momen dari teman-teman disabilitas yang ngerasa kayak jangan terlalu ngebeda-bedain gitu.
3: Karena kita sama aja. Sama manusia ciptaan Tuhan ya kan.
1: Tanggal 17 loh.
3: Iya.
0: Nonton semuanya, support film istimewa.
3: Iya.
1: Doakan.
3: Pasti kita doain, Ben. Pasti kita support juga. Pasti kita akan nonton film istimewa. Jadi kita ajak good friend. Jangan lupa film istimewa di tanggal 17 September 2026.
1: Yes, kita sekalian pamitan good friend. Terima kasih banyak untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi di acara yang sama, di jam yang sama. Kita ucapin sekali lagi congratulations untuk Mas Adrian. Salam untuk ayah. Mas Bambang juga congratulations. Salam untuk teman-teman lainnya. Akan premier dalam waktu dekat, tapi yang pasti tanggal 17 nanti jangan sampai ditonton. Oke deh,
3: jangan sampai nggak ditonton.
1: Jangan sampai nggak ditonton, maksudnya gitu.
3: Gue mau
1: ngelanjutin ini kayak, aduh lagu yang lain, maksudnya jangan sampai tidak ditonton.
3: Nah itu dia. Oke kalau gitu good friend, thank you so much semuanya.
1: Oke, bye bye.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Udah pertengahan tahun gini, kok rasanya nabul di rumah makin butuh healing dan variasi suasana ya?
2: Wah, pas banget lo ngomong gitu. Karena gelaran Pet Expo terbesar di Asia balik lagi tahun ini.
1: Seriusan? Indonesia International Pet Expo 2026 kan?
2: Bener banget. 100 buat kamu.
3: Nah, buat good friend yang pet lover, siap-siap dibuat kagum sama ribuan hewan menggemaskan dan lebih dari 250 booth exhibitor. Gak cuma belanja kebutuhan Anabul, kamu juga bisa nikmatin beragam aktivitas seru mulai dari indoor zoo, atraksi hebat dari anjing K9 Polri, cat grooming, fish contest, sampai sesi edukasi dan program adopsi. Catat ya good friend, dari tanggal 4 sampai 6 September 2026, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, di Hall 5 sampai 10 Ice BSD City. Yuk ajak keluarga dan anabul kesayanganmu jalan-jalan seru di sini. Tiketnya bisa kamu beli di tiptip.id. Jangan lupa juga cek detailnya dan follow Instagramnya di @iipe.official.
4: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahalah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
3: Daripada teracunan news, datang iya mahaguikan dari wetong di iya ketong dipasih untuk meranalis.
4: Jabar Now edisi Kamis 3 September diantaranya mengenai 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi diamankan polisi. Modifikasi cuaca di Jabar belum bisa dilakukan. Warga Kabupaten Bogor tertipu arisan fiktif. Total kerugian mencapai hampir 1 miliar. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya penertiban 19 bangunan liar di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terpaksa ditunda karena situasi di lokasi memanas setelah puluhan warga menolak pembongkaran dan mengadang petugas gabungan. Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET.
5: Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sejumlah warga terlihat bertahan di sekitar bangunan yang akan ditertibkan. Bahkan beberapa di antaranya membawa bambu dan kayu sehingga situasi di lokasi dinilai berpotensi memicu bentrokan. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, mengatakan keputusan semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah jatuhnya korban. Menurutnya, situasi semakin tidak kondusif karena terjadi pertentangan antara petugas dan warga. Sejumlah warga juga membawa benda yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.
6: Hari ini kita tunda sementara untuk selanjutnya menyusun strategi lebih lanjut.
5: Penundaan bukan berarti rencana penertiban dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama tim gabungan akan melakukan evaluasi dan penyusunan strategi serta pendekatan baru sebelum pelaksanaan penertiban berikutnya.
4: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan.
7: Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nur Hayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
8: Laporan teh MPG napaus nanti ngetek ke petugas teh. Untuk celah betul waktu dibagikan kan yang terakhir nama daripada yang termasalah seperti SMP 4. Kuyosnya memang hari-hari buka dan bukan senaya, cina ibu, cina beli, mau beli senaya barang aku, cina dan tiap buka memang bau, cina gitu. Dan pen iya mah itu cina bete uikun dari wetong, di iya tetong dipastikan ke barang kali, kok bete gitu, nama itu instruksi teh.
9: Anu bauna naona ibu?
8: Daging nah, daging ayam.
7: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
10: Sipal ini sebenarnya sudah menggunakan sistem sipal, sudah beberapa kotak, tapi itu di saluran itu masih gumpalan, masih banyak kotak. Jika nama terlibat bersihkan, terlambat membersihkan.
7: Selain keluhan menu makanan, kondisi

0: Lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
1: Tadi tuh senario, tadi mau diganti ya IPAL-nya. Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra.
2: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota dan DPRD setempat. Masa menuntut transparansi dan kajian matang atas rencana pemerintah Kota Sukabumi yang bersiap mengajukan pinjaman daerah demi mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
3: Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi menegaskan organisasinya tidak anti pembangunan maupun menolak instrumen pinjaman daerah. Namun langkah riskan tersebut wajib berlandaskan kalkulasi kemampuan fiskal yang terukur, transparan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik. Kajian internal PMII menemukan adanya wacana pinjaman sekitar Rp242,59 miliar berpotensi membengkak hingga total Rp307,56 miliar jika menggunakan skema tenor 8 tahun dengan bunga 6% per tahun ditambah beban provisi Rp2,4 miliar.
4: Yang terkait peminjaman tersebut itu harus dibuka kepada masyarakat semua. Masyarakat mengetahui atas apa yang memang menjadi urgensi pinjaman tersebut.
3: PMII juga mendesak DPRD Kota Sukabumi tidak memposisikan fungsi pengawasan anggaran sebatas formalitas belaka. Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengonfirmasi wacana pembiayaan alternatif menyeruak akibat terpukulnya kondisi fiskal daerah. Penurunan transfer ke daerah hingga 21%, sekitar Rp159 miliar, menjadi beban berat bagi pos pembangunan. Meski demikian, Wawan menegaskan legislatif belum memparipurnakan atau memberi persetujuan final terkait pinjaman tersebut.
5: Kita juga nggak mau nanti ada apa di balik layar gitu ya. Justru kita sangat hati-hati, sangat nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, karena kita baru pertama nih melakukan peminjaman daerah.
2: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena pelaku melakukan perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ketiga pelaku berinisial MS, PAI, dan AGY ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di wilayah Kota Cirebon.
6: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian di toko bangunan Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dalam aksinya, pelaku menggasak emas, uang tunai, hingga Rp8.000 Arab Saudi, total kerugian korban mencapai Rp285 juta. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah wilayah di antaranya Tegal, Pekalongan, Indramayu, dan Kota Cirebon.
7: Pelaku pencurian dengan pemberatan. Korban mengalami kerugian. Total kerugian Rp285 juta. Jadi mereka merupakan orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
6: Atas perbuatannya, MS dan AGY dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
2: Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengaku tertipu arisan fiktif dengan perkiraan total kerugian mencapai hampir Rp1 miliar.
8: Kasus ini berawal dari ajakan pasangan suami istri berinisial D dan A kepada warga untuk mengikuti arisan harian. Para peserta diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp2.500.000 setiap hari. Sebagai daya tarik, pengelola arisan diduga menjanjikan keuntungan berlipat dari uang yang disetorkan peserta. Dalam perjalanannya, sejumlah korban tidak hanya menyerahkan uang tunai namun juga emas dan barang berharga lainnya. Masalah mulai terungkap saat para peserta hendak mengambil uang atau hak mereka. Pasangan tersebut justru sudah tidak dapat dihubungi dan diduga meninggalkan tempat tinggalnya. Salah seorang korban mengaku warga telah mencoba melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ciampea, namun korban diminta melengkapi bukti dan dokumen pendukung sebelum laporan ditindaklanjuti.
9: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya terkhusus ke arisan aja. 390 juta sekian yang terlihat di grup. Jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup, itu kita 64 orang.
8: Berdasarkan keterangan warga, pasangan D dan A diketahui telah tinggal di desa Cinangka selama 6 hingga 7 tahun. Keduanya juga disebut sering berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir yang diketahui warga berada di komplek Gria Salem Indah, namun saat ini rumah tersebut sudah dalam kondisi kosong.
2: Kendati sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum bisa dilakukan.
10: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, belum bisanya dilakukan modifikasi cuaca karena minimnya potensi awan hujan di wilayah sasaran selama musim kemarau. Pasalnya, keberadaan awan adalah syarat mutlak pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut. Menurutnya, meski Jawa Barat tengah dilanda kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino, namun kondisi ini bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali karena hujan lokal masih berpotensi mengguyur suatu wilayah. Isu El Nino itu, lanjut Suwaidi, bukan berarti panas sepanjang masa, pasalnya hujan masih bisa terjadi karena ada pengumpulan awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan lokal.
11: Jadi modifikasi cuaca ini yang BMKG dan BNPB lakukan tentunya harus ada potensi awan. Nah, saat ini potensi awannya masih kurang dari 30%, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat modifikasi cuaca. Jadi kita tunggu awannya itu mengumpul, baru kita bisa melakukan modifikasi cuaca.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: DPR SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bazar murah digelar di 30 kecamatan. Penanaman kembali 10 pohon di Jalan Riau. PGRI Jabar kecam kasus intimidasi di sekolah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung kembali menggelar Bazar Murah Utama atau BASMUT 2026 di 30 kecamatan di Kota Bandung. BASMUT dilaksanakan secara bertahap selama 10 hari, mulai 31 Agustus hingga 11 September 2026 mendatang, dengan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sebagai salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan membantu pengendalian inflasi. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin mengapresiasi antusiasme warga di sejumlah titik pelaksanaan bazar. Menurutnya upaya ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Roni mengatakan dalam pelaksanaan bazar, Disdagin berkolaborasi dengan kewilayahan, Perumbulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta sejumlah distributor untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, dan daging sapi.
2: Alhamdulillah antusiasnya dari masyarakat cukup baik. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dapat layani dan bisa ikut kontribusi kepada pengendalian inflasi. Jadi manfaatkan, ayo kunjungi, bisa dilihat komoditi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau memang dibutuhkan bisa langsung belanja dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.
1: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di trotoar Lapangan Padel. Penanaman dilakukan pada Rabu 2 September 2026 setelah beberapa waktu lalu pohon di sekitar lokasi ditebang secara ilegal oleh pihak vendor Videotron yang ada di bangunan lapangan tersebut. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pohon yang ditanam merupakan jenis pohon mahoni dengan tinggi 5 hingga 6 meter. Meski ada kemungkinan kegagalan tumbuh, dinas terkait akan terus melakukan pemantauan dan pemeliharaan, termasuk melakukan pengawasan agar kejadian penebangan pohon secara ilegal tidak terulang kembali.
3: Ini 10 pohon, jenis pohonnya mahoni, tingginya kemarin saya ukur 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter, ada yang sampai 6 meter seperti itu. Sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram. Pertumbuhannya tidak ini untuk jamur, hama, segala macam, jadi ditanam. Tapi kemungkinan adanya kegagalan tumbuh ya bisa saja. Tapi kita usahakan untuk bisa dipelihara. Jadi kita tetap monitoring, kita ada maintenance beberapa periode untuk terus monitoring. Kalau misalkan mati ya kita ganti, Pak.
1: DPRD Kota Bandung berharap kalangan lanjut usia atau lansia terlantar yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Bandung untuk bisa dipindahkan ke Gria Lansia yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki sarana-prasarana yang lebih baik. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi kerja para perawat lansia yang bertugas merawat para lansia karena bisa membawa keberkahan untuk Kota Bandung. Meski begitu, Asep juga mendorong agar pemerintah Kota Bandung ke depannya bisa memperbaiki sarana-prasarana rumah singgah agar para lansia terlantar termasuk orang dengan gangguan jiwa bisa merasa aman dan nyaman saat berada di rumah singgah.
4: Secara aturan di kita harus ada 7 hari. Ternyata tadi ada yang kira 2 tahun segala macam. Tentu pemerintah kota harus meningkatkan perhatian lebih kepada rehab ini karena saya tadi lihat ada beberapa sarana dan prasarana yang harus sempurna. Terutama juga teman-teman harus diperhatikan nih, yang teman-teman tim perawatan, apalagi ya, kemudian peksos, itu mereka itu luar biasa melakukan aktivitas yang mungkin tidak semua orang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Tapi sebetulnya yang mereka lakukan itu luar biasa, sangat mulia, sangat besar sekali, dan itu bisa jadi justru untuk mendatangkan keberkahan buat Kota Bandung. Jadi menurut saya, Kota Bandung harus punya perhatian lebih kepada dinas sosial, khususnya rehab, khususnya para perawat.

0: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Barat mengecam dugaan tindakan intimidasi oleh seorang yang mengaku sebagai wartawan terhadap guru SDN Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi. Aksi pelaku sempat rekam kamera hingga menjadi viral di media sosial. Wakil Ketua 6 PGRI Jawa Barat Yayan Taryana menilai tindakan tersebut telah mencederai komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. PGRI Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas insiden tersebut kepada pihak kepolisian dan mendukung langkah tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal proses hukumnya. Yayan berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali di dunia pendidikan, khususnya di Jawa Barat.
3: Kami pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam keras dan menyesalkan kejadian tersebut terhadap guru di sekolah dan disaksikan oleh para siswa atau anak didik. Sementara kami, para guru dan insan pendidik tengah berusaha mewujudkan program sekolah ramah anak, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 2. Menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polsek Sukaraja dan Kepolisian Resort Sukabumi terhadap oknum tersebut. 3. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal dan memproses secara hukum atas kejadian ini.
2: Sementara itu, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan, atas instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pihaknya akan mengawal peristiwa tersebut hingga meja hijau. Jutek menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan penanganan perkara tidak akan melalui restoratif justice atau RJ.
4: Kami akan kawal seluruh Jawa Barat. Kalau nanti di sekolah-sekolah dimanapun berada di Jawa Barat ini ada terjadi kasus seperti Sukabumi, maka kami akan tegas perlakukan sama. Kami tidak akan memilih jalur RJ. Kami akan mengawal supaya ada efek jerah. Bukan kita ingin memenjarakan orang. Bukan kita ingin bahwa ini penyelesaian kan harus berkeadilan. Supaya ada efek jerah. Tujuan hukum dari sesungguhnya, sebagaimana kita tahu, adalah selain keadilan, ada kepastian. Tentu dari seluruh proses hukum yang namanya criminal justice system, ujung-ujungnya harus ada apa? Efek jerah. Jadi ini yang kita mau capai, gitu.
2: Akibat nyaris terserempet oleh pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalanan licin, seorang pria melakukan aksi kekerasan terhadap sejumlah orang di lokasi kejadian. Usai menganiaya pengendara motor yang berboncengan dengan anak perempuan, pelaku kemudian melakukan pemukulan terhadap tukang tambal ban yang menolong korban. Selain penganiayaan, tersangka berinisial T, 38 tahun ini, juga mengancam korbannya dengan benda mirip pistol. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan, mengatakan tidak perlu waktu lama pihaknya menangkap tersangka pelaku di tempat persembunyiannya. Hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan benda yang digunakan pelaku merupakan korek api yang menyerupai pistol dan bukan senjata api. Polisi masih mendalami dan menyelidiki dugaan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh tersangka.
5: Mengamankan terduga yang bernama inisial T, 38 tahun yang terlibat dalam kejadian penganiayaan dan pengancaman.
6: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya! Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.plssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah sebalik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta FM, hits terenak. Delta FM, hits terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Ini mungkin ada kabar yang bikin lo sebagai generasi 90-an sampai Gen Z mendadak nostalgia nih. Karena mulai 2 September 2026, Global TV nggak lagi menayangkan SpongeBob SquarePants. Selama sekitar 20 tahun, SpongeBob dan kawan-kawan Bikini Bottom jadi salah satu tontonan yang begitu dekat dengan penonton Indonesia. Dari zaman sekolah sampai sekarang rasanya familiar banget. Buat sebagian orang, hilangnya SpongeBob dari Global TV bukan cuma soal pergantian jadwal TV, tapi kebiasaan masa kecil yang tiba-tiba nggak bisa dilakuin lagi. Dulu pulang sekolah, makan terus nyalain TV dan ketemu SpongeBob. Sekarang mungkin udah kerja, punya kesibukan masing-masing,

0: Masa kok akhir-akhir ini panasnya nggak kelar-kelar nih? Ternyata memang ada alasannya, good friends. BMKG memprediksi musim kemarau 2026 masih akan berlangsung cukup panjang di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi antara Juli sampai September, dengan Agustus menjadi bulan puncak di wilayah Indonesia yang paling luas. Yang perlu diperhatikan, beberapa wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami curah hujan rendah hingga Oktober 2026. Jadi musim hujannya belum tentu langsung datang setelah September, good friends. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
1: Sobat data yang lagi di jalan, pulang

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Yeay.
0: Kita ada beberapa film-film kartun yang diputar dulu dia di Minggu pagi. Sekarang Minggu pagi masih muter. Gue udah gak pernah nonton TV sekarang.
1: Udah jarang bang, karena mungkin
0: saking udah pada YouTube semua, udah pada OTT semua. Kayak sekarang gimana nih, lagi kerja aja Vito udah tuh main game terus. Pasti di rumah lebih gila lagi kan.
1: Dan kondisi ekonomi lagi begini, jadi banyak mungkin televisi yang
0: nggak ngebagus ya.
1: Bukan nggak mampu, jadi sayang.
0: Males itu bayar gitu. License-nya.
1: Iya,
0: ada beberapa kartun-kartun yang tayang Minggu pagi dulu, ada Doraemon, lo tau semua lah. Dragon Ball lo tau semua lah, ya kan. Chibi Maruko-chan.
1: Iya.
0: Dulu kalau misalnya anak-anak cewek yang poninya lurus, rambutnya agak bondol, dibilangnya
1: Chibi.
0: Iya. Chibi.
1: Itu juga Crayon Shinchan juga itu.
0: Shinchan, iya. Shinchan. Walaupun di komiknya ada tulisannya Shinchan tuh bukan buat anak kecil, kalau nggak salah 13 plus deh.
1: Iya.
0: Shinchan tuh, karena anak banyak jorok-joroknya.
1: Iya betul.
0: Iya. Ninja Hattori, mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman
1: berdua,
0: berpetualang.
1: Oh salah ya, salah, maaf.
0: Luma, banyak nonton enteng.
1: Parah. Gua nggak tahu cara downloadnya gimana.
0: Aduh,
1: ada juga Pokemon.
0: Ntar gue kasih ya. Pokemon juga tuh kecil-kecil yang bisa nyetrum, Pikachu, ya kan. Dulu bahkan ada Sunset Trip cari Pokemon.
1: Oh iya
0: betul. Di GBK betul. Dulu.
1: Iya. Ada sponsornya tuh kalau nggak salah ada. Dari minuman keras ya.
0: Oh apa hubungannya? Iya, minuman keras bener. Iya bang.
1: Es kan.
0: Yu-Gi-Oh juga tuh pakai monster.
1: Iya.
0: Subasa, wah Subasa gue suka banget.
1: Tuh.
0: Tapi gue nggak tahu nih ya. Ada lagi sebenarnya kartun tentang bola. Waktu gue kecil, tapi nggak tahu apakah ada yang pernah nonton. Namanya Kickers dulu. Kayak Subasa persis, tapi namanya Kickers.
1: Oh.
0: Kalau Subasa kan, ya kita nonton semua gitu ya.
1: Iya.
0: Ada lagi Sensei ya.
1: Wah ini lawas dan legend ini.
0: Seperti Pegasus.
1: Ah iya betul, banyak tuh ya. Ada Pegasus, ada apalagi gitu ya.
0: Ya banyak, ada kan Sensei
1: ya. Andromeda ya.
0: Andromeda. Banyak lah.
1: Banyak
0: dulu. Powerpuff, gue nggak nonton sih kan gue laki. Hey Arnold, dulu nggak nonton tapi gue ngoleksi poster. Dulu di SMA gue ada geng cewek-cewek lumayan, ya bisa dibilang kayak populer gitu ya. Dia disebutnya Powerpuff Girls. Gila gak lucu banget.
1: Kayak ini kayak roti tumpuk-tumpuk. Powerpuff kan kayak pastry-pastry gitu kan.
0: Apa tuh?
1: Puff itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh iya. Pastry.
1: Dulu
0: terakhir
1: waktu Kapten Tsubasa lagi booming-boomingnya, semua bocah-bocah kan tendangan Tsubasa.
0: Nah, Tsubasa.
1: Terus Indonesia tendangan bikin
0: Hyuga, Cimadun. Om, itu gara-gara ada, Tsubasa ya?
1: Bisa jadi ya.
0: Iya. Hyuga dulu, Kojiro Hyuga. Tapi gue paling suka Misugi Jun. Ada lagi Tom and Jerry tuh yang binatang.
1: Lawas banget.
0: Kudanil sama monyet tuh. Bukan Tom and Jerry.
1: Bukan dong, beruang sama Kudanil.
0: Aduh, makanya dibilang kan lu kayak ini lu. Kucing sama tikus berantem mulu. Nah dari dia nih salah satunya.
1: Iya betul.
0: Abis ini gue bakal bacain atau gue puterin voice note yang udah masuk ya. Di 0811 949 9991. Lo kasih tau gue, lo dulu nonton film kartunnya apa. Plus kalau mau request.
1: Iya.
0: Request soundtrack film kartunnya.
1: Iya betul.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya lagu tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat, Bang.
2: Buat bayar ini, Om.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di AY, di AY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hits Terenak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
1: Bakso!
0: Iya!
1: Yeah. Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan, namanya apa?
0: BCA Expo?
1: Bukan, tapi...
2: BCA Expo!
1: Bunganya?
3: Bunga!
1: Promonya?
2: Promo!
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCAtiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
5: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Buat para penggemar Marvel, siap-siap nostalgia lagi karena Avengers Endgame bakal kembali ke bioskop lewat versi Encore. Tapi ternyata ini bukan cuma kesempatan buat nonton ulang film 2019 kemarin nih. Endgame Encore hadir dengan materi tambahan yang disebut punya kaitan dengan film berikutnya, Avengers Doomsday. Jadi ada kemungkinan penonton bakal mendapatkan potongan cerita yang sebelumnya belum pernah ada nih. Karena versi Encore punya durasi sekitar 185 menit atau lebih panjang dibanding versi bioskop 2019. Kabarnya ada sekitar 4 menit footage tambahan yang bisa memberikan gambaran menuju Avengers Doomsday nih, Good Friends. Beralih ke berita berikutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ternyata nggak cuma jadi masalah di dalam negeri, Good Friends. Malaysia sebagai negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya, bahkan kasus gangguan pernapasan dilaporkan meningkat cukup signifikan nih. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan kasus ISPA meningkat 124%, angkanya mencapai 3.674 kasus, naik dari sebelumnya 1.637 kasus. Yang lebih tinggi lagi adalah kasus asma, Good Friends. Tercatat ada 219 kasus, dibandingkan sebelumnya 61 kasus, artinya terjadi peningkatan sekitar 259%, Good Friends. Peningkatan ini dikaitkan dengan kondisi kabut asap yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan. Asap dan kualitas udara yang buruk bisa menjadi masalah terutama bagi orang yang sudah memiliki gangguan pernapasan. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, Olivia Rodrigo bikin festival musik khusus perempuan nih. Olivia sukses menggelar DC Chain Fields, festival musik yang mempertemukan musisi perempuan dari berbagai generasi. Festival ini punya misi sosial, dengan dana yang dikumpulkan akan disalurkan ke 10 organisasi yang fokus pada perempuan dan anak perempuan. Dari festival ini terkumpul dana yang setelah mendapat donasi pengganda mencapai sekitar 354 miliar rupiah. Setiap dolar yang terkumpul dijanjikan akan dilipat gandakan oleh filantropis Melinda Friends Gates. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere, ini

0: Masih di Makal bareng Ilham, selamat sore buat yang
1: di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo. Sorry.
2: Telepon
0: gue tuh.
2: Kenapa?
0: Enggak
2: keluar.
0: Oh ya? Oh, oke. Ada. Oke. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Dan kali ini gue gak sendirian, tapi ada teman-teman dari Fame Hotel.
3: Halo, selamat sore teman-teman.
0: Ada siapa aja nih?
3: Ada Hafiz di sini, selaku asisten marco manager Fame Hotel Gading Serpong.
2: Hai, ada Intan di sini.
0: Azek, Hafiz dan kakak Intan. Dari Gading Serpong nih kesini nih?
3: Betul.
0: Wah, kita sih udah sering nih kesana nih, good friend. Cuman mungkin kalau misalnya belum pada tahu nih, jadi Fame Hotel itu ada di bener-bener tengah-tengahnya banget Gading Serpong.
2: Yes.
0: Karena lo jalan ke kanan mall, yes. Jalan ke kiri sebenarnya ada mall juga. Cuman lebih banyak sekarang jadi experience area gitu ya.
3: Yes.
0: Ada biliar. Kalau malam tuh ada food court gede banget.
3: Betul.
0: Terus kalau misalnya mau nyobain semua makanan-makanan kekinian di Gading Serpong, nginep di Fame itu bener-bener di tengah, kemana-mana deket ya kan.
2: Betul banget.
0: Nah, tapi kali ini apa nih yang mau diceritain dari Fame Hotel nih?
3: Banyak banget, terutama Fame itu hotel yang unik sebenarnya, dimana mungkin nggak kayak hotel-hotel yang lain yang konsepnya kaku, yang konsepnya kalau orang datang tuh wah tegang hotel nih gitu. Kalau di Fame tuh lebih ke tematik sebenarnya. Jadi hotel music and movie, dimana mereka begitu datang ngerasain yang fun, terus juga mereka ngerasa kayak nggak terintimidate karena mereka memang hotelnya emang mengedepankan prinsip lebih ke fun untuk teman-teman yang mau meeting, yang mau stay, ataupun yang mau ngerasain F&B-nya kita.
0: Emang sih kalau pas masuk di lobby-nya aja udah gak ada kesan kaku ya. Betul. Kesannya kayak culture lah.
3: Asik. Kalau anak-anak zaman sekarang
0: iya kan? Culture. Kayak culture banget.
3: Betul. Poster movie di mana-mana.
0: Betul.
3: Quotes-quotes tentang actor juga ada di mana-mana. Dan juga kita punya makanan-makanan yang emang enggak kaku kayak hotel-hotel lain.
0: Iya. Nanti kita juga bakalan cerita tentang rooftop ya. Barbecue City Light.
2: Barbecue City Light. Jadi sebetulnya Fame ini juga masuk sih Mas Ilham ke ranah Gen Z ya, dan juga Gen Alpha. Jadi sebetulnya bukan hanya milenial nih yang cocok untuk masuk ke dalam hotel Fame. Karena memang beberapa area kita pun itu cukup instagramable ya, Hafiz. Jadi ya buat kalian yang suka banget bikin konten, terus juga nyari spot lucu untuk foto, cocok sih di Fame.
0: Cocok ya?
2: Cocok.
0: Tapi katanya juga ada ini ya, penambahan fasilitas baru di kamar deluxe.
2: Betul.
0: Tapi sebelum kita ngomongin penambahan fasilitasnya, ada fasilitas apa aja sih yang udah existing gitu?
2: Kalau fasilitas existing sebetulnya karena Fame juga mungkin menjadi salah satu hotel yang cukup dengan tema movie and music ya. Beda dengan hotel-hotel surroundingnya. Kalau hotel surrounding kan memang kita diapit bintang 5, bintang 4 ya. Begitu. Jadi kalau untuk secara fasilitas di dalam, Fame selain punya 144 kamar, yaitu superior dan deluxe, kita hanya punya 2 tipe kamar nih Mas Ilham. Dan kita juga punya, yang menarik itu kita punya 6 meeting room. Salah satunya kita punya ballroom di area lobby yang dia bisa menampung kapasitas maksimal tuh 300 orang.
0: Bisa kawinan juga dong berarti.
2: Betul,
0: ya, 300
2: bisa,
0: kan?
2: Betul bisa. Banget, bisa banget. Dan yang paling cukup menarik sebetulnya itu ada di area popcorn. Popcorn ini sebutannya untuk restoran kita. Jadi memang situ benar-benar kita set up ada mesin popcornnya.
0: Gitu. Yang kalau pagi kita breakfast.
2: Betul.
0: Iya.
2: Gitu. Dan yang paling menarik sih sebetulnya area lobby ya.
0: Betul.
2: Yang dikelilingi banyak banget spot-spot cantik buat foto.
0: Yes.
2: Jadi memang kita fasilitas mungkin ada kolam renangnya enggak sih Mbak Intan? Untuk kolam renang masih on progress mungkin ya di tahun berikutnya.
0: Tapi karena, akan ada.
2: Insyaallah ya,
0: doakan saja. Akan ada ya.
2: Pengennya sih ada ya. Coba memang yang gini ya Mas Ilham, Fame ini kan sebetulnya kita satu area dengan rumah sakit Bedsaida.
0: Betul
2: ya.
0: Sebelahan kan.
2: Betul. Jadi memang areanya kami cukup berbagi dengan rumah sakit. Makanya untuk plan kolam renang kayaknya harus ada yang dikalahkan dulu nih. Enggak mungkin ngalahin rumah sakit ya.
0: Iya. Tapi sebenarnya emang udah enak banget, terutama ya kalau menurut gua beberapa kali nginep di sana kan. Paling enak banget tuh emang buat kita tidak melakukan aktivitas yang aneh-aneh, karena di situ kan kita bukan mau liburan kayak kita ke puncak kayak kemana kan. Betul. Itu benar-benar kita menikmati surroundings lah. Yeah. Kita tidur-tiduran, kita makan, malam-malam nih kita habis main biliar, habis-habisan pulang tinggal jalan kaki ke sebelah kan. Betul. Emang enaknya kayak gitu di situ.
2: Betul. Jadi memang lebih kepada experience. Ketika lo butuh me time, sebenarnya lebih cocok ya. Benar, karena memang surroundingnya sudah didukung oleh ya tadi hiburan, kuliner ya, dan juga perbelanjaan gitu kan. Jadi lebih cocok sih sebetulnya.
0: Iya, apalagi buat teman-teman yang tinggal di Tangerang. Misalnya tinggalnya di Tangerang Kota, di tengah-tengah Tangerang Kota kan, kalau ke Gading Serpong kadang-kadang dia mager tuh. Betul. Nah nginep di situ. Yes. Jadi 2 hari semalam, 3 hari 2 malam enak. Yang di Bekasi nih mau ngerasain hype-nya kuliner Gading Serpong. Nginep aja di situ, kemana-mana enak deket. Kalau di Deluxe ada tambahan apa sih ininya, fasilitasnya?
3: Ada apa sih Mbak?
2: Deluxe itu pengennya sih banyak ya tambahannya. Tapi yang menarik, Deluxe-nya Fem Hotel Gading Serpong, kami itu ada penambahan dari sisi fasilitas hair dryer. Oh. Yang mungkin ya teman-teman, kita nyebutnya Fem itu celebrity tamu-tamu.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Gitu, okay. Ya. Jadi kalau untuk celebrity Fem nih yang datang, mungkin repeater ya dari tahun lalu, ketika datang di tahun ini, wah ada yang baru nih di Fem. Itu baru hair dryer. Dan for the next-nya kita lagi on proses untuk pemasangan smart TV yang memang sudah dilengkapi dengan Netflix.
0: Iya.
2: Yeah. Dengan aplikasi-aplikasi kayak apa namanya?
0: Prime Video.
2: Yes, betul.
0: View dan lain-lain.
2: View, betul. Nah, jadi itu memang kita tuh pengennya tamu yang datang, kalian tuh datang ke tempat kita udah enggak mikirin lagi kayak mager apa, kok gue bosen ya, kok gue agak sedikit jenuh ya, kayak gitu loh. Kita pengennya kalian ya udah nikmatin kamar, fasilitas yang kita punya, dan juga yang paling penting adalah makanan yang kita siapkan buat kalian.
0: Iya. Breakfastnya menurut gue sih cukup lengkap ya, ya kan. Betul. Nanti kita akan bahas juga salah satunya adalah breakfastnya yang menarik nih. Tapi selayaknya sebuah hotel yang memang dari dulu kan terkenal dengan movie, music. Emang harus itu ada tahu, ya kan?
2: Betul.
0: Tapi tahun ini?
2: Ya, insya Allah tahun ini ya.
0: Asik.
2: Insya Allah tahun ini.
0: Kita tungguin ya, insya Allah tahun ini lebih mantep lagi. Abis ini kita ngomongin soal katanya ada barbecue city life.
3: Betul.
0: Apakah ini? Abis Z featuring Foxes with Clarity. Jangan kemana-mana, tetap di Mangkal bareng Ilham di Delta FM.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM barengan sama teman-teman dari Fame Hotel.
1: Halo.
0: Ada Hafiz dan Kakak Intan nih. Yes. Tadi di off air tuh kita ngobrol-ngobrol, ternyata gue baru tahu sebenarnya Fame itu lebih pengennya dikenal sebagai social hotel ternyata ya.
1: Betul.
0: Gimana cerita dikit dong?
1: Jadi memang balik lagi ya, ke secara jati dirinya Fame ini kan memang marketnya lebih kepada milenial, terus Gen Z. Dan sekarang kan lagi alpha ya,
0: Gen
1: alpha.
0: Iya.
1: Jadi kita itu bukan hotel, kenapa kalau orang masuk ke dalam, ih kayak lagi di bioskop ya, banyak banget tema-tema movie, terus juga banyak banget ornamen-ornamennya, hotspot-hotspotnya. Itu kan kita adakan, dan memang fokusnya ke market yang memang mereka mau ada event sosialnya. Let's say komunitas gitu kan. Jadi memang itu hotel dibentuk dengan konsep yang seperti itu agar kalian merasa tidak bosan.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Seperti pada hotel pada umumnya kan. Jadi memang seru gitu. Mm-hmm. Nah, makanya kenapa lebih ke anak muda banget. Nah, anak-anak muda zaman sekarang kan enggak bisa diem ya.
0: Iya.
1: Ada aja gitu loh gebrakannya gitu kan. Ya tiba-tiba bikin komunitas padel, komunitas apa. Nah, kita menyiapkan wadahnya sebetulnya Mas Ilham. Mm-hmm. Ayo lu undang komunitas lu ke sini dengan apa namanya konsep hotel kita yang memang masuk ke kalian. Dan kita juga menyiapkan berbagai makanan FB atau F&B yang bisa kita sodorkan ke kalian yang cocok sama lidah kalian.
0: Oke. Berarti komunitas bisa, bahkan tadi cerita-cerita sangat. Juga ada belasan sekolah yang masuk untuk graduation.
1: Betul, ya kan? Betul. Kan kapasitas forum kita cukup besar ya, cukup luas. Jadi sekolah-sekolah itu memang memprioritaskan ya di FEM aja sih. Karena satu temanya udah masuk nih ke anak-anak sekolah yang kayak yang kekinian gitu kan. Dan memang secara kapasitas dan fasilitas yang dipunyai FEM secara ballroom kapasitasnya juga mumpuni gitu. Gak mesti kita ke hotel bintang sekian lagi nih. Kayak gitu di FEM aja udah cukup. Kita udah cukup dikasih banyak, betul, terakomodir dengan baik, gitu.
0: Menarik, menarik. Dan lagi-lagi ya, kalau misalnya kita lihat semua kulineran yang lagi viral-viral di TikTok, mostly kan Gading Serpong kan.
1: Betul banget.
0: Iya, makanya tinggal nginep di sana, datang misalnya siang, check-in, cari makan siang, cari kopi, cari makan malam, baru pulang, iya kan?
1: Fun fact Mas Ilham, kalau nggak salah ya Hafiz, bulan dua bulan yang lalu kita kedapatan tamu dari Lampung ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata doi influencer, apa KOL gitu ya, dan dia curious dengan Fame, dan dia stay. Gitu tanpa dia kontak, biasanya kan kalau influencer KOL, atau KOL kontak makomnya siapa nih kan gitu. Ini dia benar-benar datang dan kita tahu dia KOL itu pas check out ya Hafiz. Pas check out dia baru bilang saya KOL, lupa KOLnya dia ke mana.
2: Dia dari Lampung terus datang ngelihat banyak attraction di Fame yang emang seru, nginepnya tuh enggak monoton, akhirnya dia datang dan purchase juga. Dan saya juga mengapresiasi gitu loh, kayak wow, berarti secara brand Fame ada namanya ya di
1: nyampe loh ke Lampung kayak gitu.
0: Ke Lampung lagi
1: gitu.
0: Tapi di Lampung ada Fame gak sih?
1: Oh, kalau kita bicara Fame itu sebetulnya di Indonesia cuma ada dua. Satu di Gading Serpong, yang satu lagi di Bali. Fame Sunset Road.
0: Iya, Sunset Road.
1: Betul. Kita cuma punya dua di Indonesia, enggak ada.
0: Oke juga ya, sampai kedengeran ke Lampung ya, yang notabene nggak ada Fame di sana. Betul.
1: Sebetulnya dulu kita pernah punya Fame Batam ya, kalau nggak salah. Betul. Tapi I don't know kenapa itu ditiadakan, jadinya Fame hanya ada dua.
0: Oke. Salah satunya kita mau ngomongin soal Barbecue City Light. Ini program apa lagi nih?
2: Ini program yang tidak membosankan ya, Mbak?
1: Ya, sama seperti Gen Z dan Alpha yang selalu punya banyak gebrakan pun kita juga sama.
2: Sama, kita punya gebrakan.
1: Mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan zaman ya.
0: Setuju, setuju.
1: Sekalipun memang kita sudah bukan di Gen Alpha dan Gen Z lagi.
2: Aku masih Gen Z guys.
0: Sama. Aku juga pernah Gen Z.
1: Jadi Barbecue City Light ini terbentuk, tercetus ketika kita sebetulnya lagi ngopi santai. Betul. Di area balkon ruang meeting. Jadi kami Fame, kita kan punya 6 ruang meeting ya. Salah satunya itu ada ballroom, itu memang khusus ada di area lobby karena memang kapasitas yang besar. Kemudian ada 5 meeting room lagi di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kami punya 5, tapi hanya ada 2 ruang meeting yang memang punya balkon. Betul. Nah, sambil iseng-iseng ngopi, sebat kan di teras ruang meeting, kita kepikiran kita bikin apa ya di sini, gitu kan. Akhirnya kita coba terjemahkan yang ada di dalam kepala nih ke manajemen. Kita bikin barbecue aja kali ya di teras balkon gitu. Akhirnya tim engineering dan semua mereka bikin kayak
0: plan-nya lah ya.
1: Plan, dan dia lighting lampu-lampuan gitu, kayak yang ada di garden-garden gitu ya, habis ambience-nya bagus. Terus wah, gak kepikiran sih kayak gitu. Nah, awalnya tuh kita kayak yang maju mundur, maju buka gak ya, buka gak ya, kan kayak gitu. Akhirnya yaudah deh, terabas aja deh. Tuh juga kalau gak diterabas gak akan tahu nih gitu kan. Dan alhamdulillah sih Mas Ilham, marketnya kebentuk gitu loh.
0: Ini di yang balkon yang satu apa dua? Kan balkonnya bisa yang ada apa, balkon ballroomnya kan bukannya kepisah ya?
2: Iya benar, kepisah.
1: Nah, karena jadi memang kalau yang teman-teman tahu, di lantai 2 kan kita punya 2 lift. Di depan itu langsung ada tangga kalau enggak salah ya. Nah, itu kita ambil yang kiri. Kalau kita sih nyebutnya Hall of Fame 3 ya.
0: Oke.
1: Gitu, balkonnya Hall of Fame 3.
0: Ya. Berarti ngadepnya ke jalan langsung.
1: Betul.
0: Enak
1: city
0: banget.
1: City light-nya dapat.
0: Betul.
1: Ya, kita memang disupport dengan surrounding city light, tapi ya kita nggak bisa ngebohongin itu ya.
2: Kita memanfaatkan sesuatu
1: yang lebih terang.
0: City light gedung-gedung depannya itu ya, yang terang banget itu kan.
1: Iya. Jadi memang kita kebantu di situ, tapi ternyata peminatnya justru memang lebih cozy di situ. Karena begini, kita memang punya restoran di lantai 1, tapi secara kapasitas luas, tapi untuk indoor itu memang kita nggak bisa smoking ya.
0: Iya
1: luas.
0: Betul.
1: Dan kita punya area smoking cukup terbatas di bawah ya. Dan kalau udah di atas kan kita memang outdoor banget.
0: Iya.
1: Jadi lu mau ngepot, lu mau ngerokok, lu mau ngebir pun bisa. Gitu.
0: Pokoknya bebas asal jangan bakar sampah ya.
1: Jangan.
0: Pusing gitu, kan. Iya. Makanya di situ jadi terbentuklah marketnya karena nyaman. City light langsung ngelihatnya ke jalan.
1: Betul.
0: Udah gitu tidak terlalu tinggi, jadi kita nggak bakalan masuk angin di sana ya kan.
1: That's the point, betul. Bener. Itu betul banget.
0: Tapi jadi makanannya apa aja di barbecue city light itu?
1: Habis coba sebutin makanannya apa?
2: Banyak banget, dari mulai protein sampai karbohidrat ada.
0: Sorry, sebelum dijawab itu,
2: Okay.
0: Mau nanya, apakah berarti konsepnya buffet atau gimana nih?
1: Yes, kalau kita bicara buffet, tetap ada buffetnya.
0: Tetap ada buffetnya.
1: Jadi tapi secara barbecue-nya itu memang kita live.
0: Oke, okay, apa aja?
2: Ada daging,
0: pasti.
2: Ada ayam, ada ikan, ada skewers, ada butter rice, ada spaghetti atau pasta kita sebutnya. Sayur udah pasti, lalu juga ada banyak makanan-makanan cemilan-cemilan biar nggak bosen, teman-teman mau enjoy di situ. Terus juga ada beverage, pilihannya ada 3 beverage-nya, biasanya ada mocktail-nya, ada fresh jusnya, sama ada infused waternya kayak gitu.
0: Oke, itu all you can eat atau enggak?
2: All you can eat.
0: Daging all you can eat berarti. Ayam apa segala macam. Yeah.
2: Kita bikin hashtag.
0: Apa tuh?
2: Pantang pulang sebelum kenyang.
0: Perpeksnya berapa?
1: Kalau untuk publish kita jual eksternal 120.000 per pax, tapi kalau kalian stay nih di Fame itu kita hanya 100.000 per pax.
2: Betul.
0: Plus?
1: Net.
0: Net.
1: Yes.
0: Murah amat.
2: Iya dong.
1: Iya.
0: Masa makan ya daging, ayam, ikan 120.000, 100.000, masa net?
2: Bikin hashtag lagi.
1: Iya.
0: Apa lagi?
2: Murah tapi enggak murahan.
1: Itu cakep sih.
0: Iya kan.
1: Enggak, itu cakep tapi enggak sedikit sarkas.
0: Jadi buat nih warga nih ya yang mau nginep di Fame Gading Serpong, jangan lupa malamnya ya di situ ya kan.
1: Tapi memang gini Mas Ilham, kami buka barbecue enggak setiap malam. Jadi memang khusus malam Sabtu dan malam Minggu ya. Habis betul. Jadi Jumat dan Sabtu aja.
0: Oh, Jumat Sabtu aja.
1: Yes. gitu. Okay, itu kita udah starting itu dari jam 6 sore itu kita udah ready. Jadi memang
0: sampai jam
1: 9.
0: Sampai jam 9.
1: Ya, jadi kita hanya buka sampai 3 jaman ya.
0: Oke, okay, ada live music apa segala macam.
1: Nah, live music ini kita ganti dengan free karaoke.
0: Oh.
1: Karena kan gini, itu kan di area balkon ruang meeting ya.
0: Yes.
1: Nah, di dalam ruang meetingnya ini kita setup karaoke. Yeah. Sebetulnya tadinya begini sih Mas Ilham konsepnya. Ini kita cuma jual untuk 15 orang doang loh di area balkon kan gitu.
0: Oh,
1: iya.
0: Okay.
1: Tapi kita putar otak lagi. Okay, kalau di tempat lain ada live music, di gue kayaknya agak susah nih live music nih. Ya udah deh kita kasih free
0: karaoke aja.
1: Jadi memang kalau tamu-tamu yang ya in house dan dia kayak nggak ada punya rencana mau kemana-mana, gue barbekyuan deh atau gue mau karaokean deh sama teman-teman gue. Let's say dia ngambil 1-5 kamar kan gitu ya. Datang ke
0: udah jadi private karaoke party sendiri
1: Betul. Jadi ya saat ini sih tamu udah nggak ada yang gengsi ya mau satu ruangan itu let's say hotel apa kamarnya berbeda lantai nyanyi mah nyanyi aja
0: ketemu aja
1: gitu.
0: Di situ
1: ketemu
0: ya?
1: Aja di situ
0: menarik
1: gitu.
0: Abis ini kita mau ngomongin soal wedding showcase
1: iya
0: jangan kemana-mana kita

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang. Selamat bekerja. Semangat.
3: Iya sayang. Dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Delta FM, hits terenak.

0: gimana? Keren ya? Enggak ya? Keren sih, enggak, ketawanya tuh kayak iya bagus bagus bagus sama gitu. Bagus. Apa gue mulai karir musik gue nih?
1: Bagus di penyiar aja. Bakat terpendam
0: ya, sebagian dipendam. Iya, benar-benar. Di Fame katanya 18-19 bakal ada wedding showcase. Berarti kayak semacam pameran untuk wedding gitu ya?
2: Betul.
0: Apa aja nih ntar yang ada di sana?
2: Oke, wedding showcase ini sebetulnya kita akan adakan dua dekorasi, Mas Ilham. Satu
0: di ballroom akan di ada ballroom. dua dekorasi.
2: Betul.
0: Oke.
2: Di ballroom ini kita bakalan taruh dekorasi sangjit dan juga dekorasi modern.
0: Ih, sangjit gue banget itu. Gue sebagai Chinese totok nih gue nih. Sangjit banget.
2: Iya, dan memang marketnya Fame itu rata-rata sangjit.
0: Iya kan, ya daerah situ
2: karena
0: lah
2: karena surroundingnya memang mendukung ya. Dan kita disupport sebetulnya sama partner kita dari Tata Planner. Dan kita juga disupport ada 14 vendor kalau gak salah. Itu kayak dari MUA, fotografi, bridal, cake, even bahkan sampai ke nail art, kayak gitu kita disupport semua.
0: Tapi kalau misalnya gini, misalnya nih salah satu yang good friends yang dengar adalah dia pengusaha di bidang wedding. Kalau mau ikutan showcase-nya, apakah bisa nggak sih? Caranya gimana? Daftar dulu atau?
2: Oh enggak, kalau misalkan good friend mau, sebenarnya kita tuh ada kayak registration form-nya. Biasanya tuh kalau kita sudah naik nih masalah tentang kita mau buka wedding exhibition.
0: Berarti udah penuh biasanya ya?
2: Enggak, mereka bisa kontak ke Fame. Jadi let's say kak aku mau dong attend ke wedding showcase-mu di tanggal sekian. Karena kan kita buka 2 hari. Oke, boleh, nanti dari sisi Fame kita akan kasih dia kayak semacam Google Form untuk dia isi registrasi online-nya dulu sebelum nanti dia datang. Jadi kita udah ketaker nih berapa orang yang akan datang gitu ya, Pis. Karena sebetulnya selain daripada kita pamerin dekorasi Mas Ilham dan juga beberapa vendor-vendor yang tadi aku sebutin, kita juga akan langsung lakukan tes food ya. Jadi ada food testing di sana.
0: Berarti food testingnya juga dua dong.
2: Yes, dua
0: yang
2: hari.
0: Sangjit.
2: Maksudnya gini. Satu.
0: Oh, satu. Tetap satu. Satu menu.
2: Tapi
0: set gitu kan.
2: Betul.
0: Set gitu.
2: Tapi kita bikin dua hari dengan menu yang berbeda. Jadi kayak misalkan Mas Ilham datang tanggal 18, tanggal 19 tuh pasti beda menunya. Gak akan sama.
0: Bayar gitu. Gak masuknya?
2: Kita free.
0: Oh ya?
2: Yes.
0: Lah nanti kalau orang-orang cuma mood food testing doang, makan-makan gimana?
2: Nah, jadi di situ kan nanti enggak dong, pasti kan mereka juga ada yang punya rencana entah ya, itu bakal di tahun 2026 atau di 2027 kayak gitu kan. Justru kita akan lebih kecapnya di situ. Jadi memang tim-tim sales nanti dari Fame akan incas. Jadi memang kita akan tanya sebenarnya rencananya buat kapan.
0: Sambil dan, makan sambil ngobrol kan enak.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Jadi ada kita siapin meja konsultasi di situ dari sisi salesnya venue yaitu Fame dan juga dari sisi vendor yang akan dia pakai.
0: Betul. Gitu. Apis Vito ntar datang ya 18-19 ya.
2: Datang dong.
0: Bikin konten liputan ke sana ya ke Fame ya.
2: Datang dong, datang dong. Cakep banget. Datang.
0: Nah, misalnya gini nih, kalau misalnya kita mau nikah gitu ya. Orang-orang lain ya, bukan kita. Kalau gue kan udah nikah ya. Tidak ada sedikit kepikiran untuk nambah. Mungkin Bang Denny kali
2: dia
0: yang
2: dia gak kepleset.
0: Otaknya poligami terus nih orang.
2: Dia gak kepleset terus dia nyari aman gitu.
0: Misalnya ada yang mau nikah nih, misalnya datang ke sana, makan cocok nih. Cuma kan ada beberapa orang yang gue tahu nih, kayak misalnya let's say orang Padang. Pasti kan dia, gue mau ada rendang, paling enggak gue mau ada satu makanan yang dari daerah gue. Itu tetap bisa customize atau misalnya enggak nih menu yang kita siapin ya ini lo pilih aja.
2: Sebetulnya kita tuh konsepnya fleksibel ya Mas Ilham. Banyak kok beberapa klien-klien kita yang benar kata Mas Ilham, dia tuh lebih mengedepankan dari gue nih dari Batak atau gue dari mana gitu ya. Mbak, boleh enggak sih aku bawa cuman satu saving disco dari rumah kan kayak gitu ya. Untuk supaya keluarga, untuk keluarga-keluargaku aja, bukan untuk tamu kan kayak gitu. Sebetulnya secara kita kalau kita bicara kebijakan hotel ya,
0: boleh ya,
2: itu harusnya sih dicas, harusnya ya. Seberapa banyak nih yang dibawa gitu kan? Karena bukan apa. Oke, lu bawa rendangnya atau lu bawa let's say teri medannya, tapi kan lu makan pakai piring gue gitu kan. Dan lu gak mungkin juga lu bawa piring sendiri gak sih gitu. Tapi beberapa kayak misalkan kita punya klien yang dia dari awal udah nice, dari negosiasi, enggak. Ya sorry tuh saya,
0: kalau ribet lah.
2: Ya, ribet kalau sebetulnya kalau kita bicara wedding mana sih yang enggak ribet? Sekali nah, seumur hidup kan
0: paling,
2: gitu.
0: Paling enggak kan ribet enggak apa-apa tapi jangan nyebelin.
2: Iya kan? Yang kayak tahulah lu akan kontak gue tuh di jam-jam kerja gue, bukan bukan di jam ketika gue lagi naik pesawat terus kemana gitu kan.
0: Bukan lagi siap-siap wudu mau sholat tahajud.
2: Nah, gitu loh.
0: Dua tuh.
2: Iya, sebetulnya itu kayak gimana engage salesnya aja sih ya sama klien. Biasanya sih kalau ini mereka biasanya kucing-kucingan. Yaudah deh mbak, yaudah deh mbak masukin
0: aja. Tapi kalau gini, gitu. Kalau misalnya gini, kita mesti ada rendang permintaan nenek kita. Tapi kita gak mau masak, minta dimasakin.
2: Boleh, bisa gak? Boleh.
0: Nanti jadi kan, kayak customize menu gitu kan?
2: Boleh banget. Justru di wedding exhibition ini, sebetulnya kita akan tawarkan 3 harga, Mas Ilham. Dan semuanya. Dan kita tuh, bahkan bukan 3, 6. Ya. Jadi kita 3 yang memang kalian perlu venue, meals dan juga dekorasi dari kita atau kamu kalian hanya butuh kayak venue sama meals-nya aja. Jadi emang ada 6 harga nantinya. Nah, kalau yang tadi permintaannya Mbak, boleh enggak let's say ini kan aku dapatnya ayam ya, boleh enggak sih aku upgrade ke rendang? Ya udah, sekarang budgetnya berapa buat nambahin? Tinggal, udah gitu aja.
0: Tinggal negosiasi
2: iya,
0: aja.
2: Iya, betul. Tanpa mengurangi misalkan apa sih namanya ingredient-ingredient di dalamnya ya. Yes, tesnya gak berkurang. Cuman yang dikhawatirkan sih lebih banyak begini ya, belum tentu bikinan chef gue bakal cocok nih sama lidah nenek lo kan gitu. Ntar yang ada nenek lo mencak-mencak kan aneh ya. Kayak gitu kan.
0: Jadi neneknya temen yang banyak yang kuas. Terus gini nih, ini kan wedding showcase.
2: Yes.
0: Berarti kan akan ada banyak hal yang terjadi di sini, banyak activity lah gitu ya. Tadi dekor aja ada dua, ada sangjit sama internasional berarti.
2: Betul.
0: Ada sangjit, ada internasional. Nah terus biasanya nih kalau misalnya kita mau, oh gue gak mau ribet deh, gue mau full package sama fame. Let's say 300 packs misalnya gitu. Kan kapasitas 300 kan ya? Yeah.
2: Betul.
0: Let's say 300 packs nih. Berapa sih biasanya?
2: Kalau bicara venue dan juga meals tanpa dekorasi, biasanya tuh kita startnya dari 150.000 per pax.
0: Oke, meals startnya tanpa dekorasi.
2: Yes, gitu. Nah, harga itu pun sebetulnya secara benefit kita sudah kasih dia untuk changing room di lantai 2, bukan di kamar ya, di lantai 2. Dan kita juga ada kasih mereka itu satu free complimentary kamar. Gitu. Nah, cuma kalau misalkan banyak nih yang sekarang kalau gue sih enggak pusing ya Gen Z yang nikahan, karena biasa Gen Z kan pengennya yang simple-simple aja ya. Biasanya tuh Gen Z, Kak, gue cuma pengen dekornya simple, begini begini begini begini.
0: Betul.
2: Nah, itu kita punya rekanan lagi tuh vendornya. Nah, kalau ditanya berapa sih biasanya itu starting 180.000.
0: 180.000.
2: Yes, oke. Okay. Gitu. Nah, nanti biasa, tapi biasanya nih Mas Ilham yang datang ke fam itu mereka pasti udah bawa sendiri nih muaknya, bridalnya, dekornya tuh udah bawa sendiri. Jadi kayak gue cuma butuh venue doang, Mbak, sama meals kayak gitu dan itu bisa masuk ke kita.
0: Berarti cuma sekitar 45 jutaan ya, plus-plus.
2: Betul.
0: Iya kan?
2: Betul.
0: Maksudnya kalau misalnya kita di rumah atau di gedung lain atau di mana, kan kalau di rumah kelihatannya kayak oh ini nggak bakalan mahal apa, tapi kan lu bikin tenda, lu bikin ini lebih mahal di rumah
2: dan lu capek
0: gitu seharian.
2: Dan lu capek.
0: Iya
2: gitu. Kalau di hotel tuh kayak yang terima beres
0: ya, dan lebih ini lagi, dan lu keren lu kawinnya di hotel. Iya kan, iya kan,
2: gengsinya dapet.
0: Iya
2: gitu. Betul
0: lu
2: banget
0: lah, sih teman SD ah, teman SMP, teman SMP lebih enak kan kayak gitunya. Apalagi ditambah sekarang udah ada yang tadi ya, outdoor di balkon di depan auditorium, jadi lebih bisa dipakai. Misalnya ada misalnya gini kan, biasanya kalau kita mau kawinan dari malam udah pernah nginep tuh.
2: Ya,
0: nah, besok malam ini nih buat acara kita besok rapat-rapat kecil, ya sambil barbeque kan enak.
2: Betul.
0: Sambil karaoke sambil apa?
2: Betul.
0: Solusi
2: ya.
0: Solusi banget tuh.
2: Makasih loh Mas Ilham.
0: Oi. Manja. Tapi gini, kan selama besok wedding showcase nih.
2: Iya.
0: Ya, namanya juga orang datang di sebuah acara.
2: Betul.
0: Harusnya kan ada promo kali, ada diskon, ada apa? Ada
2: pasti gitu. Dong, pasti apa ada nih promonya. Jadi kalau untuk promo memang di hari itu kita itu udah ngasih dia diskon itu 30% ya. Deal hari itu.
0: Banyak juga.
2: Iya, deal hari itu. Dan okay, benefit lainnya juga kita kan kebetulan disupport sama Wardah dan juga OMG. Betul. Ya.
0: Oh.
2: Gitu. Dan kita pasti akan kasih dia ya goodie bag lah. Hmm. Di luar daripada goodie bag fame.
0: Oh, yeah.
2: Dan secara...
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Lagu enak yang ini.

kebiasaan masa kecil yang tiba-tiba gak bisa dilakuin lagi. Dulu pulang sekolah, makan terus nyalain TV dan ketemu SpongeBob. Sekarang mungkin udah kerja, punya kesibukan masing-masing, tapi suara dan karakter Bikini Bottom tetap punya tempat tersendiri, good friends. Beralih ke berita kedua, good friends. Ada seorang ayah bernama Jonathan Dupre rela menghabiskan seluruh cutinya untuk menemani putrinya yang sedang berjuang melawan kanker, good friends. Putri Jonathan masih berusia 5 tahun dan tengah menjalani perjuangan melawan kanker ginjal. Setelah menjalani operasi, putri tersebut masih harus menghadapi kemoterapi selama 31 minggu. Melihat situasi Jonathan, rekan-rekan kerjanya memilih melakukan sesuatu yang gak biasa nih, good friends. Mereka berbagi jatah cuti mereka supaya Jonathan tetap bisa mendampingi putrinya selama masa pengobatan. Dan untuk berita terakhir, good friends, kalau lo ngerasa kok akhir-akhir ini panasnya gak kelar-kelar nih, ternyata memang ada alasannya, good friends. BMKG memprediksi musim kemarau 2026 masih akan berlangsung cukup panjang di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi antara Juli sampai September, dengan Agustus menjadi bulan puncak di wilayah Indonesia yang paling luas. Yang perlu diperhatikan, beberapa wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami curah hujan rendah hingga Oktober 2026. Jadi musim hujannya belum tentu langsung datang setelah September, good friends. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Salam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Iya betul itu dia. 7 kota.
1: Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore, masih barengan sama teman-teman dari Fame Hotel. Ada Kakak Intan, ada Hafiz.
2: Ya. Asik. Jadi tadi gue perhatiin jarinya Mas Ilham pas nyebutin kota-kota itu sambil ngitung.
0: Iya. Dan takutnya ketambahan gimana? Kalau kurang enggak apa-apa, kalau lebih. Oke, ini masih ngomongin soal Fame ya. Tadi ya, kita udah ngomongin soal ada fasilitas apa aja. Fame adalah sebuah hotel yang dikenal sebagai music and social and entertainment. Yeah. Bahkan kita yang nginep nih, kita pelanggannya disebutnya celebrity. Asik. Yeah,
2: betul.
0: Tapi kalau enggak salah nih ya, Bang Deni tuh pernah cerita, Bang itu yang itu tuh Mr. Lesman. Dia pernah cerita waktu itu mau nginep di Fame, tapi penuh. Mm-mm. Karena ada acara di Ice.
2: Betul.
0: Berapa sih jaraknya dari Fame ke Ice tuh?
2: Jaraknya sebenarnya idealnya 10 menit.
0: 10 menit idealnya.
2: Iya, 10
0: menit. Oh, pantesan.
2: Jadi memang Ice ini kan gak ada matinya ya. Selalu ada aja sama gebrakan iya, lagi, gebrakan lagi. Dan rata-rata tuh terakhir konser ya.
0: Betul.
2: Konser K-pop atau lebih kepada exhibition gitu ya. Terus terakhir juga ada Gias di sana. Memang secara hotel kan posisi kita lebih deket sih. Kita jatuhnya bukan ring 1, karena ring 1 itu kan pasti area BSD.
0: Betul.
2: Kita jatuhnya ring 2, tapi ring 2-nya juga strategis dan enggak terlalu jauh banget ke sana.
1: Aksesnya gampang.
2: Jadi kayak cuman belok kiri lurus.
0: Iya, lurus
2: terus udah tembus tuh SBSD.
0: Betul. Iya, betul. Oke, berarti emang secara jarak enggak terlalu jauh ya. Oh, 5 kilo doang.
2: Iya.
0: Berarti kita dekat tol juga dong harusnya kalau dekat Ice kan?
2: Iya, dekat banget. Jadi sebetulnya
0: Aeon,
2: yes.
0: Iya kan?
2: Aeon. Mau ke tol Aeon, keluar tol Serpong, sebetulnya Tangerang ya, itu dekat karena kita di tengah-tengah posisinya Mas Ilham. Lu mau keluar ke kanan, lu ketemu tol, keluar ke kiri, lu ketemu tol. Gitu loh.
0: Iya, okay, siap. Tapi sekali lagi nih mungkin ada good friends yang baru aja datang nih ya. Kalau misalnya mau nanya, Fame tuh lebih kemana sih sebenarnya arahnya? Tadi kan kita ngomongin soal musik, apa segala macam. Pengen dikenal sebagai hotel yang apa sih Fame tuh?
2: Kita justru pengennya Fame itu dikenal sebagai hotel yang famous ya.
0: Sih,
1: hotel terkenal.
0: Celebrity ya.

0: Mesti famous.
1: Karena sebetulnya tagline-nya kita memang famous people. Famous people.
0: Ah.
1: Jadi kayak apa sih namanya sebutan untuk selebriti itu famous morning celebrity, famous afternoon, kayak gitu. Kalau mau dikenalnya seperti apa, justru kita pengennya lebih terkenal daripada hotel-hotel surrounding kita.
0: Iya, pasti.
1: Tapi kita pengen dikenalnya sebagai hotel yang memang biasa digunakan untuk social event.
0: Social event.
1: Arisan komunitas begitu loh. Karena ya kalau kamar mah kan gak ada matinya ya, Mas Ilham. Orang ke hotel tuh yang dicari apa sih? Ya kamar.
0: Iya, betul.
1: Gitu kan, buat stay gitu kan. Istirahat. Tapi kita juga pengen ada experience-nya gitu loh. Jadi bukan semata-mata Fem ini hanya ya udah hotel yang ada kamarnya doang, enggak. Justru kita punya paket, banyak pilihan paket yang bisa kalian gunakan.
0: Contohnya.
1: Contohnya kayak contoh kita ambil komunitas. Kalian biasa let's say komunitas fun run ya kan, yang memang punya kegiatan larinya di area surrounding Gading Serpong. Nah, pasti butuh akomodasi dan juga titik poin.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Titik temunya di mana nih yang enggak ribet-ribet? Di Fem. Karena apa? Gue strategis loh.
0: Betul.
1: Ya kan, lu udah di jalan raya soalnya nih. Pinggir jalan banget nih hotel gue, dan lu enggak akan susah-susah nyarinya di mana.
0: Sepedaan juga lagi suka banget di BSD Loop kan.
1: Betul. Ya. Betul.
0: Tapi ada ini enggak sih, ada rek parkir, rek buat sepeda gitu?
2: Kita punya di basement.
1: Punya.
0: Oh, di basement ada.
1: Ada.
0: Jadi enggak usah khawatir ya kalau parkir sepeda ya. Langsung kita bisa gantungin gitu biar enggak ribet gitu kan.
1: Yes, bisa ada.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu. Nah, itu paketnya gimana ya Mbak Intan, kalau misalkan gue dan tim gue nih atau rekan-rekan gue yang emang kita biasa lari atau biasa main sepedahan kesannya gimana nih every weekend? Sebetulnya yang lagi kita gadang sekarang itu justru kita lagi nyiapin venue-nya sih untuk komunitas.
0: Yeah.
1: Lu enggak usah bayar untuk ke venue gue. Tapi lu konsum.
0: Oh iya.
1: Dan
0: iya,
1: konsum
0: iya.
1: Lu aja itu masih kita diskonnya habis. Masih bisa kita diskon 20-25%.
0: Itu bisa dipakai yang di mananya? Di any place ya. Misalnya di ballroom yang di bawah atau mau yang di atas atau
1: sebetulnya
0: bebas.
1: Sebetulnya kalau untuk venue pasti di bawah supaya kan kalian kalau misalkan let's say komunitas sepeda enggak akan bisa jauh-jauh dari kendaraan atau mobil atau motor gitu ya. Memang kita prioritaskan di bawah. Dan sebetulnya satu lagi nih, kita tuh punya restoran besar, punya restoran kecil ya. Jadi kita punya popcorn dan kita punya Daily Coffee Corner. Nah, si Daily Coffee Corner inilah yang bisa menampung nih tim-tim komunitas nih, teman-teman komunitas yang memang dia tuh kayak Oke, itu kan kaca ya semua ya. Dan di depan kita siapkan smoking juga di terasnya.
0: Ada balkonnya juga.
1: Ada balkonnya juga sama. Terus kayak misal lu bawa mobil lu, komunitas mobil lu atau komunitas motor lu tuh bisa langsung parkir di depan lobi gue kan.
0: Jadi
1: gitu
0: kelihatan banget tuh.
1: Yes, jadi ketika misalkan teman-teman lu dateng gak perlu kayak celingak-celinguk ini kemana ya? Tim gue dimana ya? Kan gitu.
0: Tinggal dada-dada aja. Weh, sini
1: lu parkir sini gitu. Lebih kesana sih, kita pengennya dikenal komunitas gue besok ngumpul nih di mana di Fem. Kayak gitu sih. Pengennya dikenalnya begitu. Jadi bukan kayak hotel meeting dan kamar, enggak. Gue enggak pengen kayak gitu lagi.
0: Pengennya lebih ya tadi ya, lebih santai lah gitu ya.
1: Yes, kayak gitu.
2: Mau bikin acara-acara kayak misalkan komunitas mau bikin arisan atau mau cicet-cicet di situ juga oke banget.
1: Bisa banget.
0: Hubungannya kemana sih?
1: Gimana?
0: Hubunginnya kemana
1: habis?
2: Hubunginnya bisa telepon di 0215999 atau 0888 atau juga bisa di WhatsApp di 0811-0322-888.
0: Oh, langsung aja ke sana ya, atau mungkin DM lebih gampang sosial media kali ya, DM ke
1: DM bisa banget.
0: Fem Hotel Gading Serpong ya.
2: Fem Hotel Serpong, nanti gue yang balas langsung.
0: Kasih.
1: Atau enggak langsung DM ke Hafiznya aja.
0: Enggak usah. Jangan. Nanti my hot wife marah, my hot wife.
1: Iya, benar.
0: Kak Intan, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih banyak, Mas
0: Ilham. Oke, nextnya kita tadi udah ngobrolin nih, good friends. Kita bakalan siarannya di sana.
2: Gitu.
0: Sambil bikin beberapa video, siaran di Fame ya.
1: Betul.
0: Sambil barbekyuan ya.
1: Betul.
0: Asik. Terima kasih banyak udah main ke Delta FM.
2: Sama-sama,
1: Mas Ilham.
0: Sehat-sehat.
2: Juga, good people.
0: Wah, gila. Ditutup dengan sebuah lagu dari tahun 2002 nih kalau nggak salah. Di album pertamanya Coldplay. Ini rekamannya masih di Inggris.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Jam 6 nih ya, kita mau ngomongin soal ada bapak-bapak.
1: Udah nikah?
0: Belum. Gimana dia jadi bapak kalau gitu? Dia demi nemenin anaknya ngelawan kanker, rekan kerjanya berbagi 350 hari cuti ke bapaknya.
1: Wah, ini keren sih teman-temannya menurut gua nih.
0: Ini namanya benar-benar teman sejati. Teman sejati takkan pernah mati.
1: Iya. Kalau orang kan ada patungan.
0: Kok takkan pernah mati? Temannya jin.
1: Aduh. Apa? Patungan duit buat operasi anaknya. Enggak dia.
0: Patungan cuti.
1: Itu di luar Nurul, maksudnya di luar ekspektasi orang, patungannya beda gitu.
0: Makanya abis ini bakalan kita bahas di jam 6 ini. Udah gitu jam 6 kita juga mau ngebahas soal kemarau ternyata belum berakhir ya. Harusnya kan hari ini September, kemarau ya, udah berakhir ya. Tapi ternyata belum, abis ini kita bahas ya. Jangan kemana-mana.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin Hits

0: Masih di Mangkal bareng Ilham mau ngomongin ada demi temani anak lawan kanker, rekan kerja berbagi 350 hari cuti ke bapaknya, ke rekan kerjanya sendiri. Keren banget nih, good friend.
1: Perusahaannya keren ya?
0: Hah?
1: Membolehkan untuk seperti itu gitu.
0: Iya, bisa bagi-bagi cuti.
1: Iya.
0: Nama bapaknya adalah Jonathan Dupre. Kenapa Dupre? Karena E-nya ada atasnya kalau bahasa Perancis. Jonathan Dupre. Asal Perancis, dia rela ngabisin semua cutinya buat temenin putrinya yang lagi berjuang melawan kanker kan. Nah, anaknya ini namanya Naile. Baru 5 tahun umurnya. Abis operasi, dia harus ngadepin kemoterapi selama 31 minggu.
1: Dan itu,
0: 31 minggu itu lebih dari setengah tahun, karena setahun kan 54 minggu.
1: Iya, itu panas loh kemo loh.
0: Iya, katanya begitu.
1: Sampai pada botak kan.
0: Iya, lo. Bapaknya nemenin lah di kondisi anaknya yang kayak begitu gitu. Dan akhirnya rekan-rekan kerjanya ngasih jatah cuti ke Jonathan biar Jonathan bisa ngedampingin Naile itu selama masa pengobatan.
1: Patungannya keren,
0: pacut bang. Patungan cuti.
1: Oh.
0: Gila gak lo?
1: Pacut aku mas, pacut aku.
0: Aduh najis. Jadi totalnya 350 hari kerja, cutinya berhasil dikumpulin. Ratusan orang ngasih cutinya
1: Masya
0: ke dia.
1: Allah.
0: Ini bukan sekedar jatah cuti doang ya. Mereka tuh ngasih kesempatan sama waktu buat seorang ayah untuk hadir di momen-momen anaknya yang berat banget.
1: Betul. Itu obat yang paling mujarab, kedekatan orang tua untuk anaknya ketika sedang sakit gitu ya.
0: Iya, makanya yang bikin gue keren adalah support system si lingkungan kerjanya keren banget.
1: Iya. Nggak ada julit-julitan gitu ya.
0: Iya, itu dia. Ini jumlahnya kan emang banyak banget ya. Tapi yang paling berarti tuh pesan yang mau disampaikan kali ya. Dari teman-teman kerja atau dari kantornya bahwa Jonathan, lo gak harus ngadepin perjuangan ini sendirian. Kita semua juga akan berjuang buat you.
1: Wah, gue
0: keren.
1: Jadi mau nangkring, mau nangis.
0: Aduh, gila. Gue kalau ngeliat berita-berita gini, happy sampai merinding
1: haru,
0: gitu
1: haru,
0: rasanya. Iya kan? Hah, keren.

0: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Asik. Eh, kita mau nelponin dong teman kita dong. Jadi mau ada acara nih, Good Friends. Nonton bareng Conan, makanya kita telponin. Halo.
1: Halo Mas Ilham.
0: Siapa nih?
1: Febrian.
0: Asik. Bentar, gue lupa apa namanya, kepanjangannya apa?
1: Detektif Conan dan Magic Kaito Fans Indonesia.
0: Nah itu dia, betul. Feb, lu mau ada acara apa lagi nih Feb? Banyak banget lu acaranya.
1: Ini kebetulan bulan ini bang, bulan September itu bakal ada movie Conan.
0: Oke. Oh ini ya, Fallen Angel on the Highway.
1: Iya, Fallen Angel of the Highway.
0: Ah. Jadi mau ada nobarnya.
1: Betul, kita bakal ada ngadain di 4 kota,
0: Mas. Oh, di 4 kota mana aja?
1: Tuh, sama ada di Jakarta, alhamdulillah udah sold out.
0: Yang di Kelapa Gading ya?
1: Iya, betul, di Bella Terra.
0: Terus?
1: Kita juga ada di Surabaya, di Junction, di Semarang, Access One The Park, sama CGV Kediri Mall, di kota Kediri.
0: Kediri Mall, wah gila sampai Kediri-Kediri ya.
1: Iya.
0: Ini tentang apa sih kali ini, filmnya nih?
1: Nah kalau sekarang itu highlightnya ke karakter polisi lalu lintas, Mas.
0: Oh gitu.
1: Jadi memang ada salah satu karakter cewek, dia memang cukup baru sih. Dia
0: yang agak kurus itu bukan sih?
1: Iya betul.
0: Baju biru ya.
1: Rambutnya pirang.
0: Gue kadang-kadang gue mikir nih Ayu bukan dia, Ayu bukan yang gitu. Karena kan dia rambutnya pirang ya kan, mukanya juga agak-agak lancip-lancip. Terus gimana?
1: Nah dia tuh jago motor kan. Di movie kali ini bakal ada scene kejar-kejaran sama pelaku gitu.
0: Oh.
1: Karena biasanya kalau movie Conan tuh banyak actionnya, Mas.
0: Iya, selalu banyak actionnya. Meledak-meledak lah, kejar-kejaran lah gitu.
1: Kayak Mission Impossible lah.
0: Tapi katanya lu mau ada campaign buat naikin jumlah penonton ya?
1: Betul, karena Conan ini Mas, tiap tahun fun fact masih belum pernah nyentuh 100.000 penonton nih.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Masa sih seluruh Indonesia bukannya Conan fansnya banyak banget ya?
1: Makanya yang bingung tuh kenapa ya fans Conan tuh padahal kan banyak ya, kenapa nggak bisa nyentuh 100.000? Tapi cover kemarin rame Mas. Cendes rame. Tapi untuk nonton mungkin kita butuh teman-teman yang masih awam kali ya Mas.
0: Oh, jadi kayak ini baru lah ya, darah-darah segar di komunitas yang baru-baru dan mereka akhirnya nonton gitu kan?
1: Karena mungkin kalau Conan ini niche banget kali ya Mas, yang ngikutin dari lama aja gitu yang nonton.
0: Iya. Tapi lu ngapain nih biar mencapai 100.000? Apa aja yang lo lakukan?
1: Nah, kalau dari segi komunikasi kita sejauh ini naikin vibes-nya karakter-karakter yang ada di movie kali ini lah. Iya, Cahaya juga punya adik tuh, kebetulan adiknya udah almarhum. Salah satu karakternya itu, jadi si adiknya dan teman-temannya itu merupakan salah dua karakter yang cukup digemari di Conan. Jadi kita coba untuk menaikkan hype karakter-karakter tersebut lah, supaya mereka bisa nge-hype di movie kali ini gitu.
0: Oke. Yang dilakukan sama DCMKFI itu ya. Masukin highlights, kira-kira siapa nih tokoh-tokoh yang bakalan di makan lah sama yang sekarang-sekarang. Kalau buat yang dulu bisa jadi nostalgia, kalau buat sekarang jadi pengetahuan gitu ya. Tapi kalau
1: gimana? Dari distributor pun ngadain beberapa event, Mas.
0: Contohnya?
1: Contohnya sekarang bakal ada Cafe Conan.
0: Oh, sama Stem Rally ya? Itu di mana aja sih?
1: Kalau Stem Rally itu di Jakarta, Bandung, sama Bali. Jadi kita ngumpulin stempel karakter Conan. Kalau misalkan dapat tuh 4 atau 3, nanti kita bakal dapat poster.
0: Oh, lu ikut ngumpulin nggak?
1: Ikut dong.
0: Nah, sih. Lu tapi
1: ramein.
0: Tapi ikut sampai ke Bali nggak?
1: Enggak dong.
0: Jakarta aja. Jauh banget itu. Kalau Bandung masih oke lah ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau menurut lu nih, kenapa yang kali ini Fallen Angel of the Highway ini harus banget, wajib banget ditonton sama pecinta Conan?
1: karena untuk movie kali ini kalau teman-teman yang suka action ya pasti bakal suka banget sih, karena actionnya bener-bener yang action banget lah, karena ada kebut-kebutannya itu loh mas, kayaknya bakal seru sih kalau nonton di bioskop.
0: Wah iya sih, dengan sound sistemnya jedang jedang jedang ya kan.
1: Apalagi kalau nontonnya 4DX gitu kan.
0: Aduh.
1: Wah, serasa banget getarannya gitu. Serasa kita ikutan ngebut.
0: Nah itu dia.
1: Iya.
0: Febri, terima kasih banyak ya udah cerita-cerita sama kita. Mudah-mudahan kali ini jumlah penonton bisa nembus 100.000 penonton. Amin.
1: Amin. Rabbulalamin.
0: Amin. Jangan lupa tanggal 13 ya nanti ya.
1: Iya tanggal 13 November. Ikutan gak mas?
0: Insya Allah gue, ya gue liat deh, tapi kalau bisa ikut gue mau banget ikut nih. Apalagi di Kelapa Gading kan gak terlalu jauh sebenarnya.
1: Kita coba cari yang lumayan deket lah gitu.
0: Iya makanya. Febri terima kasih sekali lagi, semoga acaranya lancar nanti. Terus sekali lagi mudah-mudahan lebih dari 100.000 penonton, amin.
1: Amin, terima kasih.
0: Amin, thank you bro.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Buat para penggemar Marvel, siap-siap nostalgia lagi karena Avengers Endgame bakal kembali ke bioskop lewat versi Encore. Tapi ternyata ini bukan cuma kesempatan buat nonton ulang film 2019 kemarin nih. Endgame Encore hadir dengan materi tambahan yang disebut punya kaitan dengan film berikutnya, Avengers Doomsday. Jadi ada kemungkinan penonton bakal mendapatkan potongan cerita yang sebelumnya belum pernah ada nih. Karena versi Encore punya durasi sekitar 185 menit atau lebih panjang dibanding versi bioskop 2019. Kabarnya ada sekitar 4 menit footage tambahan yang bisa memberikan gambaran menuju Avengers Doomsday nih, Good Friends. Beralih ke berita berikutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ternyata nggak cuma jadi masalah di dalam negeri, Good Friends. Malaysia sebagai negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya, bahkan kasus gangguan pernapasan dilaporkan meningkat cukup signifikan nih. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan kasus ISPA meningkat 124%, angkanya mencapai 3.674 kasus, naik dari sebelumnya 1.637 kasus. Yang lebih tinggi lagi adalah kasus asma, Good Friends. Tercatat ada 219 kasus, dibandingkan sebelumnya 61 kasus, artinya terjadi peningkatan sekitar 259%, Good Friends. Peningkatan ini dikaitkan dengan kondisi kabut asap yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan. Asap dan kualitas udara yang buruk bisa menjadi masalah terutama bagi orang yang sudah memiliki gangguan pernapasan. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, Olivia Rodrigo bikin festival musik khusus perempuan nih. Olivia sukses menggelar DC Chain Fields, festival musik yang mempertemukan musisi perempuan dari berbagai generasi. Festival ini punya misi sosial, dengan dana yang dikumpulkan akan disalurkan ke 10 organisasi yang fokus pada perempuan dan anak perempuan. Dari festival ini terkumpul dana yang setelah mendapat donasi pengganda mencapai sekitar 354 miliar rupiah. Setiap dolar yang terkumpul dijanjikan akan dilipat gandakan oleh filantropis Melinda Friends Gates. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Selamat malam buat good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net di kota-kota lain.
1: Selamat malam juga buat pendengar lainnya nih yang biasa standby nih kayak Wahyu Slow,
0: ya Budayati,
1: Udin Bedok,
0: Robert Pengkola,
1: aduh,
0: Awan Michael Gardu, Michael Warteg,
1: aduh, Awan Gardu,
0: aduh, keren banget. Cecil Pos Ronda, Cecil ngapain? Nama lu Cecil ngapain nongkrong di Pos Ronda?
1: Michael Ulekan.
0: Ah, tadi udah Michael gua. Ngomong-ngomong soal Pos Ronda nih ya, Avengers Endgame bakal balik ke bioskop.
1: Nyambung abis.
0: Gila gak lo?
1: Ini ngesot apa belok gitu, patah banget ya.
0: Tapi ada rahasia yang baru. Lu tau gak rahasianya apa?
1: Apa?
0: Lah ya rahasia gimana sih lu? Ngapain lu nanya-nanya? Kan ya, gua udah bilang rahasia.
1: Oh iya, jangan jawab kan?
0: Itu jangan jawab. Tapi terakhir gua nonton, lu nonton Spider-Man belum sih?
1: No, udah nonton, bagus.
0: Di bioskop?
1: Iya. Itu pertemanan, ada percintaannya juga.
0: Iya benar-benar. Lu udah nonton belum, Pis? Belum. Livi toh?
2: Udah hari pertama gua nonton.
1: Wah, gua hari ketiga.
0: Oke, gua kedua. Gua belum nonton sejujurnya. Gila, gua belum update lagi gitu-gituan. Gua terakhir nonton bioskop itu yang Marvel.
1: Itu sempat Spider-Man-nya apa begitu. Ini jaringnya enggak keluar, jaring laba-laba. Dia keluar jaring nelayan malah.
0: Apa dia keluar jaring-jaring MLM tuh? Downline yang keluar. Nah, itu gua udah lupa lagi gua kapan nonton bioskop terakhir. Kayak Ghost in the Shell deh gua nonton terakhir udah lama banget.
1: Waduh, lama banget. Itu juga karena permintaan anak gua, ayah keluar tuh Spider-Man udah keluar gitu.
0: Masih ada enggak sih sekarang bioskop?
1: Masih ada ya?
0: Masih ya?

0: iya.
1: Eh, gue nonton dulu ya, dah.
0: Gue sambil.
1: Nanti kita bakalan bahas Avengers Endgame yang balik lagi ke bioskop. Ada rahasia apa abis ini?

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama lembaganya.
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: friend ya, kita janji mau bahas tentang Avengers yang baru ya.
1: Ya, yang Endgame balik lagi ke bioskop, yeah. Tapi ada rahasia barunya nih. Ini siap-siap nostalgia. Yeah. Soalnya si gue nonton Endgame tuh nangis waktu terakhir tuh. Terutama yang dia lagi kesusahan, terus ada adegan datang semua tuh.
0: Oh iya.
1: Wah, yeah. itu gue
0: cuma bertiga doang itu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Tiba-tiba ada ruang
1: kebuka semua tuh dari Doctor Strange.
0: Yeah.
1: Itu gue benar-benar terharu banget rasanya sampai ada mau nanti air mata tapi naik lagi.
0: Oh.
1: Pokoknya gue terharu lah di situ.
0: Gue terharu gini, semua datang semuanya di belakang ada gerobak tukang toprak tuh.
1: Aduh, itu pasti kecapean banget tuh. Segitu banyak orangnya. Jadi sekarang bukan sekedar rerun ya, tapi Endgame Encore ini ada materi tambahan. Katanya tuh kan ada film abis ini Doomsday yang jadi kan si Robert Downey Jr. yang Iron Man. Ada kemungkinan penonton bakal dapetin potongan cerita yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi kayak ada apa footage tambahan.
0: Iya, yang kemarin enggak ditongolin ya.
1: Iya, Doomsday Encore ini kan ada 185 menit. Lebih panjang dari versi bioskop. Udah gitu katanya ada sekitar 4 menit footage tambahan buat ngasih gambaran kenapa Doomsday-nya begini gitu. Ini Russo Brothers minta nonton lagi ya. Jadi kan dia yang mengharap Avengers. Dia bahkan nyebut nih penggemar sebaiknya nonton lagi Endgame versi Encore.
0: Oh iya nih.
1: Sebelum masuk ke film berikutnya, sebelum masuk ke Doomsday. Biar ini enggak, Endgame ini jembatan dari
0: biar enggak miss ya.
1: Iya, dia tahu dari universe nah, dia mana.
0: Sebaiknya nonton, kalau enggak aku nangis katanya gitu.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Aku capek bikin film
1: kok. Enggak ditonton. Enggak nonton monyong katanya. Makanya kan kenapa Robert Downey balik lagi tapi bukan jadi Tony Stark.
0: Tapi
1: dia malah jadi Victor. Iya kan, Victor Von Doom. Kenapa? Banyak nanti ada tuh di 4 menit itu.
0: Banyak nonton porno kali jadi Victor ya.
1: Oh, pikirannya kotor, kotor, kotor. Bakal tayang 25 Desember 2026. Kalau Doomsday 18 Desember 2026.
0: Lah, sedikit banget.
1: Jadi 25 saat mereka sebentar lagi nih.
0: Dikasih waktu sebentar untuk kita tahu jalan cerita buat nyambung ke Doomsday ya.
1: Iya, itu dia. Karena kalau misalnya lo gak nyambung, nanti nontonnya takutnya ada hubungan sama karir ke depan kita.
0: Oh, jauh banget ya.
1: Bodo amat.
0: Udah kita tunggu-tunggu, ternyata adegan yang gak sempat ditayangin, mereka cuma joget-joget bareng-bareng. Dum, dum, iya, dum, dum.
1: Joget TikTok gini-gini. Ngek, ngek. Najis. Pokoknya kalau misalnya mau nonton nih, bakalan jadi nostalgia.
0: Iya.
1: Atau sambil kita berburu Easter egg kali ya. Pasca, telur pasca.
0: Oh,
1: aduh. Ini yang bikin soalnya kan merayakan ibadah pasca, oh, yang bikin yeah skrip. Makanya dia siapa tahu mau ikutan itu berburu telur pasca.
0: Oh iya.
1: Selamat pasca Vito.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Masih di Makal bareng Ilham nih. Asma ISPA di Malaysia naik 124% gara-gara asap karhutla Indonesia.
1: Ampak.
0: Aduh malu-maluin dah, asli.
1: Gitu kan?
0: Iya, ini gara-gara itu kali ya?
1: Iya, gitu. Saking banyak asap biasa begitu kalau pernapasan gitu.
0: Aduh.
1: Oke, gitu.
0: Itu sakaratul ya kalau itu ya. Aduh. Makanya signifikan banget nih kasus ISPA di Malaysia naik 124%, bahkan Kementerian Kesehatan Malaysia yang ngelaporin.
1: Dan ini miris loh. Apa sampai warga negara lain komentar kasar banget tentang
0: negara karena keterlaluan itu. Malaysia
1: kok udah, negara itu nggak mau nyebutin negaranya.
0: Malaysia ngatain presiden Indonesia, udah gitu dia ngata-ngatain juga guru gaji sekecil. Maksudnya kayak gue jadi ngerasa kenapa nih jadinya kayak anjay, apa ini kita nista banget gitu ya di mata negara-negara kata lain.
1: Dia, gaji kalian kalau di Malaysia tuh gaji guru 90 ringgit, sementara kita 7.500 ringgit.
0: Iya itu
1: jauh banget timplang
0: makanya,
1: gitu
0: makanya jadi kayak kesannya kayak najis banget lo Indo dari POV orang Malaysia gitu ya.
1: Kalau dirupiahin gaji gurunya tuh di sini 450 ribu, mereka 32 juta.
0: Iya makanya
1: mereka tuh tiap bulan bisa beli Honda Beat baru,
0: itu dapat dua lagi. Yang lebih parah lagi kasus asma naik juga 259%. Yang jadi perhatian lagi-lagi kabut asap. Kan asap tidak punya KTP ya, jadi dia gak bisa di localize, dia bakalan menyebar kemana-mana. Dan warga sampai diminta sama Menteri Kesehatan Malaysia, Dr. Zulkifli Ahmad, lu kalau misalnya gak ada kebutuhan keluar rumah, lu jangan keluar dah.
1: Betul.
0: Kurangin deh aktivitas outdoor gitu. Dan kelompok-kelompok rentan harus waspada nih. Kelompok rentan tuh kan anak kecil, orang-orang tua, orang-orang kayak lu nih.
1: Iya.
0: Kan udah masuk ke rentan.
1: Iya, makanya gue nggak, kalau kebakaran hutan gue nggak masuk ke hutan.
0: Nah, iya ngapain? Ngapain? Dampaknya bisa lintas negara, gitu kan? Sama sekarang ternyata kabut asap tuh jadi masalah bersama. Makanya banyak yang turun tangan tuh, Jepang turun tangan, Malaysia turun tangan. Karena gini, gue sih bukan mau bantuin nih, karena lu pada ganggu gue, jadinya terpaksa gue bantuin gitu.
1: Itu hitungannya gini loh, itu kok wilayah mereka yang terdampak. Itu hitungannya negara yang yang kebakaran itu zolim hitungannya.
0: Nah, banget lah super duper zolim.
1: Apa analoginya gini, lu bikin rumah, genteng lu melebar sampai tanah orang itu udah enggak boleh.
0: Nah, gitu. Ya itu dia makanya. Aduh, semoga cepat hujan, cepat lancar semuanya, cepat bye-bye lagi ya.

0: you and I.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
1: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go.
1: Ya, harus berpisah.
0: Tereret, teret, tereret. Eh,
1: apa?
0: Gimana?
1: Nenenet.
0: Bukan.
1: Nenenet.
0: Oh, kok gitu? Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Bukan, ah. Sayonara,
1: sayonara,
0: sampai berjumpa pulang. Ae, ae.
1: Buat apa pulang? Buat apa pulang? Besok kita balik lagi.
0: Buat apa pesta? Buat apa pesta? Aduh.
1: Buat apa push up?
0: Bodoh amat. Ya. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: to sleep.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, serial Harry Potter terbaru akan membawa penonton kembali ke tahun pertama Harry di Hogwarts dengan cerita yang diadaptasi dari buku Harry Potter and the Philosopher's Stone. Musim pertamanya akan terdiri dari 8 episode dan dijadwalkan tayang pada Natal 2026 melalui HBO dan HBO Max. Sementara dari berita entertainment, Ferry Salim resmi membintangi film horor Taiwan The Rope Course 4 Kuntilanak sebagai ahli spiritual bernama Master Lin. Berkat karisma dan auranya, media Taiwan sampai menjulukinya sebagai Andy Lau Indonesia. Kita beralih ke berita sepak bola, Juventus dikabarkan berencana melepas bek Federico Gatti ke FC Porto di bursa transfer musim panas ini. Porto sendiri sudah mengajukan peminjaman selama satu musim dengan opsi pembelian permanen, tapi tawaran tersebut ditolak Juventus dan negosiasi masih berjalan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

hello, welcome to Friday. Selamat pagi, good friend. Ada Good Mood Club barengan sama Astri Ovi dan Argu Milang. Dan seperti biasa, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, kita berdua bakalan nemenin lo ya, good friend. Tentunya di Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak. Untuk yang sudah bergerak di pagi hari ini ya, mungkin udah persiapan untuk ke tempat kerja, ke tempat aktivitas, atau mungkin bergeraknya itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang mempersiapkan bekal untuk si kecil, bekal untuk sang suami, yang terus bergerak dengan pekerjaan rumah yang gak ada habisnya. Boleh dong, dicurhatin aja di sini ya, di 0811-8878-991. Karena Sapa Paginya sudah dibuka, jadi kalau misalnya mau menyapa pagi di pagi hari ini, mau dengan voice note dipersilahkan banget. Kalau misalnya mau WhatsApp juga boleh banget, nomornya sekali lagi 0811-8878-991. Kalau misalnya juga mau curhat, kira-kira weekendnya mau dihabiskan dengan apa, boleh banget ya. Karena kalau Jumat itu

0: Dota FM, teman untuk yang terus bergerak. Balik lagi bareng sama Ovi Danar. Selamat pagi.
1: Hai. Aku terlambat hari ini. Gak apa-apa dong, aman makan aja.
0: Aku terlambat karena ngelihat gubernur langsung. Hei. Kenapa sih, Vi?
1: Kenapa, Vi? Halo, cek.
0: Halo, ada gak sih halo, aku? Suaranya ada kok.
1: Oh, ada.
0: Tenangkan diri aja. Ada. Bukan, headphone-nya aja belum dipasang.
1: Halo.
0: Lagi terpukau melihat video. Anyway, menyapa teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Gue kan memang seperti yang sebelum-sebelumnya diceritain gitu kan ya, bangun pagi apa yang dilakuin? Lihat handphone.
1: Leye-leye
0: dulu.
1: Mengumpulkan nyawa.
0: Terus snoozing alarm.
1: Benar.
0: Ngeliat sosmed. Terus tadi pagi ada satu sosmed, ini sebenarnya dari kemarin lah kejadiannya. Jadi gubernur Kalimantan Barat itu kan lagi ada, ya intinya adalah lagi ngelakuin ini loh, Vi. Memberikan santunan lah kepada masyarakat yang memang terdampak
1: kebakaran hutan.
0: Ya, kebakaran hutan di sana. Terus habis itu dicegat lah. Dia memang kayaknya mau ada lawatan kemana gitu, kayak mau ke Jakarta atau gimana. Karena memang semalam gue ngeliat di CNN Indonesia ada satu event yang dilakuin sama Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang ada menteri dan juga wakil menterinya hadir memberikan ya ibaratnya apresiasi lah kepada daerah-daerah yang sukses lah ininya kayak gitu.
1: Okay.
0: Nah, di lawatan pertamanya, di sequence pertamanya, teman lo yang MC.
1: Siapa
0: si
1: tuh?
0: Apa yang kemarin lo MC berdua di apa? Di Apnon, final Apnon.
1: Final Apnon Rizky.
0: Rizky. Oh. Jadi memang salah satu Rizky yang MC di situ kan. Karena memang dari CNN. Jadi memang kolaborasi sama CNN. Udah gitu ya udah mungkin sepertinya dia beli mau ke situ jadi mau buru-buru ya. Cuma ketika
1: dijegat sedikit sih, sebenarnya bukan dijegat yang kayak sampai wah apa lo gitu ya.
0: Dia kalau misalnya enggak ada timnya, mungkin enggak ada apa namanya protokolernya dia, mungkin udah ada sesuatu yang terjadi di situ.
1: Iya, jadi gesture yang diberikan oleh Bapak Gubernur ini itu tuh seakan mau mukul.
0: Ya mungkin dia emosi juga lah.
1: Iya, belum tidur kali, kan lagi ngurusin krisis.
0: Iya, oke, anyway. Selamat pagi. Udah lah, gak usah emosi-emosi pagi ini. Cuma balik lagi, kemarin seperti biasa, gue seperti netizen-netizen yang ada ngelihat komentar-komentar di sosial media beliau.
1: Terus komentarnya apa yang paling seru?
0: Oh, banyak yang bilang, selamat Bapak, semangat Bapak, apa segala macem. Ya banyak aja yang kayak gitu. Soalnya kayak gue ketika ke bawah-bawah lagi kayak berapa buzzer gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, parah banget emang netizen ya. Anyway, kalau ngomongin tentang pagi-pagi, sama pagi di pagi hari ini, banyak sekali teman-teman yang juga sudah hadir di WhatsApp-nya Delta FM. Selamat pagi Kang Hendy.
1: Hai Kang Hendy.
0: Kang Hendy ini biasanya jam-jam segini lagi di daerah yang selalu sama nih, Arca Manik Antapani, apakah sama? Karena cuma menyapa, pagi Danar Ovi.
1: Selamat pagi.
0: Kemarin pun juga ada teman-teman yang memang hadir di live TikTok-nya Delta FM kan, good friend. Terus ada satu yang bilang, I love Benji.
1: Karena katanya suka banget ngedenger voice note-nya Benji.
0: Dan Benji pagi hari ini sudah mengirimkan voice note seperti biasa. Coba kita hadirkan, yuk.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
1: Pagi.
2: Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah.
0: Hai.
2: Aku juga sembari mau request lagu Teh Hijau dari Tulus.
1: Teh Hijau Tulus, oke.
2: Delta FM is terena. Terus bergerak.
1: Dadah. Dah, terima kasih banyak sayangku.
0: Gemes banget.
1: Aduh, lucu
0: kamu,
1: banget
0: Benji.
1: Sih. Di bawahnya juga ada, Nah.
0: Ada lagi yang ngirimin,
1: iya.
0: Siapa nih? Celestine ya?
1: Halo?
0: Halo?
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Aku
0: Celestin
2: lagi.
0: Halo
1: Celestin.
3: Aku tadi bangunnya pagi.
1: Oh iya,
2: bangunnya
1: pagi ya.
2: Aku Handrix.
1: Oh, Handrix. Kembali lagi aku dengan Handrix ya.
2: Mau
3: Titip salam.
1: Oh iya, titip salam sama siapa sayang?
2: Dan Tiza. Bantuin
0: Tante Lela. Tante Lela.
2: Musik lah.
0: Gemes banget.
3: Hah?
2: Ibu bapak.
1: Ibu bapak. Ibu bapak.
0: Aduh gemes banget. Sama-sama saya.
3: Terima kasih siapa?
0: Terima kasih banyak Celestine.
1: Oh, dia selalu dengan kegemasannya ya, karena masih 4 tahun
0: masih loh. Masih 4 tahun dan gue sangat yakin bahwa daddy-nya ini ingin membuat dia tuh lebih percaya diri.
1: Betul.
0: Untuk bisa melakukan public speaking-nya di pagi hari.
1: Iya, maksudnya kalau flashback ke masa kecilnya anak gue di umur 4 tahun kayaknya enggak mau deh pagi-pagi disuruh kayak gitu, tapi Celestine kamu keren banget.
0: Gue sangat yakin apa yang akan direspon oleh Aka ketika lo nyuruh Aka kayak gitu.
1: Apa tuh?
0: Kamu apa? Kamu nyuruh aku apa? Apa hubungannya untuk aku untuk bisa menyuarakan ini ke radio? Pasti akan kayak gitu, gue yakin. Atau apa ya?
1: Atau kayak, kenapa sih Bubun suruh-suruh aku terus?
0: Iya. Anyway, thank you so much Celestine sudah disiapkan lagunya. Mau dengerin lagu dari Hendrix yang Golden. Sambil ngajakin teman-teman juga yang lain. Yuk, coba sapa pagi dong. Sapa pagi sambil diceritain juga hari Jumat pertamanya di bulan September ini ada rencana apa? Ada mungkin sesuatu yang udah di-prepare dari beberapa waktu yang lalu,
1: atau mungkin ada yang Jumatnya malah cuti mau long weekendan sendirian.
0: Lo tenang di situ.
1: Aku
0: bisa,
1: iri.
0: Bisa juga sih, karena ngerasa kayak, aduh jatah cuti gue masih banyak lagi. Atau teman-teman yang lagi yang kerja di perbankan lagi berpikir, kapan gue ngambil block leave gue?
1: Karena ternyata tanggal merah kemarin malah masuk mereka ya. Iya.
0: Jadi buat teman-teman semuanya yang mau mampir ke WhatsApp-nya Delta FM boleh,
1: boleh
0: 0811887891 atau ke sosial media kita ya.
1: Betul banget di @astriofiat dan @argumilang. Sebentar lagi juga kita bakalan live di TikTok Delta FM. Jadi tungguin aja ya.
0: Yes. Friend. In the meantime, Celestine, this is your request. This is Hendrix Golden di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Apapun siapapun, oh mungkin.
1: Versi bas ya.
0: Lo sedang tak bisa apa Devi kira-kira?
1: Sedang tak bisa tidak bergerak. Jadi aku cocok sama Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Aku dari tadi bergerak karena ada yang kutahan.
0: Gue dari tadi kayak lagi ini sebentar gue lagi oh kaki lagi ngejahit.
1: Iya, dari tadi Danar kayak hah ini kok goyang-goyang, apa yang goyang? Aku sedang menjahit kakinya karena aku harus mengarahkan konsentrasiku ke tempat yang lain.
0: Gak apa-apa kalau misalnya mau jalan sekarang juga, gak apa-apa loh Vi.
1: Gak apa-apa, udah bisa
0: ya,
1: bisa. Belum keringet jagung adalah pokoknya yang gue tahan. Biasalah, pagi-pagi guys.
0: Mau bertemu raja terakhir ya?
1: Iya. Ada sudah mau berangkat. Aduh, Danar bilang, tapi abis ini masuk CV. Oke. Mari kita buktikan.
0: Selamat pagi juga buat good friend yang mungkin lagi di dalam perjalanan dan juga lagi merasakan apa yang Ovi rasakan. Apakah ada batu di sekitar Anda?
1: Rasanya kayak pembukaan 7.
0: Sama. Emang gitu, Vi?
1: Enggak sih, gue sesar.
0: Tapi ya, kalau ngomongin tentang mitos-mitos, lo termasuk yang kayak gitu gak sih? Bisa gini, lo mau nahan buang air kecil, buang air besar, itu tuh kayak dulu sering banget dibilang, pegang batu.
1: Iya.
0: Kemakan gak lo?
1: Gue kemakan, jujur.
0: Dan
1: gue nurunin itu ke anak gue.
0: Tapi itu ngefek?
1: Gak tahu, karena mungkin konsentrasi lo jadi di tempat yang berbeda aja gitu. Jadi mikirin iya si batunya atau apa yang lo genggam. Karena waktu itu anakku pernah, gue lagi di tol jor, macetnya banget nih. Gak ada pintu keluar terdekat masih 2 km.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Sedangkan itu yang ngerti kan, kalau warga Jakarta atau Jabodetabek, kalau jor udah berhenti itu benar-benar kayak parkir kan konsepnya.
0: Iya, kesel sih.
1: Terus gue udah lewat bahu jalan udah pakai hazard, tapi semua orang pakai bahu jalan kan.
0: Iya, benar. Untuk tetap jalan ada di situ biar cepat
1: ya. Okay. Gitu. Terus gue kayak aduh gimana ya nak, akhirnya ada mainan bentuknya tuh kayak telur-teluran gitu. Kayak apa sih sebenarnya itu, kayak action figure tapi dia kayak bentuknya kayak telur.
0: Oke.
1: Gitu. Terus abis itu gue bilang, ini pegang. Aka pegang. Aka tekan yang kuat banget, gue bilang gitu. Terus dia bilang, aku gak ngaruh, aku udah tekan, aku tetap sakit perut, kata dia. Terus akhirnya begitu ada pintu keluar, gue langsung
0: ngang. Langsung aman ya Cina,
1: begitulah.
0: Tapi emang pada masanya ya kita bertemu dengan orang tua kita ya, well boomers gitu kan. Bertemu dengan mereka-mereka yang segudang mitos itu tuh
1: bener, ada gitu kan.
0: Nahan mesti ngegenggam batu. Udah mulai keringet dingin kayaknya nih ya.
1: Aman ya.
0: Atau mungkin kayak lo misalnya lo lagi zaman-zaman gadis dulu, mungkin bunda sering bilang kayak, kamu tuh kalau nyapu tuh harus bersih, nanti pacar suami kamu atau pasangan kamu berewokan.
1: Iya, berewokan memang. Bagus kok brewok sekarang.
0: Lagi tren loh sekarang ini loh. Anyway, selamat pagi Chandra yang sudah melakukan sapa pagi di WhatsAppnya Delta FM.
1: Hai.
0: Dari Bandung nih. Tapi lagu yang pengen didengar lagunya ini, lagu remake-nya Sang Dewi, Liodra, terus gue udah apa namanya reply. Ya mungkin lagu ini bisa kita putar di jam-jam ketiga nih, dengan tempo-tempo kayak gini.
1: Iya, nanti bobok lagi orang-orang.
0: Obok orang-orang. Gak apa-apa ya Chandra ya. Sambil kita hadirkan kembali voice note yang hadir di WhatsAppnya Delta FM. Yo.
2: Halo Dana, Tante Ovi.
1: Hai.
2: Aku Kinara.
0: Morning.
1: Hai, Kinara.
2: Ini aku lagi berangkat sekolah. Terus di sekolah aku ada les saman hari ini. Dan nanti aku ada les taekwondo. Nah, untuk penyemangat nanti aku mau request lagu. I Will Remember by Mocha. Terima kasih.
1: Remember.
0: Gak denger lagu itu.
1: Iya.
0: Siap. Kinara, semangat hari ini, semangat samannya juga. Coba deh.
1: Saman ya.
0: Ya kayak gitu kan saman kan?
1: Iya benar.
0: Ada yang itu jadinya Arabian.
1: Oh, iya,
0: Arabian
1: sorry.
0: Dance. Let's stop di situ ya. Let's stop di situ. Oke, ada yang ngirimin voice note juga nih. Kita sapa lagi. Selamat pagi.
3: Pagi Om Dana dan Tante Ovi.
1: Hai.
3: Aku Talita dari Bogor. Ini aku lagi perjalanan menuju sekolah dan diantar mama aku. Jangan bosen ya, mama aku mau request lagu
0: apa
3: The Cure, Friday I'm in Love.
0: Oke.
3: Enggak, boys don't cry juga gak apa-apa.
1: Oke.
3: Terima kasih, semangat.
1: Sama-sama juga Talita. Talita.
0: Memang lagu Friday I'm in Love itu adalah lagu anthem yang selalu hadir di hari Kamis.
1: Enggak dong, Jumat. Oh,
0: sorry, sorry, Friday. Sorry, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Ada lagi nih, Vini.
1: Ada nih.
0: Ini kalau enggak salah Cherry deh yang ngirim.
4: Pagi Om Bernard dan Tante Ovi, aku Cherry.
1: Hai Cherry.
4: Hari ini aku gak berangkat sekolah ya, hari ini aku di rumah seperti
0: lagi
4: yang kemarin.
1: Iya, bener.
4: Tapi hari ini aku tetap berangkat bareng Mama karena aku mau les renang nanti jam 9. Nah, terus habis itu Mama baru bangun aku jam segini, padahal biasanya bangun jam 5. Jadi aku seneng banget. Oh ya, aku mau request lagu.
0: Apa tuh?
4: Starlight dari Muse. Makasih ya, ini buat semangatin mamaku juga. Aku seneng banget lah hari ini. Makasih.
0: Karena kamu libur ya?
1: Mama. Iya. Seru banget
4: ya, semangat semuanya.
0: Sama-sama.
1: Aduh, enak banget Cherry, aku iri.
0: Jam 9 baru beraktivitas.
1: Iya. Oh. Kamu jam 9 ada apa? Les atau apa?
0: Mungkin ikut mamanya ke kantor.
1: Wah, dulu sih aku senang sekali ya ketika mamaku mengajak ke kantor.
0: Lo karena apa?
1: Enggak, karena kan nyokap gue itu kan front office. Dia kan head teller. Okay. Jadi ketemu sama nasabah di bank nih. Terus aku tinggal memberikan wajah.
0: Ya?
1: Enggak, Bang Eksim zaman dulu. Oh, ya, sekarang jadi Bang Mandiri.
0: Karena memang gabung kan Bumi Daya sama Eksim.
1: Bukan
0: ya?
1: Bumi Daya. Bapindo.
0: Iya, Bang Bumi Daya setahu gue.
1: Anyway, terus. Jadi gue akan memasang wajah lugunan polosku nan cutieku dengan rambut keriting zaman dulu. Terus gue yang kayak, iya tante. Terus nanti kayak, ya ampun Mbak Rita, ini nih buat makan siang anaknya. Tukan, aku
0: dari
1: imutkan.
0: Kecil sudah diajarin untuk bisa mendapatkan apa yang ingin kau dapatkan dengan senyuman ya.
1: Gue gak diajarin, gue langsung centil sendiri aja kayak, oh iya tante, aku lagi ikut mama ke kantor tante. Dikasih deh sama tante. Makasih tante.
0: Aduh ya Allah.
1: Jadi bisa makan siang sop buntut.
0: Ade lagi, jangan sedih. Bukan sop buntut.
1: Apa?
0: Sudah diperkenalkan sushi sedari dini. Aduh, luar biasa banget loh. Buat good friend yang mungkin mau bergabung dengan kita semua di sini, ngirimin voice note boleh 0811 8878 991. Atau buat teman-teman juga yang mungkin lagi ngerasa, seru aja nih kayaknya kalau misalnya lewat sosial media di Instagram. Boleh.
1: Boleh.
0: Bisa ke sosial media kita berdua.
1: Iya, @astriofit dan Nergumilang. Oh Cherry ternyata ada les renang. Aku ikut dong.
0: Jadi apanya?
1: Jadi mermaid.
0: Dengan fin-finnya itu ya. Jangan Vi, ntar susah buat apa ngebukanya lagi.
1: Oh iya juga.
0: Kalau kehabisan udara di dalam. Anyway, Cherry, this is your request. This is Muse with Starlight di Delta FM. Enjoy.

0: hanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Tugu Jogja terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Jogja yang mengarah ke Wonosari. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kusumanegara yang mengarah ke Kota Gede terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
6: Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. It's all about us, all about us, all about us. Sorry.
1: Gue sampe nengok doang kayak GWS dan Argumilang.
0: Bokap gimana, Vi?
1: Alhamdulillah hari ini sudah boleh pulang. Jadi nanti gue siaran akan langsung jemput. Rencananya gitu. Kenapa boleh pulang? Karena kan kemarin itu, ini sedikit lanjutan ya, maksudnya
0: Update.
1: Jadi kan kemarin disuruh CT scan dan MRI. Untuk kayak dicari
0: lagi.
1: Jalur lainnya mungkin ada yang tersumbat gitu. Karena jalur lamanya aman kok kemarin kateter gitu. Lalu si MRI udah, CT scan nih jam 8 pagi.
0: Akan hari pagi ini ya.
1: Hari ini. Terus nanti hasilnya itu kan seminggu. Nah jadi ya daripada seminggu di rumah sakit ngapain, orang ngapa-ngapain
0: ya,
1: kan.
0: Justru malah psikisnya kenal juga ya kalau seminggu di rumah sakit.
1: Jadi ya sudah pulang aja dulu, nanti akan sistemnya tuh bukan lagi dirawat inap tapi kontrol aja.
0: Rawat jalan,
1: betul. Kalau perlu ada tindakan yang dilakukan setelahnya nanti akan diproses lagi. Tapi kalau enggak ya berarti alhamdulillah cuma dikasih obat gitu.
0: Masya Allah.
1: Semoga ya hasilnya baik, aku sih deg-degan.
0: Ya ketemu cucu. Ketemu cucu pun juga menjadi salah satu apa ya, happiness juga lah ya buat orang tua kita.
1: Bener, tapi gue setuju banget sih karena bokap gue kan deket banget sama anak gue karena anak gue kan adalah satu rumah, cucu satu rumah.
0: You're still gitu. In one roof ya kan?
1: Iya, bener banget. Jadi bokap tuh kayak seneng banget setiap hari tuh minta video call terus sama Aka gitu-gitu.
0: Terus gue pingin tahu sih Aka yang Blandly bisa menyampaikan apa yang ada di dalam isi otaknya ketika lagi video call sama manggil apa sih kakek?
1: Opa.
0: Ngobrol sama opa gimana?
1: Iya, ngobrolin kayak kamu di mana opa? Lagi di rumah sakit. Kenapa sih opa nggak pulang-pulang? Kata dia gitu. Tapi itu kok belakang kamu kayak di kamar bawah? Kata dia. Karena polos, putih polos.
0: Jadi konteks ya, good friend, Ovi itu tuh memang in one roof. Cuma memang ada apa ya? Ada sebuah sistem juga di rumahnya bahwa Ovi dan keluarga ada di atas, orang tuanya di bawah. Ada di bawah. Jadi memang dua keluarga yang berbeda aja gitu ya. Maksudnya yang di atas itu adalah
1: ada kehidupannya sendiri,
0: office family, with apa Cookies family, di bawah Bokap's family gitu ya.
1: Betul. Jadi di bawah tuh bokap dengan kamarnya, ruang makan dan segala macamnya gitu. Jadi dia bilang karena belakangnya tuh putih polos, dia bilang, "Loh, kok itu kayak di kamar kamu aja sih, Opa?" katanya gitu. Opa bohong ya sama aku. Opa enggak di rumah sakit kan? Opa di bawah kan?" katanya gitu.
0: Gua tahu kali apa ponakan gua gara-gara habis nonton Nawila. Setiap orang yang ngebohong, jangan bohong padahal ada kerikil di sepatu kamu.
1: Iya lagi, Aka juga kayak gitu.
0: Ada kerikil di sepatu kamu. Oh ya, oke. Anyway, selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung di Delta FM. Selamat pagi, menyapa dari Jakarta. Kita siaran ada di 7 kota yang berbeda.
1: Betul.
0: Selain Jakarta, kita ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. A very good morning to each and every one of you who listen to our radio streaming. Gak cuma yang ada di Indonesia, tapi juga banyak teman-teman dari luar Indonesia yang mendengarkan
1: banget.
0: Kita.
1: Betul banget, karena bisa streaming di deltafm.net. Sama bisa di Radio Plus juga.
0: Betul
1: kan?
0: Banget. Selamat pagi, gimana nih kondisinya pagi hari ini? Kang Hendy sudah sampai kantor, semangat kerjanya hari ini. Mbak Eka.
1: Halo Mbak Eka.
0: Halo, katanya Jumat ceria, semoga sampai siang dan sore ceria ya. Kudapan manis on the way.
1: Hah?
0: Ini ada lagi nih selain Mbak Dev ini, yang roman-romannya akan sering kirimin makanan ke sini.
1: Hah? Gimana nih?
0: Aduh ya Allah, Mbak Eka hanupis loh ah.
1: Iya Mbak Eka, luar makasih biasa. Banyak loh. By the way kan kemarin kita ini ya, pembagian besek ya. Dari Mbak Eka kan.
0: Iya.
1: Jadi Danar dapat satu, aku bawa satu, terus juga anak-anak Madel juga pada bawa kan gitu. Sejujurnya aku tuh ngasih ke papa mamaku untuk mencoba si pastel tutup ini gitu kan. Terus ini nih Bun, lucu rasanya dikasih sama pendengar aku bla bla bla. Terus nyokap gue ngasih tahu, "Papa makannya banyak banget pakai pastel tutup," kata gitu.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih banyak ya Maika. Papaku tuh lagi benar-benar enggak nafsu makan soalnya dia. Jadi sehappy itu dapat informasi itu, dapat berita itu. Terima kasih ya.
0: Luar biasa, thank you banget loh. Ini juga ada Kang Rahmat. Pagi-pagi udah ngirimin voice note, ada apa nih Kang Rahmat?
1: Iya nih Kang Rahmat.
0: Selamat pagi Kang Rahmat.
2: Halo, selamat pagi Kang Danar, Teh Ovi.
1: Halo.
2: Hari ini aku cuman mengantarkan anakku yang bungsu. Kebetulan istriku lagi sakit, jadi aku udah balik lagi arah pulang.
0: Lekas
2: semalam aku mimpi sesuatu, tapi aku lupa detailnya apa ya. Tapi aku jadi teringat, jadi senyum-senyum sendiri nih. Jadi waktu SMP tuh kan sekolah SMP aku deket banget sama stasiun kereta ya. Dan kebetulan aku suka banget sama kereta api, cinta banget lah pokoknya sama kereta api. Jadi waktu SMP itu kalau misalnya aku ada sesuatu yang galau gitu, aku suka ke sana gitu, aku suka ke sana. Dan kalau kita masuk peron kan dulu kan bisa masuk peron ya, kita beli tiket peron gitu. Cuman berhubung keadaan aku waktu itu aku nggak bisa beli, jadi aku nyari jalan-jalan tikus kecil gitu, mipir-mipir.
1: Biasanya ada tuh.
2: Aku bisa masuk ke peron itu gitu. Aku hanya duduk diem melihat suasana stasiun di sana itu, kereta api datang, kereta api pergi, kondektur, penumpang
0: lalu lalang segala gitu
2: macam
0: ya.
2: Itu momen itu membuat aku bahagia banget gitu. Aku ngerasa hidup aku tuh kayaknya, kayaknya nggak ada masalah apa-apa gitu. Ya mungkin good friend di sana punya momen kayak gitu ya. Ya mungkin kayak cuman ngerokok, duduk di depan sambil ngopi atau di teras belakang lihat bunga gitu ya. Atau misalnya naik ke genteng gitu ya, ngelihat malam-malam ngelihat bintang atau ngelihat pemandangan kiri kanan gitu. Mungkin itu ada momen yang good friend di sana yang ngerasa aku aman banget situ. Aku ngerasa
0: feel everything safe, gitu ya.
2: It's okay gitu.
0: Iya sih.
2: Ya begitulah. Mudah-mudahan pagi ini semuanya pada happy.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Tetap semangat. Tetap bergerak teman-teman semuanya.
0: Luar thank biasa. Nuhun banget loh Kang Rahmat. Tapi memang pada masanya dari Kang Rahmat ngomongin nongkrong di genteng, itu adalah momen yang ketika masa kecil gue lakuin, Vi.
1: Oh iya.
0: Jadi kan memang gue itu awal dari kecil gue lahir itu tinggal di Jati Keramat namanya. Di daerah Pondok Gede di Bekasi, Jati Keramat. Jadi gue tinggal di situ sampai gue kelas 3. Terus gue pindah lah ke rumah gue yang sekarang. Rumah orang tua gue yang sekarang. Jadi kalau misalnya gue lagi naik ke lantai 2 gitu ya, itu bisa gue ntar keluar ke atap genteng. Jadi pada masanya gue tuh suka emang dasar lo ngapain sih Nar? Nongkrong di atas genteng gitu, kayak ngelihat ke langit, nongkrong di atas genteng. Terus dari atas genteng lo tau kan bentukan genteng kan ada kerucutnya, ada ujungnya gitu kan. Biasanya gue duduk di situ ngelihat teman-teman gue lagi lalang, gue nyapa-nyapa mereka dari atas.
1: Baik, main lo gitu. Ya duluan. Padahal, gitu.
0: Ya berasa bapak-bapak ya. Oi, mama nih.
1: Mampir. Udah gitu semua tetangga. Itu kan kalau pagi dengan aktivitas yang sama, tapi bapak-bapak selalu mengeluarkan kalimat yang sama juga. Kerja neng.
0: Aduh ya Allah, tapi luar biasa Kang Rahmat, have a good day. Teman-teman yang lain pun juga masih kita tunggu. Kita break dulu, nanti di jam kedua akan ada topik-topik yang akan kita hadirkan. So stay put only on Delta FM. Teman untuk yang
1: terus bergerak.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBWP2 di kanal pembayaran